0: agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
1: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan

0: lahan. Penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alcianah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
3: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
4: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
5: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Sejam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Kalimantan ini menjadi sorotan tersendiri tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi mata dunia. Dan Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang tersangka dalam penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan di lintas wilayah. Investigasi hukum diperketat menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas dalang di balik bencana ini. Terutama ada 72 tersangka

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Selamat pagi pendengar, bersama saya Jihan Umar, kali ini di Sulut Bicara. Pada tanggal 25 Agustus 2026 sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kali ini sudah dihadirkan juga narasumber yang akan berbincang bersama saya di Sulut Bicara. Ada Bapak Usran. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Bagaimana,
2: wabarakatuh.
1: Bagaimana, Pak? Kabarnya? Baik, alhamdulillah.
2: Pagi ini cerah dan bahagia dan alhamdulillah sehat.
1: Masya Allah. Dan pendengar, Haji Usran ini sebagai Ketua Umum Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Manado dan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kemenag Kota Manado. Benar ya, Pak ya?
2: Benar sekali.
1: Oke, kita akan berbincang-bincang mengenai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kan sekarang di hari ini tepatnya memperingatinya ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya kita berbincang mengenai akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ini ya, Pak. Nilai atau teladan apa sih, Pak, yang menurut Bapak tuh yang paling relevan sama keadaan saat ini?
2: Ya, terima kasih. Tentu hari ini hari yang sangat berbahagia. Saya bisa hadir di tempat ini. Dan hari ini juga hampir seluruh masjid yang ada di Kota Manado maupun di Indonesia. Hari ini juga di Masjid Raya Ahmad Yani melaksanakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah tradisi yang bagus, yang untuk membangkitkan semangat sekaligus mengulang-ulang kembali tentang peristiwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Betul.
2: Nah, tentu ini sudah kita ketahui sejak 1400 tahun yang lalu lahir seorang sosok manusia yang uswah. Artinya uswah itu adalah cerminan kemudian menjadi teladan dari sisi perbuatan, dari sisi perilaku, ucapan, tindakan menjadi uswah. Sehingga uswatun hasanah itu adalah teladan yang baik.
1: Betul.
2: Nah, tentu dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah oleh umat Islam di seluruh dunia, tentu ada hal yang perlu diangkat dalam sebuah peristiwa ini yang dikaitkan dengan kekinian ini.
1: Betul.
2: Nah, tentu apa sih yang harus kita ambil keteladanan itu dikaitkan dengan situasi saat ini. Tentu kita bisa melihat generasi muda kita sekarang, tapi tidak semua. Kita bisa melihat di media sosial, di televisi dan lain sebagainya, di radio terutama RRI yang telah menyiarkan di seluruh pelosok dunia informasi ini. Tentu ada semacam sebuah pergeseran nilai dan moral.
1: Betul.
2: Nah, dengan kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti menumbuhkan girah dan gairah, yaitu tentu kita meneladani betul akhlak perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memang sangat relevan, terupdate dan tidak pernah akan berubah. Bahwa keteladanan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu berlaku sampai sepanjang masa. Salah satu contoh banyak kejadian-kejadian yang kita lihat generasi muda, banyak kejadian-kejadian masyarakat khususnya umat Islam yang justru sudah lari daripada konteks-konteks ajaran Islam, tapi tidak semua. Nah, tentu moralitas akhlak bangsa ini tentu kita harus naikkan dalam sebuah level dengan mencontohi keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi perkataan, perbuatan, pergaulan, bahkan menghormati sesama umat manusia dia berbeda agama. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu, bagaimana dia menghormati umat Yahudi, bagaimana dia menghormati orang-orang yang tidak seiman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dikaitkan sekarang ini adalah terkait dengan moderasi beragama. Nah, inilah salah satu contoh-contoh yang perlu diangkat dan kemudian perlu diteladani oleh umat Islam. Dan barangkali banyak juga penulis-penulis barat yang mengangkat tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka jejak digital Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertulis dan tidak pernah luput dari sebuah sejarah. Jadi tidak pernah putus jejak digitalnya. Apalagi peristiwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diupdatekan dengan peristiwa-peristiwa lain yang dikorelasikan dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya contoh, kenapa kelahiran Nabi ini ada beberapa peristiwa yang mengikuti itu. Salah satu yang kita pernah baca dalam sebuah sejarah Sirah Nabawiyah itu api persembahan kaum Majusi di saat itu di Persia ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu, maka itu redup. Bahkan itu ribuan tahun api itu tidak pernah mati. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka api itu mati. Nah, inilah yang bagian salah satu, dan ada banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang kalau kita angkat dan kita ceritakan, maka ada tradisi-tradisi untuk membaca sejarah Nabi.
0: Betul.
2: Itu membaca, ada baca diba, ada baca maulid Rasul. Ini adalah menceritakan, membaca kisah dan cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di situ adalah keteladanan akhlak. Maka Nabi adalah uswatun hasanah, dan Nabi sendiri yang akan memberikan keteladanan kepada kita untuk menjadi sebuah referensi yang kuat terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Masya Allah. Kalau misalnya kita membahas dan juga melihat gitu ya, cerita-cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, akhlak-akhlaknya, setiap perbuatannya adalah akhlak yang baik gitu ya, Pak. Salah satunya dengan menjaga persaudaraan dengan sahabat-sahabatnya, orang-orang tersayangnya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk konsep persaudaraan yang dianut oleh, yang dicontohkan lebih tepatnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini seperti apa sih, Pak?
2: Salah satu contoh adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak beragama Islam, tapi dia cukup menghormati pamannya yang tidak beragama Islam. Ini sebuah contoh dalam sebuah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memperlakukan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, walaupun tidak seakidah dengan Nabi, tapi Nabi cukup menghormati dia. Kemudian juga pergaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik lawan maupun kawan itu sangat takjub melihat kepribadian Nabi. Contoh salah satunya apa? Perang. Ya, Nabi melarang membunuh wanita atau melindungi wanita-wanita hamil, walaupun kemudian mereka itu musuh, atau melindungi tidak bisa membunuh anak-anak. Nah, itu dalam perang Nabi memperlihatkan akhlak terhadap anak-anak, terhadap perempuan, terhadap orang tua yang tidak boleh disentuh dalam sebuah peperangan itu. Itu contoh yang paling, makanya Hargib, seorang penulis barat yang kelahiran Skotlandia, salah satu dia menceritakan

0: Benci oleh si Yahudi buta ini. Dia bilang, yang saya benci itu Muhammad. Dia tidak tahu bahwa Muhammad ini yang memberi makan dia.
1: Betul.
0: Ketika diganti dengan para sahabat, ketika Nabi berperangan di daerah yang lain, digantilah penyuapan itu kepada si buta. Buta bilang, si Yahudi buta katakan begini, waduh, kamu tidak seperti apa orang yang menyuapi pertama, sangat lemah lembut, sangat sayang, sangat luar biasa. Padahal dia tidak tahu bahwa yang menyuapi itu adalah Muhammad.
1: Betul.
0: Tapi ketika sahabat Nabi SAW bertanya, kira-kira siapa yang engkau benci? Dia bilang, Muhammad. Itulah akhlak. Sampai kemudian sahabat Nabi mengatakan, yang memberi makan itu yang lemah lembut, yang kasih sayang, itu adalah yang engkau benci. Maka dia kaget, apakah betul Muhammad yang memberi makan? Semua katakan, betul Muhammad. Nah, untuk kali ini saya akan berhadapan dengan dia, akan menyatakan keislamannya kepada dia.
1: Masya Allah.
0: Ini akhlak daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Oke, baik. Karena tadi juga sudah diceritakan sedikit banyak gitu ya oleh Pak Haji Usran sendiri, kalau misalnya memang Rasulullah itu tidak pernah membenci perbedaan yang ada ya, gitu ya. Tapi gimana nih Pak, dilihat dari sekarang masyarakatnya banyak perbedaan sedikit, bertengkar apalagi di media sosial gitu kan ya. Gimana tanggapan Pak Haji Usran
0: memang
1: sendiri?
0: Memang transformasi digital ini, isu yang paling hebat itu adalah isu agama. Maka semua agama itu mengajarkan cinta dan kasih sayang.
1: Betul.
0: Cuma memang dalam Islam itu ada tiga jenis manusia dalam Al-Quran. Ada Al-Bashar. Itu Al-Bashar itu ya tentu sejenis manusia yang boleh dikatakan itu adalah para nabi. Kemudian ada juga istilah dalam Al-Quran itu An-Nas. An-Nas itu manusia. Dan istilah ketiga itu Al-Insan, manusia. Jadi prototype daripada manusia itu digambarkan dalam Al-Quran itu. Ada yang provokator.
1: Oke.
0: Ada yang apa namanya, dia punya pengetahuan tapi dia tidak menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Dia menggunakan kejahatan. Maka ada kata istilah Al-Insan itu adalah dalam Al-Quran itu khalaqal insana fi ahsani taqwim, yaitu jenis manusia yang kemudian punya akal, punya hati, selalu berbaik sangka, melihat sebuah perbedaan. Maka Allah ciptakan model-model manusia seperti ini. Ada juga perusak, perusak alam, perusak tanaman. Dalam 1400 tahun yang lalu kan Allah sudah memberikan sinyalemen, jaharul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Nas juga kan manusia. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di darat maupun di laut, karena perbuatan-perbuatan An-Nas tadi. Maka bagaimana kita mencari menjadi orang yang baik? Maka itu dalam istilah Al-Quran itu adalah khalaqal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan bentuk rupa manusia yang paling is the best, terbaik. Nah itu Allah membanggakan ciptaan itu, manusia. Nah boleh kita memilih mana itu Al-Bashar, mana An-Nas yang provokasi dan tidak suka lihat orang hidup nyaman tapi kemudian dia ganggu. Nah itu bisa dikategorikan dengan istilah An-Nas. Sementara insan itu adalah orang yang menggunakan apa, rasionalitas, kemudian dia menggunakan perasaan hati dan dia tidak mau memprovokasi. Dia menjadi orang yang memiliki keteladanan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dalam kehidupan ini kita perlu moderasi beragama. Sebenarnya moderasi beragama itu sudah sedak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu antara kata, perbuatan, tingkah laku itu harus selaras.
1: Betul.
0: Jadi di sana dia tidak boleh dikatakan ini begini, di satu tempat dia baik, kemudian di satu tempat dia jahat, kemudian di satu tempat dia pragmatis dalam hal ini. Jadi tidak konsisten.
1: Betul.
0: Maka dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 itu, yaitu konsisten, komitmen, istiqomah itu adalah sebuah bentuk ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Nah, ini yang kemudian kita perlu kecerdasan. Ya, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Dan Nabi komplit itu. Dia intelektual luar biasa, dia punya emosional, orang sudah lempar batu, orang sudah caci maki.

0: tapi dia mampu menata, dia mampu memanajemen emosionalnya menjadi keteladanan itu.
1: Betul.
0: Dan yang ketiga, dari sisi spiritualitas Christian itu Nabi SAW tidak diragukan.
1: Masya Allah.
0: Maka boleh dikatakan akhlak, keteladanan, sehingga dalam Al-Quran Allah katakan Nabi itu uswah, uswatun hasanah, sebagai referensi kuat untuk menjadi patokan kehidupan manusia ini. Contohlah kehidupan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Masya Allah. Berarti kalau misalnya didengar gitu ya dari Pak Haji Usran sendiri, memang ada beberapa tipe manusia gitu ya, yang ada. Nah, ada yang tidak bisa dikatakan jahat juga, karena kan manusia berbeda-beda. Cuman bagaimana kita menjaga nih Pak ya, agar kita tidak termasuk golongan yang seperti itu, sesuai dengan akhlak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nih Pak, ya, agar kita terhindar.
0: Makanya ketika Nabi itu mau berpesan kepada umatnya, yang kedua, dia cuma dua pesan, dua wasiat ini harus dipegang betul. Dalam hadis Nabi katakan, taraktu fikum amraini lan tadillu tamasaktum bihima fa huwa bi kitabillah wa sunnatir rasul. Kalau untuk menjaga keseimbangan, tidak miring, tidak kanan, tidak ini, jangan sampai terjebak, jangan terjadi setan lebih mendominasi, pikiran-pikiran negatif yang masuk ke dalam otak dan pikiran kita. Kita berprasangka baik kepada Allah, kepada sama manusia juga kita harus kolaborasi, bergaul, menghormati, toleransi beragama. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu komplit. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak berubah.
1: Betul.
0: Jadi dia punya kemurnian, keaslian Al-Quran itu terjaga sampai dengan mungkin dunia ini akan kiamat, masih terjaga itu konsep Al-Quran. Nah, Nabi sarankan itu, mewasiat itu, peganglah itu Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnahnya. Sunnahnya termasuk dalam adalah kepribadian, perilaku, kehidupan, muamalah, fikih, ibadah, dan lain sebagainya dalam konteks sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Oke, nah kita membahas mengenai perilaku dan lain-lain gitu ya Pak. Misalnya seperti saya nih, saya bingung nih mulai dari mana menjadi orang yang baik. Bagaimana, adakah hal-hal kecil yang bisa kita tanamkan lebih dulu, entah itu kejujuran, atau kita lebih adil, atau apa yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita nih Pak?
0: Ah, itulah yang saya katakan, semua itu termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah.
1: Betul.
0: Cuma persoalannya, apakah mereka ini memahami atau tidak? Nah, tentu harus punya guru, harus punya guidance and counseling, ya harus punya pembimbing. Nah, makanya anak-anak itu, ya khususnya umat Islam itu, kalau di madrasah tidak dilakukan, kalau pendidikannya pesantren. Tapi persoalannya ketika di sekolah umum. Ya, mungkin pendidikan agamanya terbatas.
1: Betul.
0: Nah, harus ditambah dengan pendidikan agama itu di luar rumah. Nah, misalnya pengajian, majelis taklim, kemudian taklim. Salah satunya adalah peristiwa ini untuk mengulang kembali bagaimana peristiwa kelahiran Nabi, untuk supaya mereka pahami dan ketahui bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal itu lahir sosok bayi, yang kemudian bayi ini akan menjadi Nabi dan Rasul. Pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 571 Masehi, tentu kelahiran Nabi SAW itu adalah pengejawantahan daripada untuk mengangkat dan menceritakan kembali sejarah-sejarah Nabi SAW, mulai dari saat dalam kandungan, kemudian dia dilahirkan ke muka bumi ini, kemudian dengan berbagai cobaan-cobaan, dan itu kan sudah dijelaskan dalam pendidikan agama.
1: Betul.
0: Nah, tinggal bagaimana implementasinya ketika dia menjadi seorang anak yatim, kemudian dia berusaha menjadi mandiri, dia beternak, dia dihidupkan dengan pamannya, pamannya meninggal, kemudian diganti dengan pamannya yang lain, kemudian ya ujiannya luar biasa, dan dia tidak pernah hidup senang Nabi. Dia diuji terus mulai dari masih bayi. Kalau itu diceritakan di zaman update kehidupan sekarang ini, anak-anak kita terlalu senang.
1: Betul.
0: Ya, tidak merasa ada ujian yang luar biasa. Rumah sakit sudah ada.
1: Betul.
0: Kalau siksa rumah melahirkan sudah ambil cesar. teknologinya, kedokteran sudah ada, tapi zaman dahulu. Nah, ketika ini diceritakan, maka ada sebuah tertanam sebuah keimanan yang kuat kepada anak-anak kita, dan diupdate dengan zaman sekarang sangat berbeda jauh dengan kehidupan, tapi kemudian sangat relevansi dengan apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Nabi, dan apa yang dipraktekkan Nabi, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang itu. Maka kalau itu di kita, makanya kan ada majelis-majelis arba'in,
1: betul.
0: Ada majelis-majelis tadi malam tuh luar biasa itu di masjid-masjid sampai tadi pagi ini, kegiatan-kegiatan maulid, dan itu orang berbondong-bondong melakukan euforia kegiatan maulid ini untuk mengenang Nabi. Itu sebetulnya siksa dunia tapi bahagia di akhirat. Artinya memang di Taif picah keningnya, dia mau minta tolong ke siapa? Orang semua Taif tolak kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang kemudian ketika kita mereview kembali, mereduksi kembali tentang cerita-cerita dalam sirah nabawiyah, kemudian dalam sejarah-sejarah kelahiran Nabi, itu akan menambah sebuah kekuatan spiritual untuk mencintai baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Masya Allah. Jadi untuk pendengar bisa disimpulkan juga gitu ya, kalau misalnya memang ingin mengenal lebih jauh, mempelajari bagaimana akhlak-akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa sekali untuk pertama untuk mengenal Islam lebih jauh lagi, mengaji dan juga mempelajari dan juga memaknai Al-Quran serta membaca kisah-kisah Nabi ya Pak Ustadz.
0: Tapi
1: Ustaz, ya.
0: Sekarang kan udah mudah sekali.
1: Betul.
0: Kalau bagaimana sebetulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perlu, kalau punya smartphone Android, iPhone,
1: tinggal searching,
0: tinggal panggil Chat GPT.
1: Betul.
0: Mau tanya Nabi lahir di mana, kemudian apa sih kejadian-kejadian Nabi itu diungkapkan secara
1: malah otomatis. Lebih gampang ya Pak.
0: Lebih
1: ya.
0: Gampang. Saya juga sering menggunakan itu. Tapi kalau kemudian ini kira-kira seperti apa ini? Kan harus diupdate terus.
1: Betul.
0: Di samping ada buku referensi di rumah. Kami ikut perkembangan zaman tentang ini. Ada AI yang kemudian ini kalau disalahgunakan juga berbahaya.
1: Betul.
0: Nah, perlu filter. Filter itu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul.
1: Masya Allah. Untuk pendengar, kita akan terus membahas mengenai teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan atau ada hal-hal yang pengen ditanyakan, bisa langsung ke line telepon, SMS atau WhatsApp di 0821 9583 5080, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel RRI Manado. Dan masih ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang akan saya tanyakan sendiri ke Pak Usran, tapi tunggu dulu, kita akan break sejenak dan kita akan masuk ke sesi berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, masih bersama saya Jihan Umar di Sulut Bicara. Tentunya kita akan masih akan terus mengobrol dengan Pak Haji Usran sendiri. Tapi tadi kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan ya dari pendengar-pendengar kita melalui WhatsApp dan juga di YouTube. Boleh diperlihatkan dari WhatsApp katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abduraka di Tuminting katanya, izin Pak Haji, bagaimana tanggapannya melihat dinamika Indonesia ini, banyak keputusan pemimpin yang justru tidak pro kepada rakyat dan justru menguntungkan kelompoknya. Terima kasih. Gimana nih pendapat dari Pak Haji Usran sendiri?
1: Memang banyak juga, bukan hanya pemimpin dunia ya yang melihat secara global ini.
0: Betul.
1: Banyak keputusan-keputusan yang kemudian tidak menguntungkan rakyat Indonesia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan. Jadi kepemimpinan Nabi Muhammad itu kan yang pertama dia sebagai Rasulullah, sebagai Nabi, beliau juga sebagai presiden pertama di dunia. Jadi negara pertama itu ada di, kalau dulu kan zamannya kerajaan, tapi presiden pertama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diputuskan dalam konsensus Madinah. Nah, Madinah itu sebuah negara yang kemudian itu, dan Nabi juga sebagai pemimpin perang, dia sebagai panglima perang. Jadi dia sebagai Rasul, dia sebagai Nabi, dia sebagai presiden, beliau sebagai panglima perang.
0: Masya Allah.
1: Ya, sebagai presiden, karena semua keputusan-keputusan itu sentralistik, harus tanya kepada Nabi, karena sosok Rasul itu adalah pengambil keputusan. Nah, tentu jika ada kemudian pemimpin yang tidak adil, tidak jujur, tidak amanah, tentu ini kan bertentangan dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena fenomena kehidupan di dunia ini tidak baik-baik saja. Sekarang ada peperangan yang tidak pernah berhenti, dan juga terjadi musim kekeringan. Dan ini problematika, karena kepemimpinan itu tentu dia tidak bisa mengcover secara keseluruhan. Apalagi kalau kita dibatasi dengan anggaran dan lain sebagainya. Sekarang kan ini sama-sama lagi kering.
0: Betul.
1: Kita air lagi kekeringan. Nah, bagaimana peran pemerintah untuk mengantisipasi itu? Nah, tentu peran-peran ulama lain lagi. Nah, bagaimana pemerintah yang tidak pro rakyat? Tentu kita melihat dari konteks apa kehidupan berbangsa dan bernegara tentu. Di satu sisi ada masyarakat yang memang merasa dirugikan.
0: Betul.
1: Ada juga di sisi lain masyarakat merasa bersyukur bahwa saya tidak mencontohkan negara mana, tapi kemudian Nabi juga mengajarkan nilai-nilai keadilan. Dia tidak mau ada ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak juga menzolimi rakyatnya. Dia mencintai rakyatnya. Dia mencintai pengikutnya, para sahabatnya. Dia mencintai, luar biasa kecintaan Rasulullah kepada para sahabat, kepada pengikutnya. Bahkan sampai Rasul mau meninggal dunia itu, ada tiga kata yang kemudian dia sampaikan. Karena apa? Sebuah kecintaan kepada umatnya, pengikutnya. Yaitu Nabi katakan ummati, ummati, wa ummati. Siapa itu ummati, ummati? Adalah kita sekarang yang hidup ini yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi kecintaannya luar biasa kepada kita semua. Tentu mau gubernur, mau presiden, mau wali kota, mau bupati, mau camat, tentu yang apa bisa meneladani apa kepemimpinan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disegani bukan hanya kaum muslimin. Dia mampu menjadikan dulu umat Islam di Madinah itu yang minoritas, tapi kemudian yang mayoritas itu melindungi. Nah, kalau itu terjadi, tidak ada lagi kerusuhan, kekacauan.
0: Betul.
1: Tidak ada lagi kesenjangan sosial. Karena apa? Masyarakat saling sayang menyayangi. Masyarakat saling
0: menjaga.
1: Empat orang sini kan ada orang semua bersaudara.
0: Betul.
1: Baku-baku sayang.
0: Baku-baku sayang.
1: Ada istilah apa nama kearifan lokal. Tentu pertanyaan dari Abdurraka ini, bagaimana tanggapannya melihat dinamika Indonesia? Nah, ini so di Indonesia. Karena memang dari dulu, ya dari dulu untuk mengatur negara yang luar biasa ini, dari penduduknya yang besar, kemudian banyak sukunya, perbedaan-perbedaan ras dan lain sebagainya, tentu ada yang merasa tidak adil.
0: Betul.
1: Ada yang merasa bahwa ini, wah kehidupan ini enak di sini. Nah, kita juga terpengaruh dengan media sosial yang cukup luar biasa. Maka kalau saya membaca di media sosial itu, saya cuma cukup membaca untuk tidak memberikan komentar-komentar yang dianggap untuk menyerang sesuatu. Sehingga kalau ada media langsung yang untuk, misalnya ada DPR, ada lembaga-lembaga resmi untuk kita menyampaikan itu. Saya kira juga pemerintah tidak serta-merta untuk karena ini mengatur bangsa Indonesia ini cukup besar sekali.
0: Betul.
1: Maka perlu keteladanan, pemimpin itu perlu keteladanan. Nah, kalau dia muslim, contohlah keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia dicintai oleh umatnya dan kemudian juga disegani oleh para musuh-musuhnya. Itu musuh-musuhnya itu disegani, dihormati, apalagi di Madinah, dia di Makkah, dia diancam, dilempar batu, di Taif dia itu. Tapi kemudian ketika dia hijrah dalam sebuah proses untuk memperkuat, dia hijrah itu muslimnya kecil, Madinah. Yang besar itu adalah Yahudi. Ada Nasrani di sana, ada Majusi di sana, ada Zoroaster di sana. Tapi yang terkecil itu Muslim.
0: Muslim
1: kecil sekali. Tapi kemudian 7 kabilah besar ini berembuk akan datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Kita buat panitia bersama loh. Kita jemput ini nabinya orang Islam. Kira-kira. Padahal Islam di saat itu Islam yang paling sedikit.
0: Sedikit.
1: Nah, itulah yang kemudian keteladanan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi mercusuar yang ada di Madinah, dan kemudian dia bisa sampai ke Makkah dan sampai ke Indonesia. Sampai saat ini umat Islam di sepelosok dunia itu tetap mengedepankan prinsip kasih sayang.
0: Masya Allah. Jadi itu ya, kalau misalnya bisa dilihat prinsip kasih sayang itu penting gitu ya, apalagi untuk rakyat-rakyatnya. Ini dari YouTube nih ya. Pak Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andika _ Bagaskara, bagaimana kita bisa membedakan pemimpin bangsa yang amanah, yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih.
1: Seperti
0: mungkin ciri-cirinya
1: yang
0: ya,
1: betul. Tentu itu keadilan, pemerataan. Jangan hanya pembangunan ini hanya dirasakan, misalnya contoh di wilayah barat terlalu banyak, sementara di wilayah timur sedikit. Nah, kemudian kami lihat ada gejolak-gejolak dan lain sebagainya. Tentu ini perlu keteladanan dan keberanian, kearifan melihat sebuah dinamika yang terjadi di bangsa kita. Salah satu adalah keteladanan itu adalah akhlak, akhlakul karimah, ya. Budi pekertinya, cara bicaranya, ya, kemudian cara membangun komunikasinya, kemudian tidak menyinggung perasaan rakyat, kira-kira seperti itu. Secara kemudian tidak membuat janji-janji palsu, kira-kira seperti itu. Rakyat akan merontak ketika janji tidak terpenuhi.
0: Betul.
1: Nah, tentu ini perlu komunikasi seorang pemimpin itu dengan rakyatnya dibangun secara harmonis. Maka Rasulullah SAW memberikan standar itu. Menyayangi rakyat, mencintai rakyat, dan pasti akan ada kickbalik, rakyat akan mencintai pemimpinnya. Sebagaimana Rasulullah memberikan standarisasi terhadap kepemimpinannya yang dicontohkan baik dalam medan tempur maupun kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, dalam medan tempur saja dia melihat, dia bernegosiasi dulu. Sebelum kita berperang, tolong negosiasi dulu. Nah, akhirnya paling banyak terjadi negosiasinya. Betul. Dibandingkan dengan peperangan. Dan peperangan itu pernah terjadi, Khandaq, perang Badar, perang Siffin, ya. Kemudian ini ada akhlak-akhlak yang dibangun dalam peperangan itu. Apalagi kita dalam kehidupan yang nyaman, tidak ada gejolak. Tentu satu ucapan itu harus, misalnya janji. Misalnya seorang pemimpin kalau janji ini kita mau bikin, mau buat seperti ini, ya laksanakan sesuai janjinya. Nah, alhamdulillah guru-guru, janji dari pemerintah sedikit demi sedikit sudah terlihat.
0: Betul.
1: Karena kepemimpinan ini kan, ya kalau di negara kita kan 5 tahun.
0: Betul.
1: Kalau 5 tahun untuk mengatur, menata secara sempurna, saya kira tidak bisa.
0: Tidak bisa, benar.
1: Ya tentu perlahan-lahan. Tentu saja mesti ada koreksi-koreksi. Dan juga kita koreksinya silakan disampaikan. Kalau dalam sholat, contoh Nabi mencontohkan sholat. Kalau imam sholat salah, tidak boleh interupsi. Misalnya imam salah baca ayat, ya misalnya alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian terlewat satu ayat, tidak boleh bilang, "Woi imam kamu salah." Kamu tidak boleh, ada tata caranya. Mengatakan, tentu mengkoreksi bacaannya dengan cara yang bil hikmah. Kemudian kalau perempuan cukup tepuk tangan. Kalau pemimpin itu salah.
0: Okay.
1: Nah, Nabi mencontohkan itu dalam sholat. Nah, kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik. Ini masih bersangkut paut nih, Pak.
1: Ya.
0: Kalau misalnya saya lihat di Instagram, ya, di X gitu kan, di thread gitu, banyak kutipan-kutipan yang bilang, gak apa-apa deh kalau misalnya emang suatu negara ada kesalahan gitu ya, kita tetap bakalan masuk surga kok, jalur zolim. Emang iya, Pak? Atau ada kekeliruan nih di dalamnya?
1: Kalau bicara surga dan neraka itu kan itu prerogatif Tuhan.
0: Betul.
1: Tentu manusia tidak bisa menjustifikasi bahwa ini masuk surga, ini masuk. Makanya Imam Asy'ariyah itu ada menempatkan itu, Mutawalli Asy'ariyah itu ada menempatkan 4 kenikmatan. Kenikmatan yang paling rendah itu harta. Yang kedua adalah sehat. Yang ketiga anak soleh. Keempat yang paling puncak itu adalah ridho. Ketika Allah ridho, pasti masuk surga. Dan itu namanya prerogatif daripada Allah. Tentu manusia tidak luput kesalahan dan dosa. Nah tentu untuk dalam kehidupan berbangsa seperti yang disampaikan ini, saya senang penyampaian-penyampaian lewat YouTube maupun dari WhatsApp, karena media sosial ini tidak boleh dibendung.
0: Betul.
1: Karena biar aja dia mengalir. Ada yang membaca, kemudian dia berubah dengan kritikan-kritikan itu. Ada yang dia tidak mau berubah sama sekali. Sehingga terjadi letupan-letupan yang ada di mana-mana. Maka Nabi memberikan contoh, solusi. Solusinya apa? Dia bertakwa. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti jalan keluar masalah-masalah itu akan selesai. Yang kedua adalah apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau ingin selamat, ingin bahagia, tidak miskin, tidak susah, bisa orang kaya di dunia tapi masuk neraka di karena ada korupsi dan lain sebagainya. Bisa saja orang yang siksa di dunia, ya orang miskin, yang kemudian papa tidak dapat diperhatikan oleh pemerintah, kemudian DP kematian, DP kehidupan berakhir, itu masuk surga.
0: Masya Allah.
1: Nah, karena surga dan neraka itu adalah prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita senantiasa menjaga persatuan kita, menjaga solidaritas kita. Kalau pemerintah itu tentu di media sosial terjadi kritikan-kritikan yang luar biasa yang saat ini, maka kemudian kita bisa memilah. Minimal kita mendoakan agar supaya negara kita baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada pemimpin kita untuk senantiasa memperhatikan masyarakat miskin. Kita doa. Kekuatan kita umat Islam itu cuma satu.
0: Berdoa.
1: Senjata yang paling ampuh itu yang ada pada kita semua, pada adinda, kepada teman-teman, cuma tinggal satu, yaitu doa. Tidak ada yang mampu untuk menghalangi doa seseorang itu. Ya kalau pemimpin, makanya kalau pemimpin keliru, doakan kepada pemimpin itu supaya mereka adil terhadap rakyatnya. Kemudian adil dalam segala aspek kehidupan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagaimana Nabi mencontohkan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Masya Allah. Jadi itu pertanyaan dari YouTube dan juga WhatsApp itu semoga terjawab ya. Jadi kalau misalnya memang merasa, aduh agak susah gitu ya, lebih baik didoakan saja agar dipermudah lagi gitu ya ke depannya, apalagi tadi ada bahasa Indonesianya juga. Dan tadi kan kita udah membahas mengenai semua akhlak baik yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Pak Ustadz. Ya. Bagaimana nih kalau misalnya kita bahas mengenai apa sih sebenarnya yang dibenci atau yang tidak disukai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ada atau ciri-ciri yang seperti apa biar dijauhkan kita dari hal-hal seperti itu?
1: Ya tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan lewat sabda Rasul. Bahkan Al-Quran juga menjelaskan tentang bahwa Allah itu ada yang Allah tidak suka. Satu, sumpah palsu termasuk. Yang lain dia katakan A, di sini dia katakan B, berdusta. Ya, tidak jujur. Itu salah satu. Yang ketiga, tidak amanah. Ya, salah satu perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga mengajarkan kita supaya bersikap adil, jujur, ramah, bijaksana, bertutur kata. Dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairu aw liyasmut. Kalau tidak, kita tidak mampu berkata-kata baik, cukup kita diam. Jangan sampai ketika kita bicara, sampaikan sesuatu, orang tersinggung. Apalagi di media sosial, mereka potong.
0: Bahaya. Ya,
1: bahaya. Tidak utuh video itu. Betul. Tidak utuh kata-kata itu, kemudian dia potong, dipelintir. Bahwa ini, katakan ini seperti ini, maka digoreng betul. Maka Nabi sudah menyariskan ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairu aw liyasmut. Berkata-katalah yang baik. Kalau kita tidak sanggup untuk berkata-kata yang baik, kita aw liyasmut. Kita berdiam. Kata orang Manado berdiam, berdiam. Nah, berdiam itu emas sebetulnya, ya. Maka yang kecil-kecil yang Nabi suka, sunahnya Nabi angkat apa namanya? Di jalan itu. Kalau ada paku, ada duri, kita jangan sampai orang luka untuk itu salah satu pribadi kepribadian, walaupun kemudian orang yang tidak lihat. Kalau di media sosial, mereka akan membuat konten kreator. Jadi itu heboh luar biasa ini, dia angkat paku. Padahal itu hal yang sederhana. Tetapi kalau dia upload di apa, di blow up, itu menjadi hal yang luar biasa.
0: Betul.
1: Itu hal yang kecil.
0: Oke, baik. Ini salah satu hal yang bisa diteladani juga gitu ya. Jadi kalau misalnya memang terlalu ricuh untuk menyuarakan, lebih baik diam saja dulu. Yeah. Lihat dulu kondisinya seperti apa gitu. Jadi jangan tiba-tiba mencak-mencak, tahu-taunya ternyata kita yang salah gitu.
1: Betul.
0: Oke, pendengar, sebelum kita lanjut untuk pertanyaan terakhir, kalau masih ada yang ingin disampaikan pertanyaan atau pendapat gitu ya, bisa melalui line telepon, SMS atau WhatsApp di 0821-9583-5080 atau masih dibuka untuk kolom komentar YouTube RRI Manado. Kita akan rehat sejenak, kita akan break dulu sebelum masuk ke sesi terakhir.

0: Bentar Mi.
1: Patria Pakanan dan Jordania.
2: Oh, apain sih Pi, gue aja.
3: Lepaskan tengah. Masuk gol. Luar biasa sampai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
6: Ini dia menang.
7: Yes,
4: menang. Aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: sesi terakhir di dialog sulit bicara kali ini bersama Bapak Haji Usran. Tadi kita udah membahas akhlak-akhlak baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya, karena sekarang juga kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tepat pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, sepertinya ada telepon masuk dulu, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Yos di Air Madidi.
0: Pak Yos dari Air Madidi ya, Pak?
1: Ya.
0: Baik, langsung ke pertanyaannya, Pak.
1: Ada beberapa pertanyaan saya ingin tanya. Apakah orang yang banyak uang dan banyak emas itu masuk surga atau tidak?
0: Oke.
1: Okay. Kedua, alamat surga ada di mana? Karena
0: okay,
1: banyak penganut agama mengatakan surga, sementara mereka belum pernah ke surga. Sebenarnya di mana sih surga itu? Terima
0: okay
1: kasih.
0: Oke, okay, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik ya, Pak ya. Apakah orang yang banyak uang dan emas masuk surga? Tapi sebenarnya tadi udah dijelasin juga ya sama Pak Haji Usran kalau tidak justifikasi sebenarnya untuk hal seperti itu. Tapi bagaimana tanggapannya nih, Pak?
2: Ya, ini pertanyaan Pak Yosni luar biasa ini. Di Air Madidi ya, Pak ya. Apakah orang yang memiliki uang banyak, emas banyak akan masuk surga atau tidak?
0: Betul.
2: Nah, pertanyaan ini mengandung makna banyak contoh-contoh dan peristiwa dalam Islam terkait dengan harta benda. Misalnya contoh, dia bisa masuk surga jika harta kekayaan termasuk emas ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal, untuk menyumbang, untuk membagi harta warisan secara adil. Kita juga bisa masuk neraka kalau kita tidak bisa membagi harta warisannya yang tidak adil. Kalau dalam Islam berlaku prinsip mawaris namanya. Anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Tapi kalau itu dimusyawarakan bisa bagi sama. Tapi kalau dalam hukum Islam itu ada pembagian tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Harta juga bisa mendorong kita untuk masuk neraka. Kenapa? Harta ini tidak digunakan, misalnya kita menggunakan untuk main judi, kita membeli sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan kepada diri kita dan kita hanya mendatangkan kemudaratan bagi diri kita. Itu juga perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau harta bendanya ini lebih baik, ada dalam Islam ada, kau punya harta ya, kau punya ini sudah ikut takarannya, kemudian tidak mengeluarkan 2,5% haknya fakir miskin dan 8 asnaf, itu juga menjadi dosa buat kita dan itu bisa mengantarkan kita untuk tidak taat kepada Allah. Tapi kalau kita punya harta, punya emas, punya kebun, punya apa lagi, bangunan, punya ruko, kemudian ketika kita hitung takarannya harus kita keluarkan 2,5% sebagai kewajiban daripada umat Islam untuk mengeluarkan hartanya itu di jalan Allah, maka dia memperumpamakan masalul ladina yunfikuna fisabilillahi kamasali habba, dia akan bertambah-tambah terus kebaikan itu. Dan tentu untuk persoalan masuk surga sekali lagi dan masuk neraka itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala.
0: Betul.
2: Dan manusia itu tidak bisa menjustifikasi, oh dia ini masuk surga, dia ini masuk neraka. Yang hanya boleh menentukan hanya Tuhan sendirinya, karena
0: betul,
2: Tuhan menyiapkan itu. Menyiapkan neraka bagi para pendosa dan menyiapkan surga bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul dan taat kepada kebaikan-kebaikan, yang melakukan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di, makanya dalam Islam itu ada doa. Ada doa-doanya mana, doa pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Menarik pertanyaan tadi. Dia meminta dunia dan kemudian dia meminta kebaikan di akhirat, kemudian dihindarkan dari siksa api neraka. Jadi doa ini yang selalu dipakai oleh orang Islam, umat Islam, yaitu doa pengunci dan penutup. Dia tidak bilang masuk surga kan di situ. Hindarkanlah aku dari siksa api neraka. Nah, kalau sudah terhindar dari api neraka berarti
0: Insya Allah
2: masuk surga. Okay. Kemudian pertanyaan yang kedua,
0: Di mana sebenarnya surga itu? Karena kita tidak pernah ke surga nih, Pak Haji. Bagaimana tuh tanggapannya? Itulah,
2: makanya kan kita cuma menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan untuk mencapai surganya Allah. Persoalan di mana tempatnya, Ustadz juga belum pernah pergi ke surga. Di mana? Sedangkan orang mati saja tidak menjelaskan tentang surga. Tapi kemudian kita bisa mengambil bahwa Allah menciptakan surga ini bagi orang-orang yang dia ridhoi. Maka nikmat yang paling tinggi itu ketika Allah ridho kepada seseorang, maka tidak ada penghalang dia masuk surga. Okay. Persoalan di mana tempatnya surga itu kan manusia tidak bisa menjangkau itu. Bahkan waktu kematian saja kita tidak bisa memprediksi, apalagi kita masuk surga. Tentu dalam Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Sesuai dengan tema ini adalah bagaimana kita memupuk persaudaraan dan bagaimana kita melihat keberagaman itu adalah sebuah potensi yang besar untuk kita menjadikan sebuah bangsa yang beradab. Misalnya saling sayang menyayangi. Ya, kita saling berbeda, tapi perbedaan ini adalah sebuah kekuatan yang tentu kita memberikan dampak yang positif bagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saya kira begitu.
0: Oke, semoga menjawab ya, Pak Yos dari Ermadidi. Di sini ada dari YouTube nih, Pak, @kevinw2d4n katanya, "Assalamualaikum Ustadz." Waalaikumsalam, Mbak. Belakangan ini saya sering pusing setiap nonton pidato presiden dan juga menteri karena omongan mereka yang menyakiti hati saya sebagai rakyat. Sikap apa yang bisa dijalankan dari Rasulullah dalam hal ini?
2: Ya, jadi pertanyaan sudah mengarah kepada ya kepemimpinan. Memang temanya kepemimpinan ini. Tentu mengatur negara ini tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Semua presiden-presiden mulai dari zaman presiden pertama sampai presiden yang saat ini itu, ya kepemimpinan itu ada kurangnya, kepemimpinan itu ada lebihnya. Di mana kurangnya dan di mana lebihnya sebagai manusia biasa. Tentu ya ini media sosial yang cukup luar biasa. Tentu ketika ada sering melukai hati Pak Kevin. Tentu ini adalah bagian daripada ujian yang cukup luar biasa yang diuji oleh bangsa Indonesia bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan apa yang telah saya jelaskan pada awal itu adalah keteladanan. Keteladanan ini adalah nomor satu, ya. Keteladanan ini keteladanan berbicara, keteladanan untuk menyampaikan, berkomunikasi. Nah, kalau hilang keteladanan itu, maka hilanglah marwah daripada kepemimpinan itu sendiri. Maka tentu kita berharap bahwa kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar, sebuah negara yang banyak sukunya, banyak perbedaannya, banyak emas di sana, banyak intan di sini, banyak nikel di sana, banyak kekayaan-kekayaan yang sumber daya alam yang cukup luar biasa. Tentu ini banyak penyampaian-penyampaian aspirasi ini disampaikan lewat mekanisme, ada lewat turun ke jalan, dan ini adalah sah dalam langkah untuk menyampaikan aspirasi. Tentu kita berharap dan kita berdoa semoga harapan-harapan kita semua sebagai rakyat ya akan didengar oleh pemimpin kita, dan insya Allah saya kira kehidupan kita akan berjalan dinamis, dan kemudian kekurangan-kekurangan tentu kita berharap kebaikan-kebaikan. Ada satu yang saya sampaikan tadi bahwa kekuatan kita cuma satu,
0: berdoa.
2: Kekuatan dan senjata yang paling ampuh yang kita peroleh cuma satu, tidak ada apa. Kalau kita cuma berkata di media sosial mereka tidak dengar, marilah kita gunakan doa, tapi doa jangan emosional. Nah, kita berdoa kebaikan dan perbaikan, misalnya di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik, dan mudah-mudahan pemimpin kita akan dengar. Mudah-mudahan pembantu-pembantu presiden akan menyampaikan ini, dan ini sudah banyak juga orang yang tidak puas, banyak orang yang suka, banyak orang yang ya, begitulah kehidupan dinamika seperti kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bilang apa kekurangan Nabi? Akhlaknya luar biasa, tapi kemudian orang tidak melihat itu. Mereka lempar. Lempar dengan apa? Dengan kotoran. Mereka lempar dengan apa? Lempar batu, caci maki dia. Tapi Nabi tidak membalasnya.
0: Betul.
2: Nabi katakan bahwa justru mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah, itu akhlak dan keteladanan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Oke, semoga menjawab ya Pak Kevin. Ini jadi pertanyaan terakhir untuk hari ini nih Pak. Pesan dari Pak Haji Usran sendiri untuk pendengar-pendengar yang lagi mendengarkan Sulut Bicara edisi kali ini, tentunya untuk bagaimana meneladani akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tentu itu yang saya sudah sampaikan tadi, dengan momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tentang kelahiran. Betul. Tapi kelahiran ini cukup luas sekali dibahas memang oleh para pakar-pakar sejarah. Apa inti daripada kelahiran seorang bayi ini adalah yang menjadi pemimpin besar yang diprediksi oleh, bukan orang Islam sendiri yang prediksi, bahwa ada akan lahir seorang manusia yang namanya Ahmad, laki-laki, yang kemudian ini akan menjadi sebuah peradaban yang luar biasa yang terjadi di Jazirah Arab, yaitu baginda Rasulullah. Karena apa? Kekuatan itu telah diungkapkan oleh Hargit tadi, oleh para penulis-penulis barat, bahwa kekuatan, maka bahkan juga apa, penulis terkenal itu menempatkan Muhammad dalam posisi apa, Michael Jihad menempatkan posisi Muhammad di ranking yang pertama pemimpin dunia. Walaupun kemudian ini banyak juga kontroversi terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikritik habis-habisan oleh baik dari kalangan penulis barat sendiri maupun penulis-penulis. Dia mengatakan bahwa apa sih kekuatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu keteladanan tadi, akhlak, cara bicaranya, cara menghormati yang lebih muda, cara menyayangi yang lebih apa, kecil. Bahkan anak-anak diajak berkomunikasi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Persaudaraan itu yang diutamakan dalam kehidupan. Musuh takluk dengan apa? Dengan akhlak Nabi. Ya, orang yang datang, Umar bin Khattab yang datang kepada Nabi untuk memotong batang leher karena adik dari Umar bin Khattab, waktu itu Umar belum muslim. Ketika dia datang kepada baginda Rasul sebagai manusia biasa, tentu sedikit gugup ya kedatangan Umar bin Khattab yang kemudian boleh dikatakan dia orang yang terkenal dan orang yang jago saat itu. Apa Nabi katakan ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran dari adiknya? Maka pedang yang dia pegang itu jatuh. Dia datang kepada Nabi, berubah pikirannya untuk datang menyatakan, wahai Rasulullah, aku akan beriman kepada Allah. Padahal dia bukan orang yang beriman. Dia datang, pedangnya terlepas. Padahal niat dari rumah itu dia akan memotong lehernya Nabi SAW. Karena apa? Kehebatan akhlak dari Rasul. Nah, kalau pemimpin kalau sudah hilang keteladanan akhlaknya, maka tunggu kehancurannya. Maka kekuatan begitu juga. Yang kesimpulannya, yang kedua adalah, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Bahwa doa itu adalah kekuatan dan senjata yang paling ampuh, yang terakhir dimiliki oleh umat Islam atau setiap orang-orang yang pasrah diri atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Masya Allah, terima kasih Pak Haji Usran sudah sedikit banyak gitu ya, memberikan pelajaran-pelajaran yang cukup banyak juga gitu untuk kita semua, apalagi untuk pendengar-pendengar dari program RRI Manado, program 1 RRI Manado. Dan semoga kita juga bisa belajar dan terus meneladani akhlak baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Usran sudah bergabung di dialog ini. Dan pendengar, sekian untuk dialog pada tanggal 25 Agustus 2026. Saya Jian Umar, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

Pendengar Pasar Tegal, informasi dan inspirasi. Demikian Citra Solastika dengan Jangan Paksa. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di mana saja berada. Saat ini waktu di studio kami pukul 10.39 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini Manado siang di hari Selasa 25 Agustus 2026. Saya Ikeda Sonoma Moya kembali hadir untuk Anda setelah tadi ada rekan saya Priscila Balebu di

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Noah dengan Cobalah Mengerti sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Dan ya, tetap berharap di suasana hari ini tetap menyenangkan untuk Anda. Dan pastikan berbagai informasi yang terus kami sampaikan untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi Aurel Hermansyah dengan pilihlah aku ya. Dan pilihlah persatukan informasi dan inspirasi sebagai teman Anda, sebagai mitra Anda di hari ini. Dan informasi untuk Anda pendengar, cuaca di Sulawesi Utara diperkirakan didominasi kondisi cerah dan berawan. Berdasarkan perakiran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, sejumlah daerah diprediksi mengalami cuaca mayoritas cerah dan berawan. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. BMKG mengingatkan warga Sulawesi Utara agar terus memantau perkembangan perakiran cuaca, terutama bagi masyarakat yang berencana melakukan aktivitas di luar rumah maupun perjalanan antar daerah. Perubahan kondisi atmosfer yang terjadi secara tiba-tiba berpotensi mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan aktivitas harian. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mengakses informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, dan warga yang akan beraktivitas di luar ruangan disarankan menyiapkan perlengkapan pelindung seperti payung atau jas hujan sebagai langkah antisipatif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Anggun Cipta Sasmi dengan Hanyalah Cinta. Oke, untuk Anda yang saat ini menikmati suasana liburan juga ya. Oke, dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah untuk hari ini ya, untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, selamat merayakan ataupun memperingati Maulid Nabi 1448 Hijriah untuk hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan semoga Anda juga yang menikmati suasana liburan hari ini tetap dalam suasana yang menyenangkan ya di hari ini, pendengar, sambil mendengarkan Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, ada Anji dengan Ternyata Cinta saya hadirkan untuk Anda. Satu waktu menunjukkan pukul 11 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, 2-nya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Perio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara.

0: Sidodoe, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan P banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lihat ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita akan jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik Anda sudah kalah. Jadi ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kewenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro The Gather, Idrus mengudara untuk Indonesia.
1: Hits it well and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kelas welter WBA, Teofimo Lopez memilih gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri. Terima kasih.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado siang hari ini, saat ini waktu di studio kami pukul 12:23 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Memuaya masih tetap bersama Anda dan harapan dalam keadaan Anda dalam keadaan yang sehat walafiat dan selamat menikmati suasana hari liburan ini dan juga Anda yang masih terus menjalankan tugas terkait dengan apapun profesi Anda, walaupun di hari libur Anda menjalankan tugas, seperti kami di sini masih tetap bertugas ya. Oke, selamat menjalankan tugas Anda, sukses dan terus menjaga stamina Anda di masa El Nino ini yang cenderung lebih panas, lebih kering ya. Jadi untuk Anda tetap dihimbau oleh pihak pemerintah dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk terus menjaga keadaan lingkungan Anda. Jangan bakar-bakar sampah sembarangan, jangan membakar lahan, dan juga tidak melempar puntung rokok secara sembarangan, dan apapun yang memicu kebakaran ya, dihindari ya. Oke, semoga kita semua tetap mematuhi himbauan-himbauan dan aturan-aturan yang ada sehingga kita boleh melewati masa El Nino ini dengan baik tentu saja ya. Oke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
2: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia kategori Putra tahun 2026. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Cita ini akan terjadi.
2: Tito Adidia, Lelah Hati.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Ada 9 nyawa. Wijaya 80, terakhir kan.
1: Tak dapatkah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

Iya, pendengar pesatakan informasi dan inspirasi, demikian Yudika, lebih dari cinta. Iya, selamat siang untuk Anda pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pasti jalani mimpi dari Noah sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Ya, pendengar, kami terus mengimbau Anda dan terus memberikan edukasi untuk Anda agar tidak membakar sampah secara sembarangan, ya. Dan tidak membakar lahan atau juga dengan apa yang akan membuat kebakaran, ya, seperti puntung rokok, ya. Anda yang perokok, pastikan dimatikan dulu baru Anda buang. Jangan dalam keadaan yang masih ada apinya terus Anda buang, ya, karena dapat memicu kebakaran, ya. Nah, seperti pagi tadi pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah terjadi kebakaran lahan di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Damkar Pos Kecamatan Mapanget menindaklanjuti laporan yang masuk dan segera menuju ke lokasi yang dimaksud di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Terjadi kebakaran lahan dan saat ini sudah terjadi beberapa kebakaran akhir-akhir ini, ya. Jadi kita harus menyadari bahwa di masa El Nino yang cenderung kering ini, ya, biasanya kalau kita berada di jalanan, ya, walaupun siang hari tidak terasa suhunya yang panas, ya, tapi saat ini kalau kita berada di kendaraan apalagi roda dua, ya, terasa sekali suhu panas dan seakan membara, ya. Jadi untuk Anda tetap mewaspadainya, ya, dan kita tetap berhati-hati dengan kondisi yang ada. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pernah beredar foto di media sosial mengatasnamakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN dalam postingan disertakan tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun di media sosial. Dalam unggahan diarahkan untuk mendaftar hanya dengan cara klik tautan yang disertakan. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan puluhan tanda suka dan dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik Kementerian ATR BPN. Dapat disimpulkan tautan dengan klaim pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan narasi tersebut masuk dalam kategori konten palsu. Demikian informasi untuk Anda dalam Cek Fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Ike Darsono Mamuaya untuk Anda. Selamat siang.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian The Bee Gees dengan How to Fall in Love. Sudah hadir untuk Anda, membawa kita ke posisi waktu pukul 13.40 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, berharap siang hari ini Anda semuanya sudah mengisi kampung tengah ya. Yang pasti ini untuk menjaga stamina yang lebih bagus lagi di masa-masa kita menghadapi El Nino ya. Panas yang berkepanjangan, kering juga. Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, tetap bersama kami dan di pukul 14 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Siang.

Iya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi di bagian lagu-lagu mancanegara yang sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah siang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026.
1: Kerja pertandingan cukup berat karena sempat ketinggalan untuk babak yang pertama, tapi berkat kerja keras pemain, semua teman-teman pemain tidak mau kalah, selalu berpikir positif, bermain.
0: Ikutilah berita daerah siang selengkapnya bersama saya, Ike Darsono Mamuaya. Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus meninjau langsung pembangunan jembatan Talawara di Kabupaten Kepulauan Talaut.
2: Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sasaran fisik program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di wilayah Kodim 13 Dulos Talaut, termasuk jembatan Talawara di Kelurahan Beo. Senin 24 Agustus 2026. Infrastruktur ini menjadi salah satu fokus utama dalam program karya bakti di wilayah perbatasan utara Indonesia. Mayjen TNI Mirsa Agus bertolak dari Bandara Samratulangi menggunakan pesawat komersial dan mendarat di Bandar Udara Melongane. Setibanya di lokasi, Pangdam bersama rombongan didampingi Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Grace Sabambungan serta jajaran Forkopimda langsung menuju titik pembangunan di Beo, termasuk jembatan Talawara, untuk memastikan kualitas konstruksi fisik berjalan optimal. Pangdam menegaskan bahwa percepatan pembangunan jembatan Talawara sangat krusial karena fungsinya juga merupakan urat nadi perekonomian dan aksesibilitas warga lokal. Pembangunan jembatan Talawara ini bukan sekedar pengerjaan fisik, melainkan komitmen TNI untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat terluar NKRI.
3: Hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, saya di Kecamatan Beo, khususnya Kelurahan Beo. Sementara ini dibangun jembatan yang menghubungkan dua perkampungan. Targetnya 2 minggu lagi selesai. Ini bagian dari salah satu titik karya bakti di Kabupaten Talaut oleh Kodam 13 mereka, sesuai dengan perintah Bapak Kasat Jenderal Maruli dan atas arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bu, semoga bermanfaat.
2: Ini konsultasi. Kehadiran jembatan baru disambut haru dan sukacita oleh warga sekitar yang selama ini mengalami kesulitan aksesibilitas, terutama saat musim hujan dan banjir.
4: Terima kasih Bapak Presiden. Mantap. Nah,
5: terima kasih.
4: Terima kasih Bapak Presiden. Mantap. Mantap.
5: Saya ngecek kematian lagi.
4: Selamat.
2: Selain jembatan Talawara, karbak skala besar TNI Angkatan Darat 2026 mencakup 120 titik sasaran strategis di sejumlah wilayah di Talaut, meliputi pembangunan sumur bor seperti di Desa Tarun, renovasi gedung ibadah, perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan desa, sekolah, hingga mikrohidro demi memacu kesejahteraan masyarakat perbatasan. Selain itu, ada juga sejumlah sasaran non-fisik yang dilaksanakan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Camat Damau imbau masyarakat waspadai gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Talaut.
6: Perintah Kecamatan Damau, Camat Damau Lydia Tumalang mengingatkan masyarakat di wilayah Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi dan angin kencang. Camat mengimbau masyarakat khususnya warga yang beraktivitas di laut agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan maupun aktivitas melaut. Ia juga meminta masyarakat untuk mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri beraktivitas di laut apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman.
7: Tidak melakukan pekerjaan di luar rumah, dalam artian bahwa tidak melakukan pekerjaan di laut, mengingat gelombang tinggi dan juga di kebun, bisa memperhatikan karena ini angin kencang saat ini.
6: Pemerintah Kecamatan Damau berharap masyarakat dapat mengikuti informasi dan peringatan cuaca dari pihak berwenang serta segera mengambil langkah antisipasi apabila kondisi cuaca semakin memburuk. Dari Melongane ke Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan warga Kabupaten Kepulauan Talaut mulai merasakan dampak program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat 2026.
8: Pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat tahun 2006 di wilayah Kodim 1312 Talaut terus bergulir sebagai langkah nyata pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan utara Indonesia. Program strategis ini lahir dari inisiasi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak atas perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto demi mempercepat akselerasi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di kepulauan terluar. Kepastian arah dan kemajuan program tersebut ditegaskan langsung oleh Panglima Komando Daerah Militer 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus saat turun ke lapangan untuk meninjau dari dekat progres pembangunan sasaran fisik di kawasan Beo. Kehadiran pimpinan garda terdepan pertahanan wilayah tersebut menjadi bukti komitmen kuat TNI dalam memastikan seluruh proyek pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
9: Ini inisiasi dari Bapak Kasat Jenderal Maruli atas perintah Bapak Presiden bahwa negara hadir di tempat yang paling pelosok. Kemiangas, saya baru minggu lalu kemiangas, saya sudah kemiangas juga, ngecek kerjaan sekolah. Sama seperti ini, baca-baca saya terkejek, saya terbangun. Karena sudah 100% sekolahnya, yang kemarin 14 Februari paparan kemudian sudah muncul gambar. Jadi Bapak Prabowo menginginkan negara-negara terdepan, terluar, itu diperhatikan. Inilah.
8: Dalam peninjauannya, Mayjen TNI Mirza Agus mengungkapkan bahwa berbagai pengerjaan sasaran fisik telah tersebar luas secara merata di 120 titik strategis bumi Prodesa. Penentuan lokasi-lokasi ini difokuskan pada pembenahan serta penyediaan infrastruktur dasar yang selama ini sangat dibutuhkan oleh warga lokal, mulai dari perbaikan akses jalan desa, peningkatan sarana kebersihan dan air bersih, hingga pemugaran fasilitas umum yang krusial bagi penopang aktivitas ekonomi harian. Tidak berhenti pada pembenahan infrastruktur fisik semata, jajaran TNI Angkatan Darat juga menjalin kolaborasi erat dengan unsur pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat untuk pengerjaan sasaran non-fisik. Melalui integrasi program seperti penyuluhan, pelayanan kesehatan gratis hingga edukasi dan penghijauan, kegiatan terpadu diharapkan mampu memperkokoh ketahanan sosial sekaligus membangkitkan spirit kemenunggalan TNI dengan rakyat di beranda utara Nusantara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Klub sepak bola Bintang Muda Matali Kota Mobagu menjuarai Totabuan Champions League 2026.
10: Keberhasilan klub sepak bola Bintang Muda Matali menjuarai kompetisi Totabuan Champions League tidak lepas dari kualitas pemain dan implementasi teknis dari pelatih. Turnamen Totabuan berlangsung selama Agustus 2026 dan memainkan banyak pertandingan sehingga membutuhkan konsistensi dari pemain sepak bola. Pelatih Bintang Muda Matali Nofri Kalengkongan mengatakan keberhasilan menjuarai turnamen sepak bola Sebolmong Raya karena mental dan kerja keras pemain meskipun masih usia muda.
1: Memang kerja pertandingan cukup berat karena sempat ketinggalan untuk babakan yang pertama, tapi berkat kerja keras pemain, semua teman-teman pemain tidak mau kalah, selalu berpikir positif, bermain.
10: Klub Bintang Muda Matali Kota Mobagu tangguh karena memiliki penjaga gawang yang bermental kuat. Keberhasilan klub tersebut semakin bertambah setelah pemainnya Rian Lasut dinobatkan sebagai pemain terbaik Totabuan Champions League. Audi Gandores melaporkan.
0: Pesta demokrasi pemilihan hukum tua serentak bakal digelar Pemkab Minahasa Utara.
11: Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Insinyur Nofli Wawiling menegaskan bahwa pemilihan hukum tua serentak 2026 harus berjalan berkualitas sesuai regulasi dan bebas dari praktik calon titipan. Panitia pemilihan diingatkan untuk bekerja secara profesional dan tidak keluar dari jalur aturan yang berlaku guna menghindari potensi gesekan di tengah masyarakat.
12: Kalau dipertanyakan, Pemkab, ada titipan-titipan, nyanda ada sama sekali titipan terhadap calon. Semua punya hak dan kewajiban yang sama untuk tampil menjadi pemimpin sekalipun di level desa. Ya, ini harus terang tegaskan karena dari awal itu nyana ada. Itu sudah ditanya wartawan waktu kepada Pak Bupati. Pak Bupati menegaskan tidak ada titipan. Sangat menghargai proses yang berjalan.
11: Selain pemilihan hukum tua serentak di 60 desa, Pemkab Minahasa Utara juga mengawal 4 desa yang akan melaksanakan pemilihan antar waktu atau PAW yang mekanismenya diserahkan kepada BPD. Dengan harapan pesta demokrasi pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Utara dapat berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Diana Masih melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama PMI menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air akibat musim kemarau.
13: Pemerintah Kota Manado melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama PMI menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air akibat musim kemarau di wilayah Paniki dan sekitarnya. Langkah tanggap darurat ini dilakukan untuk meringankan krisis air bersih warga yang wilayahnya mulai mengalami kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan. Bagi warga, bantuan ini sangat membantu sebab dalam beberapa minggu terakhir mereka kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nasir, salah satu warga, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan air bersih ini.
14: Ini syukur alhamdulillah datang bantuan dari pemerintah. Terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan air. Mereka yang sangat membutuhkan ini air ini. Juga semuanya, mau mandi susah, mau bercuci susah, baju menumpuk. Debu gimana-mana, mau bersidang lama juga disiksa.
13: Kabid Penanganan Darurat BPBD Manado, Angelina Bajodo, mengatakan bantuan air bersih ini telah dilakukan di sejumlah wilayah terdampak kekeringan akibat musim kemarau di wilayah Sulawesi Utara.
15: Untuk permintaan masyarakat apa yang bersedia kurang, ini 5.000 liter dari PMI. Sebelumnya di atas juga sama 5.000 liter. Sekarang kalau untuk dengan PMI sedua hari, kalau dengan Pak Beda PDAM dan PELDI, orang sebawa digunakan kepulauan.
13: Pemerintah Kota Manado memastikan akan terus memantau wilayah-wilayah yang rentan mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang guna memastikan kebutuhan pokok air bersih masyarakat tetap tercukupi. Calvin Wisang melaporkan.
0: Verisian Agustusan tak lagi berpusat di kantor pusat. ASDP Cabang Bitung jadi tuan rumah perdana pelaksanaan di wilayah operasional.
16: PT ASDP Indonesia Ferry untuk pertama kalinya menggelar Verisian Agustusan tahun 2026 di tingkat cabang. ASDP Cabang Bitung menjadi lokasi perdana pelaksanaan kegiatan yang diikuti perwakilan insan Verisian dari kantor pusat Regional 1, Regional 2, Regional 3, dan Regional 4. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan Verisian Agustusan bukan sekadar kegiatan untuk memeriahkan momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan di lingkungan perusahaan. Heru pun mengajak seluruh insan Verisian

0: kreativitas, gotong royong, dan kolaborasi seluruh insan ASDP di berbagai wilayah Indonesia. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang ini menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
2: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putra, tahun 2026.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengsan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Ada 9 nyawa. Wijaya 80, terakhir kan.
1: Tak ada baga hati yang sembuh di 1 dan 2 hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasan.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

0: Kicir Kicir Lagu Butel. Sue Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Sue Ora Jamu Mas, jamu lah rasane pahit.
0: Es Lilin,

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan LPP

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk masa

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menit kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama saya Lin Salviani menemani Anda di program 100% Indonesia. Dan yang pasti untuk Anda semua di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1, apalagi yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado gitu ya, tentunya Anda bisa bergabung di sore hari ini di 100% Indonesia. Dan sekarang yang bergabung, halo, selamat sore.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
0: Selamat sore juga. Dengan siapa di mana ini? Kayaknya orang Bunaken atau di mana ini ya?
1: Oh betul. Tebakan tak salah.
0: Oh, Ibu Haryati, apa kabar, Ibu Haryati?
1: Kabar sehat, semangat luar biasa.
0: Ya pastinya di hari ini kegiatannya apa saja di hari libur ini tanggal merah?
1: Biasa kegiatannya lagi jualan sebentar, malam ini nanti ada apa, ada ceramah di masjid dan ada
0: iya
1: maulid nabi,
0: maulid nabi ya. Hari ini ya. Oke, baik, selamat merayakan maulid nabi juga gitu ya untuk Ibu Haryati.
1: Terima kasih Bu Yelin.
0: Iya, dari pastinya hari ini lagunya apa kira-kira? Ada Bunga Citra Lestari, Selamanya Cinta, ada Teruntuk Jiwa Yang Kupuja dari Doni Maula, kemudian ada Reno Potirai, Dia, yang mana nih?
1: Yang pertama saja.
0: Yang pertama, oke, baik. Kalau begitu siapa nih kira-kira Bunga Citra Lestarinya?
1: Salam pertama buat Ibu Yeli yang bertugas, selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yeli dan keluarga yang ada di rumah. Salam buat Anik Nail. Siap. Salam paling sayang. Semoga iklannya tetap lancar.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama, balas salam dulu ada Ibu Agnes yang ada di teling. Terima kasih salam yang tadi malam ini, salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Tondano, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Melan yang ada di Malalayang, salam sehat juga Ibu Melan bersama keluarga. Buat Ibu Yeli, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Ya, terima kasih ya di sore hari ini Ibu Haryati di Bunaken yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Wah, ini orang air madidih ini ya. Yujen, apa kabar?
2: Ya, bilang baik, ada kurang sehat.
0: Aduh, ya kayak ini kayak suaranya, ini batuk-batuk flu kayaknya ini ya.
2: Iya.
0: Aduh, semoga cepat pulih ya pastinya Yujen.
2: Iya, thank you.
0: Oke, di hari ini kegiatan aktivitasnya di tanggal merah apa ini?
2: Barusan pulang ini dari pasar.
0: Waduh, dari tadi-tadi di pasar ini. Baru-baru pulang gitu ya.
2: Ada, menunggu jemputan.
0: Oh, menunggu jemputan. Jemputannya jauh ini ya, dari khusus gitu ya jemputannya. Oke, baik. Ya pasti di kesempatan hari ini baru pulang dari pasar gitu ya. Ya pastinya di hari ini lagunya apa nih? Ada Teruntuk Jiwa Yang Kupuja dari Doni Maula, kemudian ada Reno Potirai, Dia, ada Mita Lestari, Diamku Bersuara. Yang mana nih?
2: Yang pertama aja.
0: Yang pertama, oke, baik. Lagunya tuh siapa nih Teruntuk Jiwa Yang Kupuja?
2: Salam pertama untuk ya, tugas, selamat tugas, tetap semangat. Sukses untuk hari ini.
0: Amin.
2: Ada Nail, salam sayang. Sebentar itu titipan.
0: Terima kasih.
2: Ada yang lewat tadi, siapa? Ibu Haryati.
0: Ibu Haryati di Bunaken.
2: Mbak Riyati, selamat sore, salam kompak, salam kasih. Baru tamu kirim yang ada di Papua sana, ada Ibu Jain Boham. Selamat sore. Baru tamu kirim ada Ibu Anggra ini yang di Tareran. Semua-semua aja yang monitor plus satu, salam kasih, salam kompak-kompak. Buat Yelin, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga pastinya di hari ini untuk Ibu Jendi Irma Didi gitu ya, di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100%
3: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
3: ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak Boltara.
0: Wah, anak Boltara, Pak Bidik, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Iya, ketika meliburkan 100% berjaringan nasional, karena Iksan terus apa kita kata nggak ada, Bung Ben.
0: Bener, karena hari ini hari libur, kalau tanggal merah nggak ada.
3: Iya, Maulid Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
0: Betul. Selamat merayakan hari Maulid Nabi ya, Pak Benik Jo, Mas Muslim di mana pun berada.
3: Terima kasih.
0: Iya. Oke, kegiatannya apa saja hari ini, Pak Benik Jo?
3: Ah, kebetulan ada libur kan Maulid Nabi, jadi tidak kemana-mana. Ini sebentar ada mau ada acara di masjid untuk hikmah Maulid Nabi ya, untuk sebentar habis sholat isya.
0: Oke, ada kegiatan di masjid gitu ya di sore hari ini. Semoga lancar ya kegiatannya hari ini ya Pak Benik Jo ya. Oke,
3: amin.
0: Pak Benik Jo, di sini ada lagu Reno Potirai Dia, ada Mita Lestari Diamku Bersuara, ada Vidi Aldiano Ketulusan Cinta. Yang mana nih?
3: Oh, Vidi Aldiano, Ketulusan Cinta.
0: Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
3: Oke, tentunya pertama-tama Ibu Yeni Sofiani yang tugas ya. Tetap semangat, seberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Tiga orang spesial sore hari ini. Orang Korea Selatan, Kota Jeju. Pak Bud, apa kabar? Salam kompak tentunya. Kungkapan memalai dan Pak masih mau lama tuh kan Pak Bud di Korea. Terus yang kedua, jangan lupa tapi oleh-oleh Pak Bud bilang ada kata tenang gua. Kita bilang biar cuma cemilan khas Korea seboleh toh.
0: Cuma gula-gula leh. Bersyukur ya.
3: Yang kedua, apa yang kedua? Ada Torante Pak Islam di Boltara ini, adonya dengar-dengar ini Pak Islam gabung, ayo ditunggu nih Ibu Yelin Sofiani Pak Islam. Salam sehat, salam keluarga juga ya. Dan yang ketiga siapa ya? Ada Ibu Fiona di Perkamil. Itu aja ya, makasih Mas sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Benik Jo ya, selalu eksis di Pro 1. Terima kasih di sore hari ini yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Dan tentunya juga di sore hari ini untuk umat muslim dimanapun berada, tentunya juga kami mengucapkan selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah gitu ya, yang jatuh hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Tentunya sama menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga. Mungkin ada kegiatan gitu ya di masjid atau juga bersama dengan keluarga. Semoga semua dilancarkan ya untuk umat muslim dimanapun berada yang selalu setia juga mendengarkan Pro 1 Manado. Terus bersama kita di sonoran hari ini di 100% Indonesia. Tadi ada Ibu Haryati di Bonaken, ada Ibu Jen di Arma Didi, ada Pak Benik Jo juga di Boltara. Terima kasih sudah bergabung. Langsung lagunya, tiga lagu saya hadirkan dengan Anda. Nanti saya terima dua penelpon sampai terakhir ya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Hai, ya, selamat sore. Iya, Ibu.
1: Dengan Ibu Sheni, Kota Tomohon.
0: Wih, Ibu Sheni apa kabar hari ini?
1: Dahsyat, luar biasa kabarnya.
0: Wah, kegiatan hari ini apa saja nih di tanggal merah nih?
1: Kebetulan ya Ibu Jenny enggak pernah libur ini.
0: Waduh.
1: Ini lagi sibuk-sibuk
0: ya.
1: Apa cuci rage, sate.
0: Aduh, tetap laris manis untuk usaha kegiatannya.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Yelin, iya. Sedikit atau banyak orang bersyukur.
0: Harus, ya? Harus, betul. Setuju.
1: Iya.
0: Yang pasti Ibu Jenny hari ini lagunya apa nih? Ada Reno Potirai, Dia, ada Mita Lestari, Diamku Bersuara, ada Waude, Cinta Tanpa Tapi, kemudian ada lagu dari Reno Potirai yang featuring Pebi Rastanti. Ini yang featuring ya, yang judulnya Saatku Membutuhkanmu. Yang mana nih?
1: Oh, itu aja, Jo.
0: Oke, okay, baik.
1: Yang terakhir ya. Tadi.
0: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, Ibu Sheni. Silakan.
1: Saat aku butuh sama Ibu Yelin.
0: Oh,
1: ya.
0: Bisa aja.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Tiga spesial. Bu Sheni mau balas salam dulu pertama. Ada Pak But, masih di mana ini Pak But ya? Masih jalan-jalan ya?
0: Di Korea Selatan nih katanya.
1: Di Korea. Aduh, pingin ke Korea ini.
0: Siapa tahu nanti. Tapi, ya bisa jalan-jalan ke sana.
1: Berkat dulu.
0: Iya benar.
1: Oke deh Pak But, salam buat keluarga ya. Iya, jangan lupa oleh-oleh kita ya. Terus yang kedua ada Pak James di Tembatu. Mana suaranya Pak James? Ini salam dari Bu Sheni, tentunya salam buat keluarga ya, salam hormat. Yang ketiga ada Pak Aco. Mana suaranya Pak Aco? Ini tuh salam ya dari Bu Sheni, tentunya bersama keluarga. Yang lain-lain masih ada Ibu Sheni mau balas, tapi hanya tiga ya. Mungkin sebentar kalau mujur, pasti Bu Sheni balas ya. Oke deh Yelin, salam si kecil ada di studio.
0: Oh enggak, kecil. Lagi liburan mancing dia sama Opa Oma.
1: Oh begitu ya. Yonael, sukses ya iklannya. Dan kita kembali ke studio, Yelin yang tugas.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Shalom. Ibu Sheni, Shalom. Terima kasih hari ini sudah bergabung. Sukses terus untuk usahanya dan juga karyawan-karyawannya yang ditemohon gitu ya. Semoga semuanya satu walafiat, tambah semangat terus gitu ya. Hari ini bekerja dan juga semangat tentunya mendengarkan Pro 1 Manado juga ya. Oke, dan lagi yang bergabung, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan yang punya Girian.
0: Oh, Ibu Estelita. Ibu Estelita apa kabar hari ini? Oh ya, selamat merayakan Maulid.
2: Kabar sehat.
0: Iya, mereka Maulid Nabi ya. Selamat merayakan Maulid Nabi juga hari ini.
2: Ya.
0: Hilang-hilang suaranya.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Hilang-hilang suara. Aduh,
0: iya.
2: Awas ini suara.
0: Ini kayaknya angin-angin pemain akang ini ya.
2: Okay, iya, ya. Ini ada suaranya memang Mbak. Kebetulan memang Mbak Angin nih gua, toh.
0: Itu dia. Ya masih Bu Selita, hari ini kegiatan tanggal merahnya ngapain saja ini?
2: Oh, cuma di apa? Cuma ada kegiatan, sudah ada kesobek itu kegiatan. Cuma hari ini seorang lagi santai.
0: Oke, lagi santai sekarang, Kang. Oke, baik. Yang pastinya, Ibu Eselita lagunya apa nih? Di sini ada Mita Lestari, Diamku Bersuara, ada Emmy Tobing, Merah Putih, ada Wode, Cinta Tanpa Tapi, ada Marion Jola, featuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta. Yang mana nih?
2: Ibu Elin, yang ada kata cinta itu apa itu? Cinta tanpa apa itu?
0: Oke, okay, Jatuh Cinta. Ada lagi Cinta Tanpa Tapi dari Waude, ada Marion Jola, Jatuh Cinta. Yang mana nih?
2: Itu.
0: Yang mana?
2: Cinta tak apa itu? Cinta tak pernah apa itu?
0: Cinta Tanpa Tapi.
2: Itu.
0: Oke, baik.
2: Aduh, si cinta itu awas ya, bikin tak salah mengerti.
0: Baik, lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Oke, pertama buat Elin, terima kasih nih, selamat ke telepon. Salam sehat. selalu semangat.
0: Amin.
2: Dan selalu diberkati bersama keluarga pecinta.
0: Amin.
2: Oke, lanjut. Kita mau menyapa tiga orang spesial. Ada Pak James yang ada di Tembatu. Tembatu. Wino Rangian, Tembatu. Oke, yang kedua ada Terampe Ibros yang ada di Leilam. Dan yang terakhir ada Terampe Pak Aco yang lagi di atas tower sekarang ini.
0: Gitu tower ya. Oke, paling semangat Pak Aco.
2: Ibu Elin. Tetap semangat ya. Selamat lanjutkan tugas. Terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Esalita Digirian, Ibu Shani Tomohon juga terima kasih. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado ya. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung, saya persilakan di sore hari ini di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore.
1: Satu persen Indonesia. Halo, selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Dan Ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Aurina, Tataran 2.
0: Oh, Ibu Aurina. Ibu Aurina, apa kabarnya di Tataran dari ini?
1: Baik, panas keras. Dua matahari.
0: Dua matahari di sana ya, panas sekali. Oke, baik. Ya, pasti kegiatan hari ini, libur tanggal merah, ngapain nih?
1: Cuma di rumah aja, Yelin.
0: Oke, okay, cuma di rumah aja.
1: Sibuk.
0: Ya. Cuma di rumah aja. Baik, ya pasti lagunya apa nih? Mita Lestari, Diamku Bersuara, Merah Putih, Emmy Tobing, kemudian Marian Jola, Fisuring Teza, Sumendra, Jatuh Cinta. Mana nih? Yang mana?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, oke okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan. Halo.
1: Buat Yelin.
0: Iya.
1: Yang pertama buat Yelin yang sudah terima telepon Aurina, makasih. Selalu bahagia. Amin.
0: Amin. Terima kasih. Tiga orang spesial atau siapa nih?
1: Sama-sama. Ini aku mau salam buat seluruh angsawan angkasawati RRI Mado, tidak terkecuali ya. Terus yang kedua buat seluruh pendengar dan fans, selamat merayakan Maulid ya, Elis. Maulid.
0: Iya, Maulid Nabi.
1: Selamat merayakan hari ini. Tidak terkecuali yang merayakan. Kembali ke Yelin, terima kasih buat Nangu juga. Terima kasih Oma Opa.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore, terima kasih Bu Aurina hari ini yang sudah bergabung di 082195835080, dan ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Elis, si Nenek Bitung, Mbak Yelin.
0: Oh, di Bitung. Apa kabar Elis hari ini?
2: Baik kabar, puji Tuhan sehat.
0: Oke, kegiatannya hari ini apa nih? Hari libur hari ini, tanggal merah.
2: Hari ini di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja, gak kemana-mana
2: ya? Iya, beres-beres di rumah aja.
0: Mantap. Yang pastinya Elis, hari ini lagunya apa nih? Ada Merah Putih, Emmy Tobing, ada Marion
2: Jola. Itu aja, Merah Putih.
0: Merah Putih, oke baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
2: Ya, wow, buat Mbak Yelin ya lagi tugas. Sehat selalu, sukses. Dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Tiga spesial. Yang pertama, salam buat Bunda Natalia yang lagi di Toli-Toli, sekarang lagi di Palu ya. Ya, salam sehat, salam kompas, dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Kedua, salam buat Ibu Mika yang ada di Leila, apa kabar, salam kompas persahabatan. Dan ketiga, salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Jirian Bitung, posisi lagi di Batu Putih ya. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Buat Mbak Yelin, terima kasih dan selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih Elis di Bitung hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan yang pastinya untuk Anda yang bergabung, saya persilakan gitu ya. Anda bisa mencoba bergabung di 082195835080 di sore hari ini ya. Baik melalui SMS juga WhatsApp boleh. Yang pasti Anda bisa bergabung gitu ya di sore hari ini. Dan penelpon terakhir kita. Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Halo, selamat sore. Iya, selamat sore, dengan siapa di mana ini?
3: Halo?
0: Iya, halo, selamat sore. Oke, yang pastinya bisa coba lagi ya, mungkin jaringan atau bagaimana. Yang pastinya langsung saja di kesempatan hari ini di 0821-9583-5080 penelpon terakhir kita di hari ini. Halo, selamat sore, 100% Indonesia. Ya, halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Pak Franky.
0: Oh, Pak Franky di Kongkoan.
3: Iya, betul. Apa... yang punya Kongkoan.
0: Yang punya Kongkoan. Yang pastinya Pak Franky, apa kabarnya hari ini Kongkoan?
3: Ya, kabar ini kabar baik. Ya, selalu.
0: Oke, kegiatannya
3: cuaca, rupanya cuaca biasa-biasa.
0: Oh, biasa-biasa aja cuaca hari ini ya. Yang pastinya kegiatannya apa nih hari ini, tanggal merah?
3: Kegiatan hari ini tanggal merah ada bikin sibuk-sibuk dalam rumah, bersih-bersih,
0: okay,
3: bikin dalam kabur-kabur tuh, baru tidak pernah turun hujan.
0: Oke.
3: Okay. Rumpur-rumpur di pikiran pinggiran rumah setebal.
0: Waduh.
3: Rumpur-rumpur kering.
0: Oh, hari ini kerja-kerja gitu ya, bersih-bersih gitu ya, Franky ya.
3: Iya, kerja-kerja okay di pinggiran rumah.
0: Baik, Pak Franky, hari ini lagunya apa nih? Ada Marion Jola featuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta. Kemudian ada Triswaka featuring Nabila Maharani yang judulnya Senyum di Balik Senja. Kemudian ada lagu Selalu Ada di Nadimu ya, lagu darinya Prince Poitirai featuring Queen Salman. Yang mana nih?
3: Yang betul, yang terakhir.
0: Yang terakhir, baik, lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial?
3: Ya, salam pertama buat sampai Mbak Yelin yang bertugas. Selamat sore, Tunis berkati bersama keluarga di rumah. Buat adik Nail juga selalu tempat pinter seperti di Bima.
0: Amin, terima kasih Pak Franky. Terus lagunya untuk siapa nih, tiga orang spesial?
3: Ya, untuk tiga orang, mau salam ada orang Languan Barat, Pak. Kok siapa ya namanya, lupa. Kalau ada monitor, ada pesalam, salam sehat selalu. Baru kedua ada terompe Ibu Aulina yang lihat tadi, salam sehat selalu bersama keluarga. Buat ketiga juga kita mau salam. Buat juga terompe Pak Li, ada di Tuminting, kalau monitor, dapat salam, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat sore, 100% Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih Pak Franky di kawan-kawan hari ini yang sudah bergabung ya, di 0821-9583-5080. Dan Pak Franky, penelpon terakhir kita, terima kasih yang sudah bergabung, dan yang melalui WhatsApp juga, di soal hari ini juga terima kasih gitu ya. Dan sekarang saya akan bacakan yang gabung melalui... sebentar, melalui WhatsApp ya. Dan saya tidak terima telepon lagi karena sudah ada 3 penelpon ya. Dan bisa kalau mendengarkan di sana hari ini, bisa langsung cepat-cepat ketik di WhatsApp kira-kira mau kirim buat siapa, 3 orang spesial ya. Sebelum saya tutup program spesial Pro 1 di sana hari ini, di acara kita di 100% Indonesia ya. Oke, ada lagi yang bergabung di WhatsApp ini, saya baca ya. Selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget, dari Bu Agnes Detailing. Katanya selalu kegiatan yang sama di setiap hari gitu ya, setiap hari. Sepertinya di kalenderku tidak ada tanggal merah 11-12 saat dengan Bu Chan Yelin. Oke, sama ya, sama tanggal merah, kuning, hijau, tetap kerja gitu ya, aktivitas gitu ya, sama aja. Oke, pasti Enci Yelin yang baik hati, tidak sombong, yang suka menabung, sehat, bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Salam gemes buat segenteng Nail, terima kasih. Katanya salam spesial buat Elis Winenet, kemudian Bu Chan Aurina di Tataran, Pak Yos Rifai. Kemudian harapan ada sehat, bahagia semuanya dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Bu Chan Yelin, terima kasih dan selamat sore. Selamat sore juga. Terima kasih Bu Agnes di Telling ya, di hari ini yang sudah bergabung juga di sore hari ini di 0821-9583-5080 ya. Thank you semuanya yang sudah bergabung. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang di sore hari ini juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi Radio Digital, tentunya juga terima kasih. Tentunya apapun kegiatan aktivitas Anda juga semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Dan apapun aktivitasnya hari ini, apalagi juga umat muslim dimanapun Anda berada, tentunya selamat mereka yang namanya Maulid Nabi gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Untuk kalian pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 hari ini yang belum sempat bergabung gitu ya. Kayaknya susah hari ini gabungnya melalui SMS juga WhatsApp, jangan berkecil hati. Tentunya nanti malam juga akan ada ruang rindu di ruang dengan Anda. Anda bisa bergabung juga nanti malam ya. Oke, terima kasih semuanya di sonar hari ini yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya saya tutup untuk program 100% Indonesia. Dan setelah ini akan kita hadirkan di ruang dengar Anda program spesial Pro 1 lainnya di Manado sore. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Swanten sore hari ini.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
2: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
1: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
3: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idamkan. Buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama, penerjemah Agnes Cynthia, memadukan psikologi dengan naratif yang memikat. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam lima percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat.

0: Kita makan gorengnya sekarang ya.
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun.

0: ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
1: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dia yang ku pinta, namun.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi gitu ya di sore hari ini. Kalau kita bicara tentang kebakaran hutan dan lahan atau karhutla gitu ya, ini masih menjadi salah satu ancaman bencana yang perlu diwaspadai di Indonesia, apalagi di tahun 2026 ini gitu ya. Dan berdasarkan informasi resmi BNPB, kejadian karhutla ini juga masih dilaporkan di sejumlah wilayah hingga 24 Agustus 2026. Dan tentunya juga pada saat yang sama BMKG juga sempat juga waktu itu menyebutkan sebagian wilayah Indonesia tuh masih berada dalam kondisi kemarau dengan resiko karhutla yang meningkat gitu ya. Dan menghadapi kondisi tersebut, upaya tanggap bencana ini tuh tidak hanya dilakukan melalui pemadaman ketika api sudah muncul ya, tetapi juga melalui pencegahan, pemantauan kondisi cuaca, deteksi dini, serta koordinasi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat juga. Dan bahkan kabarnya pendengar, BNPB tuh melaporkan penanganan karhutla ini tuh di sejumlah daerah tuh terus diperkuat gitu ya. Sementara BMKG juga bersama BNPB dan juga instansi terkait juga melakukan langkah antisipasi terhadap kekeringan dan juga karhutla ini. Dan apa saja yang pasti himbauan kepada masyarakat gitu ya, nanti akan saya hadirkan mengenai tanggap bencana karhutla 2026. Yang pasti nanti akan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengar Anda, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: Hei ketua, sekarang cuaca sudah jelas ini. Hujan keras, angin kencang, semua bisa datang tiba-tiba.
1: Iyo, jadi torang mesti waspada. Kalau hujan lama, jangan lupa cek itu got, kong. Jangan kasih dia tersumbat.
0: Kalau tinggal dekat tebing, torang le mesti hati-hati. Kalau torang lihat itu tanah dan mulai retak-retak, langsung torang berjauh dari lokasi.
1: Deng ingat info itu mesti tor monitor ketua. Jadi, ngana mesti pantau berita resmi dari BMKG, BPBD, dan pemerintah. Jangan percaya kabar sambarang.
0: Ingat, waspada itu bukan panik, tapi siap jaga diri dan keluarga. Tor monitor ketua.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, terima kasih pendengar Anda selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar menghadapi kondisi gitu ya, apalagi tengah bencana, apalagi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah gitu ya. Ini memang harus diwaspadai juga, tidak hanya dilakukan melalui pemadaman ketika api sudah muncul, tapi juga memang harus melalui pencegahan, pemantauan, kondisi cuaca, pada deteksi dini juga gitu ya, serta koordinasi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan juga masyarakat. Tentunya. Dan tentunya masyarakat juga dihimbau nih ya untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi mengenai titik api, luas kebakaran korban maupun kondisi asap sebelum mendapatkan konfirmasi dari sumber resmi. Jadi data dan peringatan karhutla ini dapat dipantau juga melalui BMKG dan juga BNPB agar informasi yang disampaikan kepada publik juga tetap akurat dan tidak menimbulkan kepanikan gitu ya. Oke, okay, untuk Anda pendengar di selama hari ini kita akan jelang tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda, tentunya lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut gitu ya. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan di lingkungan perusahaan. Heru pun mengajak seluruh insan Verizia untuk terus saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan sehingga ASDP dapat semakin maju dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Sekedar sebagai perayaan saja, tetapi juga momentum untuk berkuat engagement, soliditas, gotong royong, dan sportivitas seluruh insan Verizian. Dan saya berharap semangat kebersamaan yang kita bangun hari ini dapat terus kita bawa ke lingkungan kerja, dan mari kita perkuat kolaborasi lintas wilayah atau dan fungsi, dan saling mendukung serta sama-sama menghadapi tantangan untuk membawa SDP semakin maju.
0: Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Bitung, Sigit Purwanto, mengungkapkan kebanggaannya karena Bitung dipercaya menjadi cabang pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan Verizian Agustusan di wilayah operasional. Pihaknya pun memanfaatkan momentum tersebut untuk berbagi dengan masyarakat berupa bingkisan serta 150 paket sembako dan 280 alat keselamatan atau life jacket.
2: Di Cabang Bitung khususnya karena ini baru pertama, Pak ya. Artinya kami teman-teman Bitung itu merupakan suatu kehormatan buat kami nih, teman-teman Bitung. Lebih kami semangat, persiapannya juga kami sudah menyiapkan persiapannya, mungkin bapak-bapak sudah kita lihat seperti ini hasilnya. Artinya acara ini memang betul-betul menjadi apa ya, harapan teman-teman cabang Bitung untuk menjadi lebih bagus lagi, Pak. Dan ini menjadi contoh yang pertama, Pak. Kalau bingkisan kemarin kami membagikan untuk sopir yang ke arah Melok. Jadi kemarin kurang lebih ada 30 bingkisan ya, karena memang sesuai dengan kapasitas muat kita. Nah tadi juga sudah bapak-bapak lihat, itu simbolis jumlahnya totalnya keseluruhan ada 150 paket sembako.
0: Pelaksanaan Verizian Agustusan di Bitung diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, sportivitas, gotong royong, dan kolaborasi seluruh insan ASDP di berbagai wilayah Indonesia. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
3: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Sidang isbat wakaf terpadu menjadi program inovatif yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Program ini merupakan hasil sinergi 4 instansi yakni pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama.
4: Sidang isbat wakaf terpadu menjadi salah satu terobosan dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf di Gorontalo. Program ini merupakan hasil sinergi 4 instansi, yakni pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara, Rahmat Nugroho, mengatakan, sidang isbat wakaf terpadu menjadi program inovatif yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Menurutnya, Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang menyelenggarakan program tersebut melalui kolaborasi lintas instansi. Pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu di Kabupaten Gorontalo Utara digelar pada Jumat 21 Agustus 2026. Dalam pelaksanaan tersebut, terdapat 3 perkara tanah wakaf yang dilakukan proses isbat yang mendapatkan kepastian hukum dan menjadi bagian dari tahapan menuju penerbitan sertifikat tanah wakaf.
5: Itu salah satu terobosan, dan itu baru terjadi di Provinsi Gorontalo. Jadi seluruh Indonesia pelaksanaan sidang isbat itu baru memulainya Provinsi Gorontalo. Makanya ini juga sangat luar biasa, dan ini berkat sinergi dan kolaborasi 4 instansi, pemerintah daerah, Kementerian Agama, kemudian Badan Pertanahan Nasional maupun dari Pengadilan Agama. Nah, untuk kegiatan isbat kemarin kita sudah terrealisasi hari Jumat kemarin. Ada 3 perkara yang sedang diisbatkan, dengan salah satunya persoalan-persoalan yang terkait wakif sudah meninggal. Kemudian mungkin pemberian, tadi sampaikan Pak Asisten, pemberian wakaf yang lisan. Makanya dengan mekanisme isbatlah prosesnya seperti seperti persidangan. Jadi menghadirkan para saksi-saksi yang memperkuat tadi mungkin wakaf-wakaf lisan, dan kemudian menghadirkan tokoh-tokoh atau saksi-saksi yang merangkum memang benar.
4: Sementara itu, Kasih Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara, Ferawati Nento, mengungkapkan masih terdapat cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi. Dari 182 bidang tanah wakaf di Gorontalo Utara, 118 diantaranya belum memiliki sertifikat.
6: Untuk di Gorontalo Utara, kalau berdasarkan kami bicara by aplikasi ya. Ya. Kalau berdasarkan aplikasi kami di Gorontalo Utara itu ada 182 tanah wakaf dan 118 diantaranya belum bersertifikat, sudah ber-IW tapi belum bersertifikat. Itu by aplikasi. Namun alhamdulillahnya berkat MOU seperti yang katakan tadi bahwa kolaborasi ini sangat menguntungkan bagi kami karena kami sangat mengapresiasi BPN. Sebenarnya itu menjadi tugas kami turun ke lapangan, ke masjid-masjid, mendata mana yang jadi tanah wakaf, mana yang bukan tanah wakaf. Karena di Gorontalo Utara ini ada 314 masjid,
4: ya.
6: Itu tidak semua berdiri di atas.
4: Ia menyebut pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu merupakan kolaborasi 4 instansi yang cukup membantu Kementerian Agama mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Ferawati, percepatan sertifikasi penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang telah dimanfaatkan masyarakat. Legalitas tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan agar aset wakaf tidak mudah disengketakan atau diklaim oleh pihak lain. Dari Gorontalo, Rusdaneta, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Dari RRI Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Bupati Sangihe Mikael Tungari menutup rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81.
8: Suasana kemeriahan mewarnai penutupan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Kelurahan Tidore. Puncak kegiatan digelar lomba gerak jalan antar rukun tetangga yang sangat didukung dan mendapatkan antusias dari seluruh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari saat menutup kegiatan lomba HUT Kemerdekaan RI mengaku bangga atas inisiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang menyelenggarakan sejumlah lomba dan mengapresiasi dukungan dan antusias masyarakat. Menurut Bupati, dari sejumlah kelurahan sekota Tahuna, Kelurahan Tidore sangat konsisten mendukung setiap agenda pemerintah terutama dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan wilayah.
9: Pertama, saya harus mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih buat Kelurahan Tidore. Kelurahan Tidore ini kita pastikan kalau di antara kelurahan di Tahuna ini Kelurahan Tidore yang juara satu. Karena apa? Kalau bulan puasa, Kelurahan Tidore jalan di muka sana yang jadi batu. Sekarang di HUT ke-81 jangan boleh keluar di belakang ini yang jadi bagus. Orang yang tak bisa memungkiri bahwa wajah kota Tahuna sebagian ada di Kelurahan Tidore ini.
8: Bupati Tungari menambahkan tidak saja dalam momentum HUT kemerdekaan, tetapi antusias masyarakat juga terlihat saat momentum perayaan Hari Besar Keagamaan dengan memperindah wilayah. Bupati mengajak semangat kebersamaan tetap terbangun antar pemerintah kelurahan dan masyarakat sebagai kekuatan dalam mendukung program pemerintahan. Pada lomba gerak jalan yang digelar Minggu 23 Agustus 2026 dalam rangkaian HUT kemerdekaan tersebut diikuti 11 peserta yang merupakan utusan dari rukun tetangga sekelurahan Tidore. Anton Lahobe melaporkan.
3: Dari Tahuna kita beralih ke RRI Talaut. Upaya memperkuat aksesibilitas dan perekonomian warga perbatasan Indonesia terus dipacu. Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus meninjau langsung pembangunan jembatan Taloara di Kabupaten Kepulauan Talaut. Jembatan ini menjadi akses vital warga yang selama ini berisolasi saat banjir, sekaligus menjadi sasaran utama program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026.
10: Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sasaran fisik program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di wilayah Kodim 13 Dulas Talaut termasuk jembatan Taloara di Kelurahan Beo, Senin 24 Agustus 2026. Infrastruktur ini menjadi salah satu fokus utama dalam program karya bakti di wilayah perbatasan utara Indonesia. Mayjen TNI Mirza Agus bertolak dari Bandara Samratulangi menggunakan pesawat komersial dan mendarat di Bandar Udara Melongane. Setibanya di lokasi, Pangdam bersama rombongan didampingi Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Grace Sabambungan serta jajaran Forkopimda langsung menuju titik pembangunan di Beo, termasuk jembatan Toloara, untuk memastikan kualitas konstruksi fisik berjalan optimal. Pamdam menegaskan bahwa percepatan pembangunan jembatan Toloara sangat krusial karena fungsinya juga merupakan urat nadi perekonomian dan aksesibilitas warga lokal. Pembangunan jembatan Toloara ini bukan sekedar pengerjaan fisik, melainkan komitmen TNI untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat terluar NKRI.
11: Hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, saya di Kecamatan Beo, khususnya Kelurahan Beo, sementara ini dibangun jembatan yang menghubungkan dua perkampungan. Targetnya 2 minggu lagi selesai. Ini bagian dari salah satu titik karya bakti di Kabupaten Talaut oleh Kodam Tikalas mereka sesuai dengan perintah Bapak Kasat Jenderal Maruli dan atas arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bu, semoga bermanfaat. Ini konsultasi.
10: Kehadiran jembatan baru disambut haru dan sukacita oleh warga sekitar yang selama ini mengalami kesulitan aksesibilitas terutama saat musim hujan dan banjir. Selain jembatan Toloara, karbak skala besar TNI Angkatan Darat 2026 mencakup 120 titik sasaran strategis di sejumlah wilayah di Talaut, meliputi pembangunan sumur bor seperti di Desa Tarun, renovasi gedung ibadah, perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan desa, sekolah, hingga mikrohidro demi memacu kesejahteraan masyarakat perbatasan. Selain itu, ada juga sejumlah sarana non-fisik yang dilaksanakan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar demikian, Lintas Magota Manado Gorontalo Tahune dan Talaut, saya Daniel Sawaking, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.

0: aku kembali.
1: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik. Sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya. Karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Katanya riset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya?
1: Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
0: Hah? Itu program untuk apa ya?
1: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.
0: Kalau gitu, riset bisa bantu olah sumber daya lokal jadi produk unggulan juga dong.
1: Iya, betul. Supaya sumber daya alam kita gak cuma dijual mentah, tapi punya nilai tambah di dalam negeri. Yuk kita dukung riset yang berdampak nyata, program pendanaan hilirisasi riset 2025 dari kampus untuk industri demi kemajuan negeri.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Untuk kumandang azan maghrib untuk hari ini pendengar akan kita kumandangkan nanti di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah ya. Azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Sekali lagi untuk sekedar informasi, nanti akan kita hadirkan di rundingan Anda di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama Pro 1 Manado, sambil menunggu kumandang azan maghrib, kita hadirkan musik religi islami di ruang dengar Anda.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Kawan, kau habis nangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, 5 masker 7 jam buang sembarangan, eh.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengok ini lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

miss you. Taukah Anda, eyeshadow atau perona mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan teknologi.

postur untuk mempertegas riasan mata sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

Oke, okay, pendengar di kesempatan hari ini ada Alena Wu Kepompong tadi ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi tambah semangat ya, yang masih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga jadi makin lebih enjoy mendengarkan Pro 1 Manado. Tambah semangat juga karena ada banyak informasi-informasi yang selalu akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Yang pasti pendengar di sini, kalau kita berbicara tentang saguer gitu ya, saguer minuman tradisional, tapi kalau dikonsumsi bijak, baik sebenarnya untuk kesehatan pendengar. Oke, okay, di sini kalau kita bicara tentang saguer, saguer ini merupakan salah satu minuman tradisional yang dikenal luas di Sulawesi Utara. Jadi minuman ini berasal dari nira pohon aren dan secara tradisional dikonsumsi dalam bentuk segar maupun setelah mengalami fermentasi. Jadi selain memiliki nilai budaya, saguer ini juga mengandung karbohidrat yang bisa menjadi sumber energi bagi tubuh. Nah, dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam bentuk nira segar yang belum mengalami fermentasi, kandungan gula ini membuat saguer ini bisa memberikan energi dengan cepat gitu ya. Namun manfaat tersebut itu tidak berarti saguer ini tuh bisa dianggap sebagai minuman kesehatan atau dikonsumsi tanpa batas. Jadi Kementerian Kesehatan mengingatkan juga bahwa konsumsi gula secara berlebihan ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular, termasuk obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan juga stroke. Jadi nira dari tanaman palma ini mengandung gula yang bisa digunakan tubuh sebagai sumber energi. Karena itu memang saguer yang masih segar ini bisa memberikan asupan energi pendengar, terutama ketika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, namun kandungan gula ini juga perlu diperhatikan gitu ya, karena semakin banyak saguer yang dikonsumsi, semakin besar juga asupan gula yang masuk ke dalam tubuh. Karena sebab itu, saguer ini sebaiknya tidak diposisikan gitu ya sebagai pengganti air putih atau minuman kesehatan sehari-hari. Saguer yang dibiarkan mengalami fermentasi ini akan mengalami perubahan komposisi. Fermentasi pada bahan pangan ini bisa menghasilkan berbagai zat termasuk alkohol, tergantung mikroorganisme dan juga proses yang berlangsung gitu ya. Nah, karena itu memang saguer fermentasi ini tuh tidak bisa disamakan juga dengan nira segar gitu ya, karena kandungan alkoholnya itu juga membuat aspek kesehatan tuh menjadi berbeda. Jadi Kementerian Kesehatan juga menjelaskan bahwa konsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang ini bisa meningkatkan resiko kerusakan hati, gangguan neurologis, gangguan kardiovaskular, dan juga sejumlah masalah kesehatan lainnya pendengar. Dan selain kandungan gizinya, keamanan saguer ini juga bergantung pada proses penyedapan, penyimpanan, dan bahkan pengolahannya gitu ya. Jadi Kementerian Kesehatan di tahun 2026 juga menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi nira atau aren secara langsung dari pohon karena terdapat resiko kontaminasi oleh hewan termasuk kelelawar. Jadi nira ini dianjurkan untuk dimasak sebelum dikonsumsi. Saguer juga tercatat sebagai sebutan lokal untuk nira aren yang dikonsumsi masyarakat di Sulawesi Utara. Dan tentunya manfaat saguer sendiri bagi kesehatan lebih tepat dilihat dari kandungan gizinya, terutama sebagai sumber energi pada nira segar, bukan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit ya. Tapi konsumsi dalam jumlah berlebihan, terutama saguer yang telah mengalami fermentasi dan mengandung alkohol, justru ini bisa membawa resiko kesehatan. Jadi bagi masyarakat khususnya Sulawesi Utara, saguer ini tetap menjadi minuman yang memiliki nilai penting gitu ya, sebagai bagian dari tradisi dan kekayaan pangan lokal. Jadi menjaga kebersihan pengolahan, memperhatikan jumlah konsumsi, serta membedakan saguer segar dan saguer fermentasi ini menjadi langkah penting juga agar minuman tradisional ini bisa dapat dikonsumsi dengan lebih aman dan juga bijak pendengar.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
1: Ib Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Cuma
2: di sini, menjagamu tak patah hati.
1: Ruksanaya, Ku Ingin.

Oke, masih di program Manado sore, pendengar. Tadi kita sudah hadirkan ada Prilly Latuconsina, Fitri Andrianto, apalagi yang sudah saya hadirkan gitu ya di ruang dengar Anda. Tentunya semoga hari ini lagunya juga bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat juga, apalagi hari ini yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga ya. Oke, pendengar, Bidang Humas Polda Sulawesi Utara kabarnya menggelar kegiatan supervisi dan juga sosialisasi media sosial dalam rangka mengoptimalkan publikasi digital serta meningkatkan kemampuan pengelolaan informasi kepolisian gitu ya. Pada hari Senin 24 Agustus 2026 di Polresta Manado, pendengar. Dan tentunya di kesempatan hari ini, kegiatan ini diikuti juga oleh personil pengemban fungsi humas dari Polresta Manado. Kemudian ada Polres Minahasa Utara, Minut, kemudian Polres Kepulauan Sangihe, Polres Kepulauan Sitaro, dan Polres Kepulauan Talaut. Jadi supervisi dan sosialisasi ini tuh menjadi bagian dari upaya Bidang Humas Polda Sulawesi Utara untuk memperkuat kemampuan jajaran dan mengelola media sosial, menyampaikan informasi secara cepat dan akurat, serta membangun komunikasi publik yang semakin efektif di tengah perkembangan teknologi digital. Dan kemudian Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Dr. Dr. Alamsyah Parulian Hasibuan ya. Di sini menekankan pentingnya personel humas memahami karakteristik dunia digital dan juga perkembangan algoritma media sosial. Jadi menurutnya juga memang media sosial saat ini tuh menjadi salah satu sarana utama masyarakat juga dalam memperoleh informasi. Karena itu jajaran humas Polri harus mampu menghadirkan konten yang informatif, edukatif dan juga positif agar pesan-pesan Kaptimnas juga dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dan melalui kegiatan ini, Bidang Humas Polda Sulawesi Utara juga mendorong jajaran humas di tingkat Polres ya untuk semakin kreatif dalam menghasilkan konten digital sekaligus juga tetap memperhatikan ketepatan informasi, etika dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan media sosial. Dan kegiatan supervisi dan sosialisasi ini juga berlangsung dalam suasana interaktif gitu ya dengan penyampaian materi, diskusi serta evaluasi terhadap pelaksanaan publikasi digital di masing-masing satuan kewilayahan. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan tentunya kemampuan personil humas semakin meningkat sehingga publikasi kegiatan kepolisian tidak hanya lebih optimal tetapi juga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui penyajian informasi yang transparan, aktual dan juga positif, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Di sini diinformasikan dorong publikasi digital yang efektif Humas Polda Sulawesi Utara supervisi media sosial Polri. Dan tentunya masih banyak lagi informasi lain ya, dan nanti juga akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, ya seperti biasa nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan drama radio gitu ya di ruang dengar Anda. Dan drama radio nanti akan kita hadirkan dengan judul Di Balik Bulir Harapan ya, produksi dari RRI Fak-Fak. Yang pasti nanti dengan judul Di Balik Bulir Harapan, produksi dari RRI Fak-Fak, saat lagi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, kalau dengar kata korupsi, pasti langsung kepikirnya pejabat ya. Tapi coba deh, kita tarik ke rumah tangga. Korupsi itu kan intinya mengambil yang bukan hak kita. Nah, kalau di rumah, contoh kecilnya aja. Belanja di pasar, dikasih kembalian lebih. Terus kita diem-diem aja, simpan tanpa bilang. Itu juga namanya, ya mirip-mirip korupsi kecil. Ibu-ibu, pencegahan korupsi itu sebenarnya mulai dari hal sepele. Dari rumah. Misalnya, kita ajari anak-anak untuk jujur. Jangan ambil uang jajan temannya. Jangan bohongin orang tuanya. Kalau kita biasakan hal kecil ini, lama-lama besar nanti, mereka gak akan gampang tergoda. Jadi ibu-ibu, pencegahan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, polisi, atau pemerintah. Tapi mulai dari dapur kita. Dari cara kita jujur urus uang belanja, sampai ngasih contoh ke anak-anak. Kalau rumah tangga bersih, negara juga ikut sehat.
1: Curhat Bu Siska.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana,
1: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
1: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
1: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, bapak.
0: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu, tapi akhirnya dong tetap pergi.
1: Tapi saya mau buktikan bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
1: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, bapak Lukas. Ketemu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, Ana.
1: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kau, Samuel. Dan bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
1: Terima kasih bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
0: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini, banyak tanaman terserang penyakit.
1: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
0: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
1: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
0: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
1: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
0: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
1: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa, supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tidak asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
1: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
1: Baik ibu, saya catat semua.
0: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
1: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
0: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
1: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
0: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
1: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
1: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
1: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
0: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
1: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
0: Ayam petelur?
1: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
0: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
1: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
0: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketompo ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketompo kampung ini.
1: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketompo kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
0: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketumpuk kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh si Vika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Oke, okay, terima kasih benar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada drama radio dengan judul Di Balik Bulir Harapan, produksi dari RRI Fak-Fak ya. Dan yang pasti semoga hari ini semuanya semangat, sehat walafiat gitu ya. Dan enjoy juga mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda yang sedang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, umat muslim dimanapun Anda berada. Tentunya saat merayakan dan tentunya sama menikmati hari liburnya juga untuk Anda semua gitu ya. Yang non-muslim semoga hari ini juga tambah semangat. Oke, okay? Yang pasti untuk Anda nanti kan kita hadirkan di pukul 19.30 Mimbar Agama Buddha ya, seperti biasa di ruang dengan Anda setiap hari Selasa kan kita hadirkan Mimbar Agama Buddha. Ada banyak lagu-lagu religi untuk pemeluk agama Buddha yang nanti juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Oke, ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami Rari Pro, satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan beberapa kidung pujian gitu ya untuk agama Buddha dimanapun Anda berada. Dan tentunya di sore hari ini untuk mimbar agama Buddha cukup dulu ya, bersama saya menemani Anda pendengar. Dan nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selamat berita nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda pendengar nanti ya di pukul 20 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Nen Solviani undur diri dari rumah dengan Anda. Terima kasih kebersamaannya dan terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.

0: lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Werdung Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling terendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
1: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
1: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk.
5: Iya, 7 truk ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
6: Jadi dengan persetujuan
5: Pak Camat dan Pak Wabub.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya ya mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
8: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
9: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini Rata-rata jarak dari sekolahan itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
8: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
10: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
8: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
11: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
12: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
11: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
12: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
13: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
12: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
14: desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desa 1 sampai 10.
15: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
14: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
15: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial.

0: 1.414 keluarga. Kalau sampai 10, 149.437 keluarga.
1: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
3: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
4: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
3: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
5: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
3: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
6: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagup saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
7: Alhamdulillah sampai saat ini

0: sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pengencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengahnya cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan ke KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
2: Beberapa program kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
1: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan. Keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
5: Pro 1, kanal informasi

Iya, baik, kembali selamat malam pendengar ya, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ya saya Mike bisa menyapa Anda lagi untuk lanjutan program siar kita di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3 tadi, satu lagu dari Yana Julio dengan Hasrat Cinta kembali sudah hadir menyapa Anda ya. Ada beberapa lagu yang saya hadirkan sampai di jam 9 nanti. Setelah itu saya ajak Anda seperti biasa di jam 9 malam. Ada Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Malam hari ini saya ingin angkat topik terkait dengan kenangan lagi. Karena memang lagu-lagu kenangan yang mau turun ini ya. Biasanya kalau malam hari tiba, kenangan apa yang selalu datang? Ya. Jadi kenangan apa yang selalu datang ketika malam hari tiba, ya? Kenangan apa yang selalu teringat ketika malam hari tiba? Itu saja. Oke. Baik. Masih saya spesialkan ke ruang dengar Anda ya, beberapa lagu spesial juga untuk malam ini sampai di jam 9 ya. Nanti tuh Ruang Rindu, lagu-lagunya sudah saya siapkan, tinggal Anda pilih ya. Ya. SMS WhatsApp juga nanti dibuka di 0821-9583-5080. Oke, dengan harapan semoga semuanya tetap bahagia ya. Tetap happy malam hari ini. Walaupun mungkin sempat mengalami kecapean karena tadi seharian penuh harus beraktivitas. Malam ini waktunya untuk Anda beristirahat. Ya, terhibur bersama Pro 1 sampai di jam 12 nanti kami hadir di ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi

101. Iya baik Bodyger, akhirnya ada Ungu ya dengan lagunya Untukmu Selamanya, tuntaskan kebersamaan kita. Nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado malam ini dalam Ruang Rindu ya. Jadi topik kita malam ini nantinya terkait tentang kenangan ya. Biasanya saat malam hari tiba itu kenangan apa yang selalu hadir ya di pikiran Anda? Apa yang selalu teringat saat malam hari? Itu saja. Oke? Setelah Ungu, Untukmu Selamanya.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ip Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

Kicir Kicir lagu Butel. Sue Ora Jamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: merah. So, pertama baju putih dia lewat dang.
1: Ekor mata dang begitu atau gimana?
0: Iya, heeh. Kong kita ni nak bilang tepi tamang. Tapi kan tepi tamang dia pakai kong kita tahu paling dia harus takut.
1: Duh, Pak Franky leh malam-malam begini kong baca cerita begitu so lebih.
0: Iya, memang kata ini memang kata kenyataan.
1: Kenyataan dang. Oke, okay.
0: Kong. Iya, kenyataan. Kong kita kan tu pas kita tiba diri dah mau rasa buang air kecil, kong kita cuma ingat kan cuma tua-tua bilang kalau mau itu bapak minta permisi begitu.
1: Oh, bapak klakson rupa dong bilang, bapak.
0: Iya, ibaratnya orang dang, kalau auto, cuma klakson. Itu bapak begitu. Kong, ceklat tapi buang air kecil, kong kita buku dapur yang tu om itu, tu yang bekerja sama-sama orang apa yang Maleno. Om ketanya bahwa om waktu pas jam istirahat itu terus makan, sebenarnya ada pakai model perempuan dia lewat lagi sekarang. Ya begitu, om bilang kena begitu di dekat pohon besar situ. Om kata bilang, tu rumah itu mau dibalik yang akan. Pas ketawa kumuka, no. Memang kita jalan, om, setiap kita mau tidur, nak muka tidur pun kita keluar dari dasi, kita dah jaga rupanya perempuan yang berduduk di bawah jambu dah. Nah, itu nak kita cari tahu, untuk ternyata dasi yang akan, perempuan kata itu gara-gara cowok yang putus pun dia bergantung.
1: Oh.
0: Dia bergantung di atas, turunnya kerja akan, turunnya lewat akan lagi tanpa bekerja, ada semua. Mau tumpi kobong itu. Sebagian orang situ memang pandas dia.
1: Jadi Franky jadi apa ingat tu kenangan itu, dang?
0: Iya.
1: Kenangan itu. Berarti rupa orang mana do bilang, dang, mata terang, dang, ini.
0: Mata memang kita sering-sering kali begitu banyak kali. Ya balik begitu, mah kita kan rasa begitu mesti tahu bah.
1: Oh.
0: Tetapi keluarga tetapi itu paling do yang anggap tidak.
1: Berarti kalau baku boring Franky kong malam-malam mau bajalang do hawas hati-hati.
0: Itu ketuk cuma cara belum bilang supaya cara kebukiran itu bagaimana.
1: Oh.
0: Memang sering-sering kali terjadi begitu. Kali yang tamang-tamang di motor yang kali cuma bilang tapi teman. Kalau semua lewat yang lupa ya klakson bilang begini. Aman kok tak iyo cuma iya. Klakson dia.
1: Begitu. Ya. Kong kalau jadi apa ingat tu dia bagaimana Franky?
0: Ya, dia pindah itu yang kali mau merinding tu buru-buru.
1: Merinding ya?
0: Iya.
1: Oke, baiklah kalau gitu. Franky, malam ini lagunya apa nih? Indonesia atau mancanegara, Franky?
0: Lagu Indonesia.
1: Indonesia, oke. Ada AK Group setahun berlalu. Ada Dedi Dores, kau selalu di hatiku. Atau mau Tangis dan Cinta edisi Litonga?
0: Yang ketiga dia.
1: Oh, Tangis dan Cinta. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Baik. Ya, silakan Franky.
0: Iya. Wassalam pertama buat rompi Pak Michael. Soang ke telepon. Soang ke cerita masa lalu, salam indah selalu. Dan diberkati bersama keluarga ada di rumah. Salam sehat selalu kalau mau pulang sebentar.
1: Iya.
0: Semoga kembali selamat.
1: Amin.
0: Baru mau salam pertama ada trompe Pak Heri ada di Languan Barat ada monitor Pak Heri.
1: Iya.
0: Yeah. Salam dari Pak Franky ada di Kupan.
1: Iya.
0: Yeah. Salam sehat selalu bersama keluarga. Salam sehat selalu dalam kompak solid udara. Baru kedua ada trompe Duri di Kembang ada monitor.
1: Yo.
0: Salam sehat selalu dalam kompak solid udara dengan keluarga di rumah. Paling terakhir kita mau salam juga trompe Ibu Aurina ada di Tetaran 2.
1: Iya.
0: Salam sehat selalu.
1: Okay.
0: Terima kasih dan selamat malam.
1: Baik, terima kasih dan selamat malam.

Terima kasih Franky yang ada di Tumpaan. Ya, jadi malam ini topik kita ya terkait dengan suasana ya. Suasana malam hari. Ketika malam hari tiba, biasanya kenangan apa yang selalu melintas? Bukan cerita horor nih. Iya, tapi kalau rupa Franky tadi

0: Ini katanya selalu teringat dengan kejadian yang pernah dialami katanya ya. Itu yang jadi pahing ya. Oke, baik, kita ke line telepon ya. Salam ya Frankie untuk seluruh pendengar setia yang ada di Tumpaan, keluarganya juga Frankie ya. Salam kompak selalu. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Bikin takut pun sendiri di rumah.
0: No, kong cuma sendiri lah kita ini di studio ini, bagaimana?
1: Kau dia sudah di belakang
0: ini. Ah itu no. Ih doe, bagaimana?
1: Kalau telinga sobat, sedikit merinding.
0: No, apa dong? Kenapa kita pakai kepala sebulat ini? Ibu Hermina. Oke, kalau Ibu Hermina dan gimana? Kira-kira?
1: Oh.
0: Malam hari tiba, biasanya jadi apa ingat tentang apa kenangan?
1: Kita kok dapat ingat sampai itu tadi itu
0: apa?
1: Waktu itu kok kita ada kita pe orang tua kan di Manado.
0: Kong.
1: Waktu kita
0: ini selain keluarga ya? Selain keluarga.
1: Iya, enggak memang ya bukan gitu lah, maksud peristiwa juga.
0: Oh, peristiwa lagi.
1: Waktu itu kong.
0: Aduh, iya, horor lek omang ini. Kong.
1: Waktu itu saya tinggal di kampung sana di Siau sana. Kong habis sekolah, habis dulu kan cuma
0: Bapak.
1: Kursus mengetik 10 jari itu dalam pemain.
0: Oh ya, kong.
1: Iya. Jadi tapi orang tua bilang sudah jo mau kuliah ke apa pikir jo bah honor di sana di Siau sana ada keluarga tuh di sana pemain. Jadi orang antar ke sana kok kita itu bah honor di kantor kejaksaan.
0: Oh ya, kong. Kong
1: itu tempat tinggal kan itu kantor di di kota dan begitu. Tempat tinggal jauh, ya, turun dari dari oto naik lagi ke jalan kaki. Kong lewat bukan utang kok itu dia itu pohon-pohon pala dan topo.
0: Oh, pohon-pohon pala. Kong dang.
1: Iya, pom-pom pala memang di jalan, pom-pom pala sampai di rumah. Kong sendiri.
0: Duh, kong.
1: Jam sekitar jam 6 lewatnya tidak ada orang ke saudara dan tidak ada yang jemput.
0: Waduh.
1: Kong tak berani jono pulang. Sampai di tengah jalan, ada
0: yang lewat.
1: Bukan yang lewat. Itu apa? Kelapa, dong bilang kalongkong apa itu. Kong waktu itu lagi pas bulan purnama. Kong ada pompong situ, pohon kanari, pala. Kong itu kita pakai orang kampung kan pakai itu daun kelapa kering dan bangnya ada senter tuh waktu itu.
0: Iyo,
1: jadi kita pakai itu dia. Kong sementara berjalan mati kaget no itu api. Duh. Itu. Kong kita lari sama dengan ada terbang itu dia.
0: Aduh.
1: Kong sampai keluar kita serta ojo no di pintu begitu. Kong ada cerita begitu. Kong bilang kata, oh ada pok-pok itu.
0: Oh. Oh
1: Tuhan.
0: Begitu.
1: Iya. Orang kampung bilang katakan kalau ada begitu kata ada pok-pok kata itu.
0: Oh ya.
1: Kong sampai itu. Iyo itu
0: pok-pok itu bagaimana itu pok-pok itu?
1: Itu jangan malam-malam itu ba. Kok.
0: Oh, ada penampakan itu begitu dang.
1: Iyo, begitu dang. Kon bikin tak kaget pak kita sampai
0: iyo.
1: Itu api mati total memang.
0: Kaya banyak dusu pada ya.
1: Oh Tuhan, so ketakutan lagi kamu dusu, kintaunya ada palia lagi kalau di mana.
0: Aduh kasihan.
1: Iyo kong setelah itu dia kita so tersinggah pak tapi keluarga di rumah pertama itu, baru tapi saudara kita yang tinggal itu orang datang jemput no pak kita.
0: So takut dan mau pulang.
1: Kita seni boleh berjalan karena ketakutan.
0: Oh ya ampun.
1: Iya itu.
0: Ah begitu.
1: Itu tadi ini. Jadi Franky baca Rita dapat ingat begitu lagi.
0: Aduh. Aduh ini muter inspirasi dari cerita Franky semua ini. Soalnya lebih merinding ini. Aduh.
1: Kagetan luar itu.
0: Oke. Baiklah. Oke, itu aja ya. Buat Ibu Hermina ya. Oke, bye-bye lah ya. Ada sendiri di rumah Kong Sobat Toki di dapur ini. Oke.
1: Okay. Jadi kalau orang yang nyata biar jangan Sobat Toki.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Kalau orang betul biar.
0: Kalau dari Bitung kira-kira malam ini ingin lagu apa kira-kira? Indonesia atau mancanegara? Indonesia. Yo. Indonesia masih dengan AK Group setahun berlalu. Ada Dedi Dores kau selalu di hatiku. Atau mau?
1: Itu Jo, kau selalu di hatiku. Okay.
0: Nyak mau dengar tuh lagu ketiga dang.
1: Ketiga apa dang?
0: Nah itu jadi dengar dulu kok. Setulus hatimu semurni cintaku Ariku Semiran. Bingung
1: yang
0: toh?
1: Yang kedua Jo.
0: Oh yang kedua Jo, oke. Okay. Baiklah. Ih satu trofi lah kita
1: betul,
0: ini. Oke. Okay. Langsung kirim Jo, Pak Pokok.
1: Buat Pak Maik, selamat bertugas di malam hari ini. Jangan lupa sebentar. Sebelum pulang berdoa dulu supaya ada yang mau ikut.
0: Oh iya. Kalau rambut panjang yang mau ikut biar Jo.
1: Ada tete manis mau jaga.
0: Amin.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu dan diberkati. Baru Amin. Ketiga spesial, mau laki-laki Jo ini.
0: Oh iya dah, laki-laki
1: Jo. Pertama buat Pasaga yang ada di Girian, selamat malam. Cepat Jo Pasaga, Pasaga masuk Jo dari tadi malam ini sobat kirim-kirim.
0: Iya kasih, ini malam paling Pak Sage muta
1: masuk.
0: Semoga
1: sehat Pak Sage, dan tetap semangat, sukses selalu. Dan
0: Amin.
1: Kedua buat yang jauh di Ambon sana, Pak Junaidi, selamat malam Pak Junaidi.
0: Yo. Lanjut.
1: Salam sehat Pak Junaidi, semoga tetap semangat. Baru terakhir orang Air Madidi, menunggu ini tuh.
0: Oke. Air Madidi pasti mau gabung ini, Kang Pak Yos.
1: Sedengar-dengar dia ini.
0: So penasaran dia.
1: Selamat
0: ini.
1: Malam Pak Yos, semangat Jo. Jangan ngap. Jangan cuma berani di inbox.
0: Begitu
1: ya. Nah, buat Pak Mike selamat bertugas, selamat malam dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga ya buat Ibu Hermina yang ada di Bitung. Saya coba terima untuk 3 penelpon ya. Oke, apa kabar juga untuk yang ada di Jeju Korsel, Pak Boots. Kalau lagi monitor malam ini, siapa tahu bisa ikutan gabung juga ya. Ya, dan untuk Ibu Hermina, makasih sudah mewakili Kota Bitung juga. Makasih untuk kisahnya malam hari ini ya. Kenangan yang teringat, terinspirasi dari ceritanya Bung Frank kita ini ya. Oke, salam juga untuk semua yang ada di Bitung. Apa kabar, Pak Sagai? Ya, malam hari ini ditunggu loh, Pak Sagai. Ya, apa kabar juga untuk Ibu Fatma? Ada Esther Lita, ya. Ada siapa lagi? Pak Juanda, Ibu Marce, ya. Ibu Melvana juga selamat malam. Ada Pak Andi Lau, apa kabar Pak Andi? Ya, ini sudah bisa dengar RRI ya, Pak Andi. Salam kompak selalu. Semua aja yang ada di Bitung. Ya, ada di Pulau Lembe, Pak Sahari, apa kabar? Pasti lagi monitor ini ya. Oke, salam kompak-kompak, bahagia selalu. Kita ke penelpon ketiga, ya. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Prof.
0: Selamat malam, orang Leilam.
2: Orang Leilam.
0: Iya, kabar ada sehat-sehat atau ini?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Oke. Baiklah, kalau Pak Raiko sendiri bagaimana ini? Cerita horor lagi ini atau gimana ini? Kalau malam hari biasanya teringat tentang kenangan apa ini? Selain keluarga. Iya. Saat malam hari tiba, biasanya Pak Raiko jatah ingat kenangan tentang apa? Selain keluarga, selain orang tua. Silakan.
2: Kenangan apa ya?
0: Nggak ada kenangan kah?
2: Nggak ada kenangan teman amari.
0: Hah?
2: Kenangan apa kalau malam hari?
0: Iya, maksudnya kan kalau malam hari selalu jatah ingat tentang apa begitu.
2: Ada. Terlalu banyak kan? Terlalu banyak.
0: Terlalu banyak apanya?
2: Kenangan itu malam hari.
0: Ah itu, satu Jo, tentang apa? Tentang?
2: Tentang apa?
0: Bingung ya? Aduh. Tentang?
2: Tentang.
0: Iya, berarti Pak Raiko belum siap nih tadi ya.
2: Iya.
0: Jadi tentang apa nih? Apa aja Pak Raiko?
2: Apa aja?
0: Ya, iya. Jadi teringat tentang apa kalau malam hari nih? Kalau malam hari tiba biasanya jadi apa ingat tentang apa?
2: Tentang kehidupan aja.
0: Oh, tentang kehidupan. Ya, kan? Iya. Siapa?
2: Di malam hidup? Hari. Kalau semua tidur. Berdoa dulu.
0: Itu Jo. Cuma gitu Jo?
2: Ya gitu.
0: Oke, dang. Begitu Jo dang. Kalau sementok okay. Begitu Jo. Ini malam ya. Pak Raiko mau suka dengar lagu Indonesia atau mancanegara?
2: Kita mau dengar lagu Indonesia.
0: Indonesia. Masih dengan AK Group setahun berlalu. Ari Kusmiran, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku. Atau mau Betaria Sonata, Mungkin Sudah Sifatku.
2: Kita minta AK Group.
0: Ya. AK Group setahun telah berlalu. Oke. Silakan okay. Pak Raiko.
2: Tentu pesan pertama buat Bu Michael, terima kasih.
0: Yuk.
2: So, terima tuh Raiko pe telepon kan. Harapan saya selalu. Oke, okay, yeah. Salam tiga spesial. Yang pertama ada apa? Bapak James yang ada binorangian, insyaallah dari Pak Raiko, salam sehat buat Pak James, diberkati selalu dalam kesempatan sehari kan. Ini Pak James ini salam dari Pak Raiko. Yang kedua Pak Sagai hari itu, selamat malam Pak Sagai. Selamat berusaha mungkin pencet-pencet.
0: Iya.
2: Yeah. Semoga selalu diberkati dengan kekuatan kesehatan. Yang ketiga, ada Viko yang ada di Kakas.
0: Oke.
2: Okay. Viko ini sama Pak Raiko. Salam set kalau sementara monitor. Salam berdamai. Salam bahagia terus dengan keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Oke.
0: Okay. Ya.
2: Kembali ke Bu Michael.
0: Yo.
2: Melanjutkan tugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Raiko yang ada di Leilem. Salam untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Leilem juga. Ada Ibu Nike, ada Ibu Ros, ada Ibu Selvi, ada yang lain juga dari Leilem yang mau suka gabung di acara request Tembang Kenangan ya. Untuk Ruang Rindu malam hari ini bersama Pro 1 RRI Manado, silakan ya. Di line telepon 0821-9583-5080. Jadi topik kita malam ini, ketika malam hari tiba, biasanya yang selalu teringat kenangan tentang apa? Kalau para Eko tadi katanya kenangan tentang banyak sih soal kehidupan katanya. Iya, jadi saat malam hari tiba ya, kita mungkin sering mengingat masa-masa yang sudah kita lewati. Ya, masa ketika semua terasa sederhana ya. Ketika kebahagiaan tidak membutuhkan banyak alasan, atau ketika sebuah pesan singkat yang mampu membuat hati berbunga-bunga. Yang pasti kenangan hadir ya hanya untuk mengingatkan bahwa kita pernah melewati sesuatu yang begitu berarti. Ya, kenangan juga mengingatkan bahwa kita pernah ada di masa ketika kita begitu bahagia, begitu kuat ya, atau bahkan saat kita mungkin mengalami kehancuran ya, tapi ternyata kita bisa berhasil melewatinya. Ya, kalaupun malam ini kenangan itu kembali hadir, datang. Ya, bukan berarti kita harus melupakannya. Ya, melupakan bukan satu-satunya tanda bahwa kita sudah sembuh. Ya, karena terkadang sembuh berarti mampu mengingat tanpa lagi berharap semuanya kembali seperti dulu.

Oke, baik. Jadi itu topik kita malam hari ini. Ketika malam hari tiba, ya, kenangan apa yang selalu terlintas di pikiran Anda? Selain keluarga, selain orang tua. Semua orang pasti punya banyak kenangan. Ya, kenangan manis, kenangan pahit. Ya. Apakah dengan teman, dengan pekerjaan, atau dengan suasana apa, begitu ya. Sama seperti Bung Franky, ya. Kemudian ada Ibu Hermina tadi, itu kenangan dulu katanya Jada Pak Inga tentang hal-hal yang mistis. Oke, sudah ada 3 lagu di sini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk Anda setelah edisi Litonga dengan lagunya Tangis dan Cinta. Daddy Dores, Kau Selalu di Hatiku. Kemudian ada AK Group, Setahun Berlalu.

hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Iya, dan baik pendengar, kita lanjutkan lagi lain telepon. Saya buka kembali ya di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bu. Apa kabar, Tante, Bu?
1: Ada sehat.
0: Oke. Okay. Baiklah. Oh, ke apa doe? Oke. Okay. Bu.
1: Oh.
0: Ya, kalau Bu sendiri bagaimana, Dang? Sesuai dengan terompe topik malam ini, Bu.
1: Kalau Bu Gomang, karena ini kan so lantia tuh. Dia kata ingin ada mai tu kenangan dulu. Tuh. Tipu ade. Bagaimana kalau mau balik ulang waktu itu dah.
0: Bagaimana?
1: Baru baku dah. Tadi baru masih tipu ade dulu, Dang.
0: Oh.
1: Jadi, yang bayang memang kalau semua diri, oh, kamain, gue balik ulang.
0: Dia dapat ingat waktu tipu ade, Dang.
1: Iyo, itu orang kasih selamat apa semua tu.
0: Aduh, begitu.
1: Memang kalau begitu pemain jaga tak bayang, lo kalau so kurang lulusan, so tua aku ini hidup kan, pikiran. Oh, begitu.
0: Oh, kato. Astaga. Oh, jadi itu dong.
1: Iyo. Mm-hmm. Jadi itu loh, saya ingat selalu. Bagaimana kalau rupa, masih rupa dulu? Orang bisa nangis hidup. Supaya sebagainya. Tidak mau bahas.
0: Semua tinggal kenangan, Kang.
1: Kenangan, iya loh, kenangan.
0: Memang waktu di Puade itu bahagia, bagaimana itu?
1: Ada yang mulai cerita, Bu Mai. Waktu di Puade itu, rasa-rasa itu tahu suruh pulang. Terus sampai sang lawan di situ.
0: Aduh.
1: Mau balik saja lah ya, pulang. Cuma ya, sebegitu. Orang itu gak datang.
0: Sesuka cepat-cepat kalarang.
1: Iya, kalarang. Dari bagaimana ini pesambutan lebih panjang-panjang. Memang jangan terlalu panjang.
0: Oh iya. Kalau kita dulu nyana tunggu dorang pulang.
1: Aji juga ya.
0: Iya, maksudnya karena so lapar toh. Jadi kita makan. Aduh, sudah jam saya terus. Oke. Iya. Terang ke lagu sih tadi. Ini malam lagu apa ini? Indonesia atau manca?
1: Coba manca dulu, mereka kan Indonesia semua.
0: Manca, oke. Okay. Manca di sini ada Lobo, Let It Be. Ada Shakin Stephen, Because I Love You. Atau Andante, ABBA.
1: Yang ketiga tadi. Juga.
0: Oh, apa? Andante. ABBA. Iya. Langsung kirim ya dulu. Aduh, nah,
1: ini pertama, Bu Maik, yang so angkat tuh topik Bu Maik orang setengah ya.
0: Setengah dapat ingat.
1: Tiga spesial malam ini. Yang pertama ada Elis yang ada di Winenet. Itu selamat malam. Salam kompak selalu. Semoga ada sehat bersama keluarga. Dan boleh bergabung malam ini. Yang kedua, itu orang mau pergi di Girian dulu. Memang itu besi itu mulai itu Bu Maik. Kalau dia mau marah aja bikin takut, Pak. Halo, Mbak Erserita. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga malam ini. Dan yang paling terakhir itu ada Turompe Pak Islan yang pada pendengar.
0: Iya, sibuk stok itu.
1: Islan, semoga boleh bergabung di malam. Bu Maik kembali ke Bu Maik yang bertugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga buat orang B, Bu Aco. Yang ada di Boltara ya. Oke, saya teringat juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah ya. Hari ini ya, selamat merayakan Hari Raya Maulid Nabi ya. Semoga ada berkah untuk Anda di hari ini. Baik, kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bu Mas.
0: Napa dia?
2: Napa dia?
0: Napa dia? Apa kok tak saya bilang?
2: Napa dia? Aduh.
0: Baiklah.
2: Jangan bertanya dulu.
0: Tak saya tahu, nu memang ada di atas batu ini. Aduh, kemarin ada bye-bye itu ini.
2: Ada bye-bye.
0: Oke.
2: Dapat dengar suara pas takwa ini, Bu Mike. Kita pertama pencet takwa, baru kita lepas takwa.
0: No, soto torofe ini. Dari tadi ini ekor mata sebanyak ini. Apalagi tong pebuk sebikin tertawa le tadi. Astaga. Oke.
2: Okay. Memang kalau malam-malam memang yeah. Selalu identik dengan tuh cerita
0: no,
2: itu kan.
0: Apa dang?
2: Matiajo, kita coba tawa dari kita juga yang mau tersona nanti.
0: Takut ikuti. Oke. Baiklah.
2: Kalau dapat dengar dari sini ada celakang itu.
0: Banyak orang, banyak. Oke, oke, oke, oke.
2: Kenapa dia?
0: Aduh, okay. Langsung ke topik yo. Kalau Ibu Esther Lita, dia dapat ingat apa kalau malam?
2: Kita kalau dapat malam, kan kita ada di kampung. Di rumah ini kita dapat ingat tuh di mana kan tuh lampu Petromax.
0: Oh iyo.
2: Kita tahu ada berapa di dapur.
0: Oh, jadi dapat ingat lampu Petromax sedang.
2: Iya, masih apa pakai spirit tuh lampu Mic.
0: Oh iya.
2: Kita jaga banyak anak dan kita masih anak-anak kan. Kita jaga semangat tetap jari di apa di spiritus.
0: Astaga.
2: Kita kira kita mau tambahkan jago teng.
0: Aduh, memang.
2: Kadang zaman-zaman itu kan kembali spiritus. Kan tahu di spiritus itu bagaimana? So di mana dah maksud? Orang punya Petromax. Ada berapa orang punya Petromax itu bermain? Zaman-zaman itu kita dapat ingat. Kalau semua tidur, belum mau tak mengantuk dan bermain. Orang mau jaga bermain. Tapi orang tua so bilang tidur jo, tidur jo. Kalau orang yang mau tidur, so si mati kaget dan tu Petromax.
0: Astaga. Oke.
2: Okay. Dulu-dulunya masih belum ada zaman-zaman kita waktu itu.
0: Iyo.
2: Kita ingat.
0: Kita lihat apa ingat dulu begitu.
2: Kelas 2 SD. Kelas 2 SD tahun 78 mungkin sekitar situ. 78, 79.
0: Ya.
2: Jadi orang masih suka bermain. Kita Papa bilang tidur jo. Jadi kita sampai pagi kalau masih nyala mau kita sono, nyala mau tidur kita mau main kiri kanan bagarah,
0: bagarah ke sana kamari.
2: Kamari mau bangun dapat marah. Tahu cuma orang tua dulu kan hobi sekali apa pulpa cobit.
0: Itu no. Jadi dapat tarik rambut ya kang.
2: Tarik rambut ya, dari sepatang sesapu ya. Aduh, Bu Maik itu Petromax itu kan kalau orang mau keluar rumah dan Bu Maik, kalau so buru terang lampu gelap di luar.
0: Oh.
2: Ya, iya. Lampu, mau nunun lampu. Jadi
0: kalau lilin ini kan dulu rupa jarang toh masih kurang toh.
2: Kena kita lilin. Oh ada lilin ada kan.
0: Oh ada.
2: Nyata jaga pakai lilin anda.
0: Oh begitu ya.
2: Lebih baik orang pakai botol.
0: Oke.
2: Tapi kalau pakai orang Petromax.
0: Oke.
2: Kalau kita mau keluar, Kong? Orang takut yang zaman-zaman itu kan masih banyak pohon.
0: Iya.
2: Aduh, itu loh, sudah jomain semua takut.
0: Bagaimana ya? Norang langsung kalah aku jodang.
2: Kalah lagi.
0: Soto torofe ini. Lagu apa? Manja atau manca?
2: Saya tahu ada hibur-hibur agak begini ya. Mantap terang kau aja. Kami kita tahu Pak Bu Maik. Nyana jadi kita ke orang tuh orang kasih nyanda. Sama lipan aja orang.
0: Kong.
2: Oke, salah kita apa yang Bu Maik? Apa sih lagu manca?
0: Manja. Manca. Masih dengan Lobo Let It Be. Ada Shakin' Stephen Because I Love You. Atau Endless Love dari Diana Diana Rose.
2: DP judul apa?
0: Endless Love.
2: Ada DP Love. Endless Love.
0: Iya, lagu kedua lagi kan ada DP Love. Ya, jadi itu aja.
2: Mari kita pilih versi perempuan.
0: Diana Rose versi perempuan. Oke, okay, baiklah. Silakan for siapa?
2: Tiga orang spesial. Bu Mai. Aduh, Bu Mai masih tertutup ingat pada ingat suara.
0: No, apa dang?
2: Kenapa dia di belakang? Aduh. Hey. Apa dia terbang-terbang, Bu Mai? Sudah nyala kan? Nyala. Kita lihat dari pesan diri ini, udah pasti sama gitu dong, udah jo. Oke lanjut, lanjut. Ada terapi Pak Aco yang selewat tadi. Iya Pak Aco, kita lihat kalau marah aja jahal ya. Lewat di power. Salam kompak Pak Aco, salam persahabatan selalu. Oke yang kedua ada... mau dengar ini kita kita PBS yang ada di Winorangian bagaimana di kenangan ini kalau kalau baca.
0: Ya betul.
2: Pak Jeff, bagaimana Pak Jeff? Salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir ada sampai Ibu Ros yang ada di Lelong.
0: Iya.
2: Okay. Itu jawab baik.
0: Baik.
2: Makasih dan selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih buat Ibu Esther Lita yang ada di Girian ya atau di Batu Putih. Salam kompak selalu, salam spesial ya. Oke, baik kita lanjutkan lagi line telepon di 082195835080 untuk penelpon kedua. Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, aduh sayang sekali ya. Nanti coba ulang. Ya kita ke line telepon lagi. Pro 1 selamat malam.
3: Halo.
0: Halo. Selamat malam. Bye. Selamat malam Elis. Oke deh.
3: Iya.
0: Elis, apa kabar Elis?
3: Baik kabar.
0: Bye bye. Oke. Baik. Elis, kalau Elis bagaimana dan kira-kira? Biasanya malam hari jadi apa ingat kenangan tentang apa Elis?
3: Kalau malam hari kadang teringat kenangan waktu bersama teman. Dari Pulau Lembek kan?
0: Kong.
3: Iya kita naik perahu.
0: Tak kira Batobo.
3: Iya Batobo boleh.
0: Kong.
3: Naik perahu terus pas waktu itu musim ini berombak kan, angin kencang. Nah, pas dari Bitung mau ke Pulau Lembek, waktu itu jam 2 sore. Nah, kita mau ke Pulau Lembek ini di kampung apa namanya ya, Lembek Pancuran itu.
0: Kong.
3: Pas di tengah-tengah laut pas di Tanjung Kuning situ ombak ini sangat besar. Nah yang punya kapal itu yang bapak itu jatuh ke air.
0: Iya Kong.
3: Jatuh ke air ya, dipukul ombak jatuh ke air. Waduh, kita udah takut semua. Nah di kapal itu ada yang udah buang barang-barang di laut itu biar mungkin berhenti ombaknya kan. Nah setelah itu sadar kita lihat bapak itu yang duduk di belakang itu udah nggak ada. Udah jatuh
0: tenggelam juga.
3: Iya udah jatuh, tapi pas melihat balik ke belakang lihat dia di tengah laut itu lagi teriak manggil kita gitu.
0: Kong.
3: Terpaksa perahu itu balik ngambil bapak itu. Balik ngambil bapak itu, nah kasih tali biar bapak itu pegang di tali gitu kan. Nah ditarik tali itu, nah diangkat lagi bapaknya ke dalam perahu. Ya kita berangkat lagi balik ke tempat tujuan. Nah pas udah di Tanjung itu, di pas di belakang Pulau Lembek itu, ombak sangat kuat sama apa angin sangat sangat kencang, perahu kita hampir ini hampir tenggelam.
0: Iya. Iya. Kong.
3: Tapi ya syukur udah basah semua kita di dalam, ada yang airnya udah masuk. Terpaksa kita menepi ke pinggir kan, ke tepian. Nah di situ kita berteduh sebentar, udah agak reda sedikit baru lanjut lagi pas di Pulau Pencuran itu.
0: Tapi itu bapak nah, boleh dapat tertolong ya? tuh bapak tuh boleh.
3: Iya bapak bisa kita tolong lagi karena kasih tali ke dia. Nah dia pegang tali itu. Mumaik ya langsung kita tarik dia ke dalam perahu lagi.
0: Iya, waduh.
3: Iya itu kenangan itu waktu di laut itu. Sangat...
0: Itu cuma naik perahu itu, Kang?
3: Iya naik perahu aja itu. Perahu di ruko di Bitung itu.
0: Baiklah. Untung nggak apa-apa ya?
3: Iya untung nggak apa-apa, selamat semua.
0: Oke, baik, Alice. Kita langsung ke lagu Alice. Malam ini lagunya iya. Indonesia atau mancanegara?
3: Manca yang Because I Love You.
0: Oh, Because I Love You. Oke. Okay. Iya. Baik, langsung buat siapa Alice? Silakan.
3: Malam pertama ya buat Bung Mai.
0: Ya.
3: Yang lagi tugas selalu semangat.
0: Pasti.
3: Dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Amin. Salam yang pertama buat Ibu Agnes yang ada di Teling. Semalam kita lagi ngobrol sama Ibu Agnes yang ada di Teling.
0: Oh ya, oke. Okay. Lanjut. Ya.
3: Salam kompak, salam persahabatan selalu. Terus kedua, mau salam buat Mbak Esther Lita yang lagi di Batu Putih. Salam kompak persahabatan.
0: Iya.
3: Dan salam persahabatan selalu. Dan ketiga, mau salam buat Pak But ya yang
0: Pak
3: lagi
0: Buts.
3: Ada di Korsel.
0: Iya, betul.
3: Kalau lagi monitor, gabung yuk di RRI Pro 1 Manado.
0: Iya.
3: Apa kabar? Salam kompak, salam sehat selalu. Buat Bung Mike, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Alice. Iya. Ini Pak Buts lagi standby kata, lagi monitor. Makasih ya Pak Buts, makasih juga buat Alice tadi sudah ikutan gabung. Sudah ada 3 lagu di sini. Jadi langsung saya hadirkan ada ABBA dengan Andante Andante, Diana Ross dengan Endless Love, Shaken Stephen dengan Because I Love You. Jadi topik kita malam ini, ketika malam hari tiba, biasanya kenangan apa yang selalu terlintas di benak Anda? Oke, baik, jangan kemana-mana, saya masih akan kembali untuk Anda.

0: marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
1: Pro 1.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Okay, baik pendengar, sudah 35 menit lepas dari jam 10 ya. Kita masih lanjutkan lagi, masih boleh dapat dua sesi ya. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, Ibu Ros. Apa kabar, ya. Ses?
1: Anda bye-bye.
0: Bye-bye punya, oke. Baik, Ibu Ros Leilem. Ya, kalau Ibu Ros Leilem bagaimana? Biasanya kalau malam hari, dapat ingat tuh kenangan tentang apa? Selain keluarga? Halo?
1: Selain keluarga,
0: Jadi apa ingat kenangan tentang apa?
1: Waktu muda.
0: Siapa dulu waktu muda?
1: Berkesan katanya.
0: Maksudnya?
1: Kalau mau kemana-mana kan dengan teman-teman sangat senang sekali. Itu sangat berkesan karena itu tidak akan kembali lagi.
0: Jadi apa ingat tuh kenangan masa muda dulu.
1: Berarti kenangan dulu.
0: Berarti dulu Pang Bacalang berarti ini kan.
1: Kembali lagi.
0: Berarti dulu Pang Bacalang berarti kan.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah. Oke. Ibu Ros Leilem, malam hari ini lagunya kira-kira apa ya? Indonesia tetap.
1: Minta lagu Indonesia.
0: Oke. Baik. Indonesia masih dengan Ari Kusmiran, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku. Betaria Sonata Mungkin Sudah Sifatku. Atau mau
1: Betaria Sonata aja.
0: Oke. Baik. Langsung for siapa?
1: Ya, pertama buat Michael. Terima kasih kau angkat telepon.
0: Yuk.
1: Tuhan selalu memberkati tugas malam ini.
0: Amin.
1: Diberkati dengan keluarga di Tumakang.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam buat Bros. Ibu dan nona-nona cantik di rumah.
0: Oke.
1: Mau salam Jo, pertama ada Ibu Natalia di Palu. Selamat malam. Ada juga Esther Lita di Girian. Ada Mika di Leiland. Buat Michael, selamat melanjutkan tugas. Tuhan memberkati. Malam baik.
0: Iya, malam baik. Terima kasih Ibu Ros Leiland. Salam hormat juga untuk keluarga ya Ibu Ros. Kita akan lanjutkan lagi line telepon di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Bung Aik.
0: Selamat malam, orang Winorangian.
2: Iya, apa pagi kabar? Sini, Bung Aik.
0: Gimana kabar?
2: Ih, orangnya dalam keadaan baik ini. Sehat. Dari kebun tadi, Pak PT Cingke.
0: Aduh, mantap sekali.
2: Jadi, pas monitor radio, ada pembahasan yang bagus ya, topiknya. Okay.
0: Jadi pas ini mau DP cuaca, mau baju mur Cingke, gagal sekali ini ya.
2: Yo cepat kering Bung Mai.
0: Oke.
2: Okay. Yo.
0: Baik. Pak James, kalau Pak James sedang bagaimana? Kira-kira kalau malam hari biasa aja dapat ingat kenangan tentang apa Pak James?
2: Dapat ingat dulu masih anak-anak. Waktu dulu kan orang di Desa Winorangian kan belum ada PAM.
0: PAM.
2: Waktu itu airnya banyak.
0: Oh.
2: Tapi untuk penyaluran pipa kan belum ada waktu itu, mungkin masih miskin kali.
0: Jadi,
2: tapi sekarang sudah ada.
0: Tapi
2: Pak James mau cerita
0: dulu
2: yang masih anak-anak.
0: Iya dulu.
2: Kami bagaimana pakai malam-malam air? Kan mandi bareng-bareng. Cowok-cowok sendiri, perempuan sendiri. Jadi kami berjalan pakai obor.
0: Oh.
2: Pakai obor itu pakai minyak tanah. Pakai minyak tanah baru pakai sabut kelapa.
0: Oh. Kalau
2: ada sabut kelapa boleh pakai terbilang gomutu.
0: Itu maksudnya kalau malam
2: sekarang zaman modern lampu so terang, di pancuran juga so ada merkuri, jadi itu tinggal kenangan Bung Mike.
0: Oh, tinggal kenangan. Tapi dulu maksudnya jaba jalang ja pakai obor, maksudnya ja ke mana?
2: Tapi mandi di pancuran.
0: Oh, ih berani.
2: Kan gelap. Gelap kan terang setelah bermain kan itu udah agak malam. Jadi obornya sudah disiapkan di bawah.
0: Oh.
2: Jadi kita tinggal pasang.
0: Jadi banyak-banyak
2: obornya
0: orang.
2: Obornya enggak dibawa pulang.
0: Banyak-banyak orang dan begitu, Kang.
2: Iya, obornya standby di bawah, enggak hilang.
0: Oh, begitu ya.
2: Jadi kita tinggal bawa korek, korek dulu, bukan kayak sekarang tinggal di
0: gesek. Korek batang
2: dulu
0: api.
2: Kan korek pakai
0: apa
2: batang macis,
0: orang ya, bilang. Batang macis.
2: Ya, jadi tinggal pasang, mandi bareng-bareng tuh orang.
0: Oh ya.
2: Jadi itu tinggal kenangan Bu Mike.
0: Semua tinggal kenangan.
2: Sekarang orang suka pakai mobil, pakai motor, padahal dulu lebih enak, lebih sehat. Jalan kaki.
0: Jalan kaki ya.
2: Pagi-pagi juga.
0: Sekarang
2: nih sambil olahraga, mandi. Pulang bawa air, pakai isi di bambu, orang bilang timbo. Yang bekas isi saguer dulu dong.
0: Iya,
2: iya, iya. Itu orang pulang bawa isi air, kasih masuk di bambu itu.
0: Oh,
2: pulang
0: ya?
2: Untuk masak. Mama-mama mau pakai.
0: Karena dulu masih setengah mati air toh. Sekarang kan so gampang.
2: Air toh. Lancar, air banyak
0: dulu.
2: Tapi untuk saluran untuk pipanya enggak ada kan dulu. Mungkin masih mau beli mahal
0: pipa. Oh, iya iya. Jadi ya ambil deng bulu dong begitu, Kang.
2: Ambil deng bulu orang jalan kaki. Rame-rame itu orang enak.
0: Jauh itu.
2: Cuman sekitar 150 meter.
0: Oh, tak kira kilo.
2: Dekat, dekat.
0: Oke.
2: Okay. Tapi baik. Agak tanjakan, agak naik. Jadi terang bawa bulu ada yang sampai ketawa bambunya pecah. Jadi airnya tinggal setengah sampai di rumah.
0: Marlentaran bajalang banyak-banyak orang jadi enggak ada parasa toh?
2: Enggak ada parasa. Justru itu enak menurut Pak James. Kalau sekarang kan motor orang sudah ada komunikasi, baku lewat di jalan cuma senyum. Kalau dulu kan orang dari hati ke hati kita bicara.
0: Baca cerita sama-sama kan.
2: Baca cerita itu
0: rupa,
2: enak sekali.
0: Kalau rupa sekarang.
2: Itu, kenangan, tinggal kenangan.
0: Kalau rupa sekarang kan sekurang. Wey, yo mana? Oh,
2: ya.
0: Cuma gitu kan.
2: Tinggal pak klakson, pak senyum. Sudah baku lewat. DP, son aja baca cerita kayak dulu.
0: Aduh, kasih.
2: Dari hati ke hati.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau dulu, karena mau beli sekolah bawa apa? Oh, bawa pisang bakar. Ada pisang raja yang dibakar, baru disimpan pakai dulu kan. Baju orang bilang baju yaki. Jadi baju yaki itu so ada sakunya. Jadi pisang dibakar ditaruh di plastik, ditaruh di baju yaki baru kita ke sekolah.
0: Oh ya.
2: Tapi enak dulu orang sehat-sehat, enggak ada asam urat, enggak ada asam lambung, sehat-sehat orang dulu. Beda dengan sekarang.
0: Karena,
2: banyak penyakit.
0: Karena dulu kan masih apa ya? Belum banyak.
2: Alamiah.
0: Iya, alamiah.
2: Makanannya banyak buah-buah. Kalau dulu enggak ada beli-beli. Kalau ada musim rambutan semua punya, musim mangga semua punya, musim alpukat semua punya.
0: Iya,
2: nangka, langsa.
0: Oke.
2: Banyak buah-buah dulu.
0: Baik.
2: Okay. Kita makan-makan bareng. Jadi kayak dulu Jumat mula-mula ya, memecahkan roti-roti. Memecahkan roti kalau
0: betul,
2: Rasul
0: betul,
2: Paulus
0: betul.
2: Bilang, teringat.
0: Oke. Baiklah kalau begitu Pak James. Pak James malam hari ini kira-kira lagunya apa ini?
2: Pak James Mancanegara Bu Mike.
0: Mancanegara, oke. Mancanegara di sini masih dengan Lobo, Let It Be.
2: Ah, Lobo itu
0: ah,
2: yang
0: Lobo.
2: Pertama.
0: Oke, baiklah.
2: Pak James mau percepat.
0: Silakan. For siapa tuh lagu?
2: Pertama-tama Bu Mike, terima kasih soal ke Pak James ke telepon. Pak James sudah jarang masuk karena katuk so sibuk toh.
0: Sibuk.
2: Tapi memang Pak James monitor karena radionya baru memang aktif ini. Bukan radio yang rusak, mungkin antena ya. Baru selesai diperbaikan dari RRI. Terima kasih RRI.
0: Okay.
2: So perbaiki, so lebih bagus.
0: Iya, terima kasih juga
2: Pak James Raiko. Mau balas salam. Ada
0: Pak James ya.
2: Yang pertama-tama tadi Pak James dengar ada Pak Raiko. Terima kasih Pak Raiko, be salam. Selamat malam Pak Raiko. Ini Pak James dari Winoreng yang te salam balik. Semoga Pak Raiko di Lelem dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat.
0: Oke. Okay.
2: Bersama dengan keluarga yang ada ya. Di Lelem. Terima kasih Pak Raiko, tu salam. Yang kedua ada Ibu Esterlita.
0: Yo.
2: Di Kota Bitung Girian. Terima kasih Ibu Esterlita, pe salam for Pak James.
0: Yo.
2: Ini Pak James, pe salam balik. Semoga Ibu Esterlita di Kota Girian sana dalam keadaan sehat,
0: yeah.
2: Dalam keadaan baik bersama dengan anak-anak dan keluarga yang ada di Girian. Terima kasih Ibu Esterlita. Yang terakhir, ada Jo Ibu Nike. Di desa Lelem. Mungkin Ibu Nika sebab salam dari itu lalu katu.
0: Iya.
2: Ini baru Pak James Mosen
0: mau
2: senggol. Selamat malam Ibu Nika.
0: Iya.
2: Semoga Ibu Nika dalam keadaan sehat.
0: Oke. Okay.
2: Dalam keadaan baik. Di desa Lelem bersama dengan anak-anak, suami, dan keluarga yang ada di Lelem. Terima kasih Ibu Nika, pe salam itu lalu.
0: Iya.
2: Ketujuh Bung Mike.
0: Oke. Okay.
2: Dari Pak James di Winorengian. Selamat malam.
0: Iya. Terima
2: sampai jumpa,
0: kasih.
2: Bu Mike.
0: Selamat malam juga ya Pak James yang ada di Winorangian ya. Salam kompak juga untuk keluarga. Kita lanjutkan ke penelpon berikut lagi, Pro 1, selamat malam.
3: Hai.
0: Hai.
3: Selamat malam, Maga.
0: Selamat malam, torong pe Ibu Fatma.
3: Iya.
0: Ada bye-bye Jo ini?
3: Oh, semangat tanpa lima.
0: Aduh, mantap sekali. Itu kok baru bilang.
3: Iya,
0: no. Oke. Okay. Baik, Ibu Fat, kalau Ibu Fatma iya. sendiri dang, biasanya kalau malam-malam, biasa aja dapat ingat tuh kenangan tentang apa, selain keluarga nih?
3: Biasanya dapat ingat kalau almarhum nih boleh kan?
0: Iya, itu kan keluarga, kan? Selain keluarga lah.
3: Kita paling dapat ingat sekali waktu masa-masa sekolah, Michael.
0: Oh, masa sekolah. Masa sekolah dulu kayak apa?
3: Masa sekolah waktu itu kan... kita pacaran dengan anggota TNI itu.
0: Oh.
3: Kan dulu itu surat menyurat toh, Michael. Kalau orang kau sudah dapat itu surat dan dari orang pe pacar,
0: senang sekali.
3: Aduh, samain. Aduh, senang sekali. Pokoknya teman-teman sobagara doe soni luar biasa dong bagara. Iyo, Michael.
0: Begitu eh.
3: Iyo, aduh, apa kuat dia mobilan di surat? Ih, rahasia dong.
0: Pernah, orang mau cari tahu, kepo kan?
3: Mau cari tahu. Aduh, dong bilang, aduh, usahnya lama. Mau talon, kata, iyo, alhamdulillah.
0: Begitu. Ya. Oke.
3: Okay. Kok macam kita mau bilang, ini kenangan ini kita gak mau lupa? Kan kalau dulu dorang kalau mau transfer doi nyanda di rekening di dalam surat, Michael.
0: Oh.
3: Itu doi dorang sekali di
0: langsung deng
3: di kertas surat.
0: Di dalam surat.
3: Iya.
0: Baiklah.
3: Aduh, kok dorang kok teman-teman bilang, aduh sudah ada
0: cair lagi.
3: Hasil, iya, cair mau dibawa di kantin ini. Tapi boleh.
0: Oke.
3: Itu nih tuh kenangan pamoluknya, nggak mau lupa.
0: Nggak mau bisa mau lupa, Kang. Okay.
3: Iya.
0: Baiklah. Kira-kira masih ada tuh surat ya simpang sampai sekarang?
3: Aduh, ada apa simpang, Michael? Tapi almarhum ada dapur pun dia
0: makan. Nah itu.
3: Aduh, dia bilang mau bawa mati ini.
0: Padahal cuma mau koleksi, Kang.
3: Iyo, pada semua koleksi dan buat yeah. baca-baca ulang, kau mau tertawa-tertawa, jono manis-manis, begitu. Okay.
0: Baiklah.
3: Iya.
0: Oke, okay, kalau begitu, malam ini saya punya Kitaro Reset Page, Caravan. Yeah. Saya punya Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Atau mau Sailing, Rod Stewart. Yang mana?
3: Mike, itu yang pertama apa Mike yang ada baca?
0: Kitaro Reset Page, Caravan.
3: Aduh, yang pertama dan ketiga itu.
0: Jadi yang mana dong? Ketiga Jo atau kas pertama?
3: Ketiga Jo, Mike.
0: Oh, ketiga Jo. Aduh, gagal ini lagu. Pakai tidur ini lagu gagal sekali.
3: Oh, apa dong?
0: Hey.
3: Mau ingat ke masa-masa lalu.
0: Mau ingat tuh surat, Kang. Oke.
3: Iya.
0: Baik. Okay. Langsung kirim persapa.
3: Oke. Okay. Buat Rompe Michael, tetap semangat ya.
0: Iya.
3: Ya, so tengah malam ini. Mar Michael teh. Ini no, memang bikin terhibur dan ini malam.
0: Oke. Okay.
3: Semoga Rompe Michael diberkati selalu, tetap semangat ya di malam hari ini. Semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah.
0: Ya, terima kasih.
3: Juga anak-anak Kang, apa kabar nona-nona manis? Salam manis ya, salam sayang dari Ibu Pak. Terus wakil pesaing sayang Kang, Ibu cantik juga. Dapat salam manis, salam persahabatan selalu.
0: Terima kasih.
3: Buat orang mau salam juga, mau balas salam. Ada
0: okay.
3: Pak Bud, ada di mana tuh dia kan, Michael?
0: Di Korea Selatan.
3: Aduh, di Korea Selatan.
0: Ada pasir.
3: Boleh mau dapat oleh-oleh dari sana.
0: Pak Bud, jangan lupa kata oleh-oleh.
3: Oh iya, jangan lupa nih.
0: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua, ada Pak Sagai, tetanggaku, dapat salam nih. Terus yang ketiga, Pak Benjo di Bolmo. Itu John Michael.
0: Oke.
3: Makasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Ibu Fatmawati. Sudah tiga lagu yang terrequest melalui sesi lain telepon. Bagaimana dengan SMS dan WhatsApp? Saya lanjutkan saja ya dengan membacakan

Ya, saya bacakan untuk SMS, WhatsApp, dan juga ada Messenger ya. Pak Boots, kira-kira mau suka dengar lagu apa ini malam, Pak Boots? Nanti dikirim lagi ya. Saya mulai dulu dari Messenger ini, ada Pak Boots. Line telepon sudah saya tutup, mohon maaf ya pendengar. Anda bisa kirim SMS ataupun WhatsApp Anda ya. Oke, dari Messenger ini, selamat malam Mike. Semangat Ruang Rindu. Pak Boots, Jaji Korsel menyapa ketika malam tiba, teringat Pro 1 RRI Manado untuk dengar Ruang Rindu. Iya, suara penyiar, suara pecinta Pro 1 jauh di seberang rindu terobati. Asik. Iya, salam balik buat Elis yang ada di Winenet Bitung katanya. Makasih salamnya. Ibu Agnes Telling, Fiona Perkamil. Salam kompersa yang lain tidak disebut sudah di hati. Bung Mike, makasih. Asik sekali. Ya, buat Ibu Fatma kata insya Allah. Oke, kalau Pak Boots ini minta Deloitte, tolong pilih ke Akang kata. Ah, bagaimana kalau surat untukmu Pak Boots? Oke, semoga cocok ya Pak Boots. Baik, dari Pak Boots, saya lanjut ke SMS ya untuk malam hari ini. Dari SMS dari Vina. Ya, Vina. Selamat malam Kak Michael, Nia Daniati, judul Kau Yang Ada Di Sana.

Iya, Nia dan Niyati untuk kau yang di sana. Oke, saya siapkan lagunya.

Kemudian dari Vina, oh ya, siap Pak Boots, oke. Dari Vina, salam katanya buat Ibu Els. Kemudian, mana nih? Pak Junaidi ya, Ibu Ipin, yang tugas terima kasih. Jawab topik malam tiba datang. Dapa ingat kata Vina ingin kembali ke masa kecil, umur 7 tahun kumpul dengan teman-teman, ada 4 orang. Video game. Baik, Vina. Oke. Dari Vina, saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Yang pertama. Oh, dari Opa Joni di Tondano.

Pak Joni pengen lagu. Saya ambil lagu Indonesia saja ya, Pak Joni. Saya coba cari dulu.

Oke, sudah siap lagunya dari Black Brothers ya, Permata Hatiku. Ya, selamat malam Ruang Rindu, Opa Joni dari Tondano. Kenangan masa lalu ya, di kolam air hangat serta busa sabun yang melimpah dan apa nih, lampu terang di atas beberapa cermin. Kemudian mandi ditemani botol, sebotol air, juga rokok. Oke, saya nggak bisa sebutkan ya. Terima kasih Pak Mike, selamat malam, sampai jumpa request lagu. Iya, Pak Opa Joni, kita pilih tuh lagu Indonesia nih. Mantap Opa Joni Pivoto. Saya kembali lanjut lagi ya ke Bitung, kali ini ada Ibu Melvana. Selamat malam Bung Mike. Topik kalau saya sejak malam itu selalu teringat dengar radio, ikuti program Bingkai Kenangan. Bukan Bingkai Kenangan ya, Ruang Rindu. Kalau dulu Bingkai Kenangan. Jadi sejak saya mengikuti selalu tidak pernah untuk dilupakan, itulah kenangan terindah saya. Biar saat saya sakit itu jadi hiburan manis, tak bisa lupa. Ya apalagi katanya kalau Bung Mike yang nyiar, saya sangat bahagia. Oke. Lagu Celine Dion, To Love You More.

To Love You More lagunya. Oke. Kemudian salam buat Ibu Fatma, Pak Junaidi, Pak Sagai, semua salam kompak persahabatan. Bu Mike, makasih, malam baik.

Ibu Melvana, kemudian dari Ibu Melvana saya lanjut lagi. Usi, selamat malam Usi. Yang tak ingat kenangan baking senyum-senyum waktu simpang foto cowok. Kong kakak dapa. Oh dodo. Dari Smokey lagunya, What Can I Do? Oke, saya siapkan lagunya dulu Osi ya. What can I do to make you love me? Ya, itu lagunya ya. Kemudian kirim salam semua Jo. Pak Mike, makasih. Oke, makasih Osi. Singkat, padat, jelas. Iya, kemudian saya lanjut lagi ke Tata Aran. Ada Ibu Aurina, selamat malam Michael. Sehat selalu, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga, amin. Topik kalau malam menghayal kenangan, baru cepat-cepat ambil HP foto, nonton sinetron. Ya, lagu Reza, Ketulusan. Boleh ya, lagu Reza ini lagu tahun 90-an nih. Ketulusan. Oke. Salam untuk balas salam katanya untuk Franky Tumpaan ya, Pak Li Tuminting, Agnes Telling. Kembali ke Bung Mike, terima kasih, Shalom. Dan terakhir ada Ibu Agnes Telling. Selamat malam Pro 1, Ibu Agnes Telling. Banyak sih yang dipikirkan, tapi kebanyakan teringat mantan dan rasa yang tertinggal. Rasa manis, asam, asin, pahit. Tapi akhir-akhir ini teringat hal yang bikin gregetan. Jadi agak tantrum sadiki. Tapi itu bisa terlewati. Mar ada DP tapi kalau sampai ulang le, ya gitu deh. Kiapa dang? Oke. Bung Mike, semangat pasti, sehat juga pasti, bahagia apalagi. Semoga diberkati selalu bersama keluarga tercinta, amin. Mau salam juga ya, balas salam katanya untuk Alice Winene, terima kasih salamnya. Pak James Winorangian, Ibu Rose Leilem, harapan ada sehat-sehat semuanya, bahagia dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing, amin. Lagu Midnight Blue by Electric Orchestra. Bung Mike, terima kasih dan selamat malam. Oke, saya cari dulu lagunya ya buat Ibu Agnes.

Ya, dari Ibu Agnes sudah, lagunya sudah saya terima. Saya dapat ya. Saya siapkan. Makasih, saya lanjut ke Kalimantan lagi nih. Makasih ya, sudah respon jauh-jauh dari Kalimantan Barat, Kabupaten Landak. Ada Mas Agus di sana ya. Selamat malam Bang Michael, stay selalu RRI Manado, acara Ruang Rindu. Topik sebelum tidur selalu teringat sama cinta monyetku waktu SMP. Waduh, kalau Glenn Fredly lagu Cinta Putih gak bisa saya turunkan ya Mas Agus. Ya bisa lagu yang lain ya. Ya tahun 90-an lah, Glenn Fredly kan itu tahun 2000-an ya.

Iya, lagu yang dirilis tahun 2000 tuh. Ya Mas Agus bisa ganti lagi lagunya. Ya di bawah tahun 2000 ya, kalau boleh. Oke, baik, tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam ini. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan juga sudah di request. Makasih juga untuk responnya ya. Dan lagu-lagu malam ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita untuk kesempatan siar edisi hari ini. Iya, kesempatan Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan tetap bersama kami.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Untuk siang pagi, siang sore, hingga malam hari nanti, dari puncak di Kalaman Edo kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa memperbaiki

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama saya Elin Solviani. Menemani Anda di Manado pagi hari ini pendengar Rabu 26 Agustus 2026 ya. Kita hadirkan serangkaian acara tentunya di selatan pagi hari ini sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita awali di pagi hari ini seperti biasa nanti ada program Mutiara Pagi ya bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor. Dan tentunya juga nanti Mutiara Pagi sampai di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 6 akan kita hadirkan Warta Berita Daerah pendengar. Dan nanti juga akan kita hadirkan informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Pukul 7 kita hadirkan informasi terlengkap ya, dan kita sangkakan juga dalam rangkuman informasi di opini publik sampai di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 8 akan kita hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya kita akan hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, itu tadi serangkaian acara kita di pagi hari ini di Manado Pagi. Kita awali Manado Pagi, kita hadirkan nanti Mutiara Pagi sekali lagi bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor. Dan hari ini dengan tema Cara Tuhan Menolong Ajaib. Tentunya pembacaan Alkitab nanti terambil dari Yosua 24 ayat 17 sampai 18. Sekali lagi Yosua 24 ayat 17 sampai 18 ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama saya Lin Sulfiani akan menemani Anda sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan seperti saya informasikan tadi juga ya, di Mutiara Pagi seperti biasa kita bersama nanti dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, MTH MPDK Konselor. Dan hari ini kita akan mengangkat tema Cara Tuhan Menolong Ajaib. Tentunya pembacaan Alkitab hari ini pendengar terambil dari Yosua 24 ayat 17 sampai 18 ya. Dan tentunya juga nanti kita undang kebersamaan Anda pendengar, Anda bisa bertanya langsung nanti terkait topik gitu ya, bersama Bapak Pendeta bisa bertanya atau juga bisa menyampaikan pokok doa Anda melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon pun juga boleh gitu ya, di 0821 9583 5080. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan saran kami melalui kanal YouTube, Anda juga bisa bertanya melalui kolom komentar ya. Oke, di sore hari ini juga saran kami Mutiara Pagi bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa didengarkan langsung melalui siaran Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado. Baik, di kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi kita sudah terhubung dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, MTH MPDK Konselor di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Selamat pagi Mbak Yelin.
1: Apa kabarnya hari ini?
2: Tuhan Yesus luar biasa.
1: Selalu semangat dan dahsyat gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, okay. Luar biasa, hari ini kita mengangkat tema Cara Tuhan Menolong Ajaib ya Pak Pendeta ya. Terambil dari pembacaan Alkitab Yosua 24 ayat 17-18. Baik, saya persilakan Pak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selamanya. Engkaulah sumber kehidupan dan kebenaran. Kami bersyukur kami boleh dibangunkan hari ini. Dan kami yakin sebelum kami melanjutkan tugas kami butuh firman-Mu yang akan menolong, menyertai, dan memberkati perjalanan hidup kami. Agar kami tidak salah melangkah, namun kami selalu hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah dan menguduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Yelin Sulfiani yang mengendalikannya bersama dengan tim, diberkati oleh Tuhan. Demikian semua pendengar dan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-17 dan 18. Yosua pasalnya yang ke-24, ayat 17 dan 18, saya bacakan bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah cara Tuhan menolong ajaib. Sekali lagi, cara Tuhan menolong ajaib. Kalau kita mau jujur dengan apa yang kita alami, kita rasakan, saya yakin kita semua akan mengatakan, yes, I agree. Saya sangat setuju. Ya, saya setuju. Dan saya yakin bahwa betul bahwa Tuhan menolong begitu ajaib dalam hidup saya. Entah pada waktu kita dalam kesulitan, ataupun saat kita di tengah badai pergumulan kehidupan, maupun di tengah berkat yang kita terima. Kita selalu mengatakan bahwa Tuhan menolong kita begitu ajaib dan caranya di luar apa yang kita pikirkan. Kita tahu bersama bahwa Ayub pernah berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya, Ayub juga percaya Tuhan memberkatinya di tengah kehidupannya yang begitu banyak sekali tantangan, termasuk ketika dia harus diuji imannya, dia harus kehilangan orang-orang yang dia kasihi, termasuk harta bendanya. Tapi dia mengambil kesimpulan bahwa Tuhan punya cara yang begitu ajaib dalam kehidupannya, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Demikian juga saya mau katakan perjalanan umat Allah, bagaimana Tuhan menolong mereka. Begitu ajaib. Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan ke tanah yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah susu dan madu. Kita bisa bayangkan apa yang dialami oleh umat Allah. Begitu luar biasa. Di ayat 17 dalam bacaan kita, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita. Saya mau bilang bagi kita hari ini, kalau umat Allah mengalami penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang begitu ajaib, demikian juga kita setiap hari. Buktinya hari ini kita masih bisa bernafas. Hari ini kita masih bisa menikmati udara yang diberikan oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Kita masih bisa bergerak. Kita mungkin sementara bersiap untuk ke kebun. Kita sementara bersiap untuk beraktivitas bekerja. Mungkin ada yang sudah di atas kendaraan. Mungkin ada yang sudah memulaikan tanggung jawab sejak dari tadi subuh. Saya mau katakan bahwa mari kita percaya bahwa inilah penyertaan Tuhan menolong kita begitu ajaib. Dan karena itu, apalagi yang harus kita ragukan dengan pekerjaan Tuhan, dengan cara Tuhan menolong dan memberikan kita kekuatan. Hari ini katakan dalam iman kita masing-masing, Tuhan terima kasih. Kalau sampai hari ini aku ada semua karena anugerah-Mu. Dan aku percaya apa yang menjadi harapan dan kerinduan saya, pribadi, keluarga, anak-anak, suami atau istri, orang tua, semua ada dalam genggaman tangan-Mu. Cara-Mu menolong begitu ajaib. Dan saya percaya, saya akan menerima berkat daripada-Mu. Itu menjadi komitmen kita hari ini. Itu menjadi keputusan iman kita hari ini. Bahwa Tuhan menolong kita. Tidak hanya seperti yang dialami oleh umat Allah, tapi itu masih berlaku sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Ya pasti, ini luar biasa gitu ya firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Pendeta. Ini temanya cara Tuhan menolong ajaib gitu ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyampaikan kesaksian ataupun juga yang menyampaikan pokok doa, boleh ya Pak Pendeta ya, atau juga bertanya nanti terkait topik kita di sonar hari ini di 0821-9583-5080, ataupun juga di sonar hari ini bisa bertanya melalui kolom YouTube ID hari ini gitu ya, yang menyaksikan siaran kita. Dan juga bisa bergabung melalui aplikasi Radio Digital yang di hari ini yang mendengarkan, juga bisa SMS juga WhatsApp di line telepon di 0821-9583-5080. Oke, baik Pak Pendeta, di sini menarik gitu ya, cara Tuhan menolong ajaib. Nah, ketika kita berbicara tentang pertolongan Tuhan yang ajaib gitu ya Pak Pendeta, sebenarnya seperti apa sih bentuk pertolongan Tuhan yang dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari? Karena banyak gitu ya, setiap kita tuh berharap pertolongan Tuhan datang dalam bentuk mujizat yang besar gitu ya kebanyakan. Apakah pertolongan Tuhan ini juga bisa hadir nih Pak Pendeta melalui hal-hal sederhana yang sering tidak kita sadari?
2: Ya, sebenarnya Mbak Yelin, ketika kita bisa bangun pagi hari, kita masih nafas, kita masih bisa menikmati hari ini, itu adalah cara Tuhan menolong kita yang ajaib. Ya, karena tidak semua orang ketika dia bangun pagi, kemudian masih bisa menghirup udara segar, atau masih bisa bernafas. Ya, ada juga yang sudah tidak bisa sampai besok hari, atau tidak sampai hari ini. Jadi ketika hari ini kita bisa menikmati nafas kehidupan, berarti inilah cara Tuhan menolong kita yang begitu ajaib. Itu hal yang sederhana. Tidak seperti pertanyaan atau pernyataan daripada Mbak Yelin tadi, harus hal-hal yang besar atau yang besar. Kadang orang berpikir, Mbak Yelin, kalau misalnya saya luput dari kecelakaan dan maut itu adalah cara Tuhan menolong yang ajaib. Padahal justru saat kita bangun pagi hari dan masih menikmati kehidupan ini, itulah juga adalah cara Tuhan yang menolong kita dengan ajaib. Begitu Mbak Irma.
1: Okay. Jadi kalau kita sampai saat ini bisa bernafas dengan normal tanpa ada tabung oksigen gitu ya, ini juga pertolongan Tuhan yang ajaib gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, okay, mungkin banyak gitu ya dalam pemikiran kita manusia gitu ya. Bagaimana sih kita bisa membedakan antara kebetulan atau usaha manusia dan benar-benar melihat tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita nih Pak Pendeta? Bagaimana kita
2: Ya,
1: bisa membedakan ini?
2: betul. Saya harus mengatakan tidak ada yang kebetulan, Mbak Ian. Kenapa tidak ada yang kebetulan? Karena semua ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kita mau mengatakan begini, wah ini kebetulan saya ketemu dengan dia. Ini kebetulan saya bekerja di sini. Padahal sebenarnya kita sudah meminta kepada Tuhan. Dan cara Tuhan menolong kita yang ajaib itu sungguh luar biasa. Saya kasih contoh begini, Mbak Yelin. Mungkin kita tidak memiliki pekerjaan. Sudah 1 minggu atau sudah 1 bulan kita belum bekerja. Tapi tiba-tiba pada waktu kita datang beribadah kolom atau ibadah bipra, ya ada orang yang Tuhan pertemukan. Mungkin penatua kita, diaken kita, atau anggota jemaat sesama kita. Dan tiba-tiba mereka sendiri yang bertanya, so kerja di mana kok? Ya, belum kerjain 1 bulan, belum. Oh, Mar, tahu bekerja ini tuh, misalnya bangunan. Oh iya, kita tahu. Boleh, kalau suka ikutin kita mulai besok hari. Kebetulan ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Apakah itu secara kebetulan? Tidak. Itu sebenarnya jawaban doa yang kita minta pada Tuhan tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Bayangkan kalau misalnya kita tidak pergi beribadah, nah, kita tidak akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Tapi karena kita datang pada Tuhan, sama dengan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita sudah berdoa, kita meminta pada Tuhan, dan kita mencari wajah Tuhan dalam persekutuan yang beribadah. Tuhan memberikan jawaban tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Dan itu tidak secara kebetulan. Ada banyak orang selalu menganggap bahwa kalau sesuatu dalam upayanya, ya, itu dianggap, Pak, ini kok kebetulan karena pas saya berusaha. Padahal tidak, Mbak Yelin. Ya. Kita harus sadar bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Hanya sulit kita membedakannya, Mbak Yelin. Karena kita tidak mampu ya memahami cara Tuhan dengan akal kita. Makanya saya mau bilang, Mbak Yelin, memahami cara Tuhan yang ajaib menolong kita tidak cukup dengan akal, harus dengan iman. Karena memang pernyataan Tuhan dan kuasa Tuhan itu ajaib, ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Nah, kadang orang bilang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, gitu.
1: Betul.
2: Ya, karena memang cara Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apa yang membedakan itu secara kebetulan dan tidak, saya mau bilang dengan contoh-contoh tadi, kita akan mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Lantas bagaimana dengan yang kebetulan, Pak Pendeta? Saya mau bilang lagi dari awal, ya, tidak ada yang kebetulan. Jadi walaupun kita harus berpikir bahwa ini kok kebetulan pas kita datang, kemudian baku dapat. Tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rancangan Tuhan. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab, Mbak Yelin. Ya. Dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Begitu, Mbak Yelin.
1: Okay. Semuanya itu di dalam rancangan dan rencana Tuhan gitu ya. Melalui siapapun tentunya kita bisa ditolong juga gitu ya. Melalui orang-orang terdekat kita juga gitu ya, ternyata Pak Pendeta ya. Oke, Pak Pendeta, sekarang ada yang bergabung melalui WhatsApp nih ya. Shalom, izin Pak Pendeta, bagaimana cara umat mengetahui pertolongan Tuhan yang ajaib? Karena ketika manusia sudah sukses, sering lupa Tuhan. Terima kasih dari Pak Redi, Pal 4 nih, Pak Pendeta.
2: Iya, ini sebenarnya Mbak Yelin mengingatkan kita. Kita kadang terlalu pada posisi ini. Iya. Di pada waktu kita dalam keadaan susah, tidak berdaya, ya, atau pada waktu kita belum mampu mencapai apa yang menjadi harapan kita, ya, kita selalu meminta pertolongan Tuhan, ya, kita selalu bilang Tuhan berilah saya kekuatan, kesehatan, untuk mampu mencapai apa yang menjadi kerinduan dan harapan. Giliran kita diberkati, Mbak Yelin, ya. Giliran kita dilimpahkan dengan banyak berkat, kita lupa pada posisi ini, ya. Bahwa yang menolong kita untuk sampai pada puncaknya adalah Tuhan, yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan. Kadang orang akan bilang begini, ini kan kita hasil usaha. Betul, manusia berusaha. Lantas siapa yang memberi nafas hidup? Siapa yang memberi kekuatan? Siapa yang menunjukkan jalan? Kalau bukan Tuhan. Jadi, kalau dikatakan bagaimana supaya umat menyadari ini, sebenarnya sejak awal, sebelum kita ambil keputusan untuk melangkah, kita harus buat komitmen dulu. Tuhan, yang saya akan alami, yang saya akan terima, itu semua dari pemberian. Dan saya harus kembalikan itu semua pada Tuhan. Memang betul kata Pak Rey, kadang manusia lupa ya siapa yang memberikan itu. Nah, hari ini kita diingatkan ya Pak Yelin untuk sadar bahwa Tuhan semualah yang telah menganugerahkan itu bagi kita. Usaha kita oke, ya, tapi kita harus sadar bahwa di balik usaha yang kita kerjakan, kemampuan yang diberikan kepada kita itu semua dari Tuhan. Nah, ini menjadi tanda awas buat kita. Begitu, Mbak Yelin.
1: Baik, Pak Pendeta. Sekarang ada yang bergabung melalui line telepon di sore hari ini ya. Shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi Pak Pendeta, selamat pagi Yelin.
1: Iya, selamat pagi
3: dari
1: Ibu.
3: Ibu ya.
1: Dengan
3: dari
1: siapa?
3: Mekalisung.
1: Oh, Ibu Bunda Els ya di Mekalisung.
3: Mekalisung.
1: Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan? Silakan Ibu.
3: Cuma mau kasih bertanya atau mau kasih masukan Pak Pendeta. Memang katakan Tuhan penolongan Tuhan itu terhadap orang.

0: misalnya bertemu dengan keluarga yang jauh, belum dapat bertemu pertemukan di dengan cara bagaimana itu kan Tuhan, baru Ibu Elf bisa dapat bertemu dengan keluarga yang ada di jauh.
1: Oke, okay, baik.
0: Cuma itu singkat saja, Pak Pendeta. Ibu Elf ingin bertanya dan mau kasih, mau minta masukan yang terbaik karena ini secara pendeta kan.
1: Oke, okay, baik.
0: Mungkin Ibu Elf tidak dapat memahami lebih jauh, meminta pemahaman dari Bapak Pendeta.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Ibu Els.
0: Terima kasih. Shalom. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Terima kasih, Bunda Els di Makalisung gitu ya. Nah, ini bisa langsung ditanggapi, Pak Pendeta?
2: Iya. Untuk memahami cara Tuhan, ya, kita tidak cukup harus pakai akal. Mm-hmm. Ya. Tadi saya sudah bilang, ya, kalau Ibu Els memahami cara Tuhan untuk menolong dengan menggunakan akal kita, sulit untuk kita pahami. Kita pengkhotbah bilang, tidak ada manusia yang dapat menyelami pikiran Allah. Nah, pertanyaannya Ibu Els, Tuhan itu ada di mana? Ya. Nah, ini pertanyaannya kita, Tuhan itu ada di mana? Nah, ini masih ragu tentang penyataan Tuhan. Ya. Ya. Karena Tuhan sebenarnya tidak jauh. Kalau kita membaca, dia hanya sejauh doa. Nah, jangan-jangan waktu kita berdoa, kita tidak sungguh-sungguh berdoa meminta. Yang ada di pikiran kita adalah sesuai keinginan kita, bukan sesuai kehendak Tuhan. Waktu kita berdoa meminta kepada Tuhan, ya, kita tidak akan mengubah keputusan Tuhan dengan cara kita. Ya. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ya. Pertanyaan yang kedua daripada Ibu Els, sampai kapan kita harus meminta? Kita ingin bertemu dengan keluarga yang jauh, tapi belum. Jangan-jangan pada waktu kita meminta, belum waktunya Tuhan. Jadi, kalau bertanya di mana Tuhan, sampai kapan kita harus berdoa supaya bertemu dengan keluarga jauh, ya, berarti kita ada dalam keraguan iman. Ya. Lantas, berapa lama Pak Pendeta supaya doa saya dijawab oleh Tuhan? Saya mau bilang, selama kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kita mau menyerahkan apa yang kita minta pada Tuhan dengan sungguh. Kalau bertanya kepada Pak Pendeta, pernah tidak Pak Pendeta berdoa langsung dijawab oleh Tuhan? Oh, selalu. Pernah tidak ada jawaban daripada Tuhan waktu Pak Pendeta meminta lama? Ada. Bahkan ada 4 tahun baru Tuhan jawab.
1: Prosesnya ya. Lama gitu ya, Pak.
2: Prosesnya
1: ya.
2: Lama. Jadi, kalau kita bertanya di mana Tuhan, berarti kita masih ragu dengan kekuasaan Tuhan. Jadi hari ini ingatkan buat saya, jangan pernah ragu tentang kekuasaan Tuhan. Ya, soal waktu, ya, kita mau bertemu dengan keluarga yang kita rindukan. Ya, kita berdoa. Kalau kita belum ada biaya, misalnya contoh, keluarga ada di luar daerah, kita tidak punya uang untuk beli tiket pesawat. Ya, kita misalnya berdoa pada Tuhan, saya rindu bertemu dengan keluarga. Tapi untuk biaya perjalanan, apalagi sekarang, ya biayanya cukup mahal. Ya. Tapi saya percaya ada cara Tuhan bisa menolong untuk mempertemukan. Mungkin orang yang tidak pergi baku dapat, tapi orang yang datang baku dapat dengan orang. Nah ini cara Tuhan mempertemukan kita dengan caranya yang ajaib itu luar biasa. Makanya jangan bimbang, jangan ragu. Karena kalau orang bimbang dan ragunya tidak mau ketemu, ya, kalau orang khawatirnya tidak akan pernah terjadi. Ya, jadi kalau berdoa, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Ya. Dan kalau kita meminta sungguh-sungguh. Ya, jadi itu catatan Tuhan tidak jauh. Ya, Tuhan hanya sejauh doa. Ya, artinya waktu orang berdoa, orang tahu dia hadir dalam hidup kita, dia menolong dan memberkati kita. Begitu, Mbak Yelin sebagai catatan buat Ibu Els.
1: Oke, okay. Baik Pak Pendeta. Tentunya kita juga belajar untuk berserah gitu ya, mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan ya Tuhan saja gitu ya. Tuhan tahu waktu yang tepat gitu ya Pak Pendeta ya pada intinya ya. Oke, okay, baik. Yang pasti Pak Pendeta sekarang ada yang bertanya melalui WhatsApp nih ya. Jika kita melihat kembali perjalanan hidup kita beberapa tahun terakhir, mungkin ada masalah, pergumulan, atau keadaan sulit yang dahulu terasa tidak mungkin dilewati. Menurut Pak Pendeta, bagaimana cara kita mengenali bahwa Tuhan sebenarnya sedang menolong dan bekerja di tengah keadaan tersebut? Meskipun

0: pertolongannya tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Dari Pak Felix di Sario nih, Pak Pendeta. Silakan.
1: Ini sebenarnya luar biasa apa yang dinyatakan oleh Pak Felix ya. Dan Tuhan menolong kita begitu ajaib dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Saya kasih contoh, Mbak Yelin. Ya, pernah tidak saya terpikirkan untuk ada dalam siaran hari ini. Ketemu Mbak Yelin, bisa ketemu teman-teman yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 4, ya. Bisa mengenal Radio Republik Indonesia, pernah enggak saya punya cita-cita? Tidak. Ya. Tapi cara Tuhan ya, mempertemukan itu begitu ajaib. Ya. Cara Tuhan memakai siapa saja dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat, itu luar biasa. Dan itu tidak ada yang kebetulan. Artinya, dengan contoh ini saya mau katakan, mungkin Mbak Yelin juga punya contoh, ya, atau punya pengalaman iman, punya kesaksian iman tentang bagaimana cara Tuhan menolong, ya, dalam kehidupan kita, ya, yang sungguh luar biasa. Dan cara Tuhan menolong dalam kehidupan kita itu nyata, ya, dan sungguh-sungguh. Ya. Ketika kita tidak memahami dengan cara akal pikiran kita, justru Tuhan menunjukkan dengan kekuasaannya yang luar biasa. Ada badai-badai kehidupan yang harus kita lewati. Ada pergumulan-pergumulan yang harus kita lewati. Bahkan mungkin kita pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan, sampai tembok apa dengan ini badai ini? Sampai kapan dengan ini badai pergumulan? Kita kan rajin sekali berdoa. Kita kan rajin sekali ibadah. Malah seolah-olah ini pergumulan yang tidak pernah habis. Ya. Sebenarnya itulah cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, Pak Irma. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Karena Tuhan tahu mungkin kelemahan kita. Kalau kita tidak diberi ya apa yang disebut dengan ujian iman, orang mau lupa pada Tuhan. Maka kalau ada pergumulan, ada ujian iman dalam hidup kita, ya, kita akan mengatakan terima kasih Tuhan, Tuhan so kasih ini. Ini menjadi catatan buat kita, Mbak Yan. Jadi cara Tuhan menolong itu dengan caranya yang luar biasa. Bisa Tuhan pakai orang lain, orang yang di sekitar, bahkan bisa musuh kita loh, Mbak Yelin. Nah ini yang harus kita sadari ya. Orang yang orang yang tidak suka ya, orang mungkin yang tidak suka pada orang ya, Tuhan bisa pakai supaya jadi cara Tuhan menolong. Ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang mendasar untuk mengingatkan kita bagaimana sesungguhnya kita harus bergantung kehidupan ini pada Tuhan, bukan pada kekuatan kita. Begitu,
0: Oke,
1: Mbak.
0: baik Pak Pendeta. Sekarang ada lagi yang bergabung melalui line telepon di sore hari ini ya. Shalom, selamat pagi.
2: Shalom, selamat pagi Mbak Yelin.
0: Selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Semangat sekali hari ini.
2: Dari Mom Naim, An.
1: Silakan.
2: Selamat pagi Bapak Pendeta.
1: Selamat pagi. Ya.
2: Iya.
0: Apa nih yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Cara Tuhan menolong kita ya.
1: Ya.
2: Pendeta, saya ingat itu firman Tuhan Kejadian 50 kayaknya. Dia Abraham bilang begini, "Jika Allah kami yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap menyembah dia." Nah, jadi persoalan ini orang manusia ini kadangkala Tuhan nak tolong, mulai orang bertanya, Tuhan sepongos tong, Tuhan sudah lihat petora atau Tuhan apa ya? Ah, jadi mulai pikiran ini berjalan. Ada cek lain Pak Pendeta, dorang pergi pada dukun. Jadi dorang datang. Iya,
0: okay.
2: Dorang tunggu-tunggu Tuhan belum jawab-jawab selama. Dorang pergi, dorang ada orang panggil begini, maju dorang pergi sana. Supaya mendapat jawab. Toh.
0: Jalan pintas gitu ya.
2: Dia di sana. Sampai di sana dia pergi dan nyandak lagi, nyandak petolong lagi. Ya, dia balik lagi ulang kak, dia balik lagi ulang Pak Tuhan. Nah kira-kira iman seperti ini, bagaimana? Nyandak ada penderian, jadi mungkin ini sebab pendeta nanti Ibrani 13 ayat 5 itu mesti orang pegang gitu, ya toh. Dengan keadaan situasi kondisi yang sementara orang alami saat ini, di sana sini terdengar ada kebakaran, ya kebakaran rumah, lahan, tsunami sana, menjadi pelajaran buat orang semua untuk melihat kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, ya, yang luar biasa. Sementara dia ingat, orang harus tetap menopang di dalam doa.
0: Oke,
2: okay,
0: baik.
2: Semua.
0: Terima kasih, Bu.
2: Oke, Ibrani 13 ayat 5. Makasih banyak. Tuhan berkati.
0: Hello. Terima kasih, Shalom. Wah, semangat sekali Ibu Naiman ini gitu ya di Sholat pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta tanggapi.
1: Iya, sebelum saya membahas di Ibrani 13 ayat yang kelima, sebenarnya tadi Ibu, nah itu ada di kitab Daniel ya. Ya, ketika harus dipaksa untuk menyembah ya, menyembah patung ya. Daniel menyatakan ya, apapun itu dia tidak akan menyembah. Yang dia mau sembah itu adalah Tuhan, ya. Walaupun dia harus dimasukkan ke dalam gua singa, ya, dan percaya pada kekuasaan Tuhan. Artinya, mau kasih ingat kepada kita, tantangan apapun, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, ya. Nah, Tuhanlah satu-satunya penolong. Ya. Tadi dikatakan, apalagi so sampai pipa dukun. Nah, ini karena Tuhan belum jawab tuh doa.
0: Jalan pintas, gitu.
1: Usaha cepat, marsala gitu ya.
0: Okay.
1: Ya. Di instan saja kalau misalnya orang mau kelola tetap mesti batunggu ya. Bisa jadi. Ya, apalagi kita meminta kepada Tuhan. Makanya kalau minta jangan bimbang, jangan ragu, harus sungguh-sungguh. Membahas Ibrani pasal 13 ayat 5 dibilang janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini sebenarnya mesti ingat buat orang, jangan sampai hanya karena kebutuhan jasmani, sampai kita meninggalkan Tuhan. Hanya karena kebutuhan ekonomi, sampai kita melupakan Tuhan. Apalagi tidak percaya pada kekuasaannya. Itu Mbak Yelin. Jadi diingatkan kita, ya, kalau misalnya ada persoalan, jangan lari di tanpa lain, apalagi lari pun mesti datang ke Tuhan. Mar berapa lama pendeta kita mesti berdoa ya sesuai dengan waktu Tuhan. Ada Tuhan bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik.
0: Okay.
1: Walau kadang tak mudah nanti ya, itu.
0: Nyanyi lagu itu saja sudah mewakili gitu ya, ya Pak Pendeta. Oke, okay, baik. Pak Pendeta, di sini ada WhatsApp nih ya yang sudah masuk nih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami berbagai keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Menurut Bapak Pendeta, bagaimana kita dapat melihat dan menyadari bahwa di balik setiap keadaan yang kita alami, Tuhan sebenarnya tetap hadir dan memberikan pertolongannya dengan cara yang mungkin tidak selalu kita mengerti. Dari Pak Joni di Sea. Bagaimana nih Pak Pendeta? Bagaimana kita bisa melihat dan menyadari bahwa di balik setiap keadaan itu yang kita alami, Tuhan tetap hadir dan memberikan pertolongannya?
1: Iya, ini luar biasa. Untuk kita mengetahui cara Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita, arti kita bersyukur dalam segala keadaan. Ya. Kalau kita sakit, ada yang bilang begini Mbak Yelin, kalau sakit, jangan-jangan Tuhan ada togor pada orang. Ya. Kalau orang ada pergumulan, jangan-jangan Tuhan kasih ingat pada orang. Ya. Kalau Pak Pendeta punya prinsip begini Mbak Ilmi, kan ini aktivitasnya padat. Ya. Kemudian tiba-tiba mungkin harus istirahat di rumah karena flu berat ya, dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan begini, makasih Tuhan. Ini sebenarnya cara Tuhan mengingatkan saya, ya, ada alarm yang berbunyi, kasih ingat, istirahat. Gitu. Bab kalau nyanda sakit, nyanda mau dapat di rumah. Karena tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, ya, tugas mengajar yang begitu padat. Ya. Ini sebenarnya bagi saya secara pribadi, ya. Nah, inilah cara Tuhan mengingatkan saya untuk istirahat. 1-2 hari, tapi memang jarang Mbak Il, ya. Sangat jarang. Ya. Dan saya harus mengatakan, ya, pernah ada di kondisi karena beberapa bulan itu kegiatan pelayanan yang padat, ya, termasuk luar biasanya pertolongan Tuhan, sehingga saya pernah memimpin ibadah. Mbak Yelin, tiba-tiba kita rasa, tapi tubuh ini rasa tidak nyaman, tidak enak, ya. Dan saya harus ambil keputusan selesai pimpin ibadah, ya, keluar dari tempat untuk pelayanan itu ke rumah sakit. Itu di rumah sakit sendiri, Mbak Eli. Jadi, rasa tubuh saya mulai kasih alarm, ya. Saya coba parkir dan jalan pelan-pelan, tapi sudah menghubungi ada anggota jemaat yang adiknya bekerja di rumah sakit. Jadi minta tolong jemput Akang di IGD situ, itu di IGD. Ya. Masih dengan baju ini, Mbak Yelin, ya. Baju dinas. Pelayanan, ya.
0: Baju kebesaran gitu ya.
1: Baju kebesaran, betul. Dan sampai di situ, baru telepon istri untuk suruh bawa, apa namanya, kartu BPJS. Nah ini, kalau suruh bawa kartu BPJS, istri akan tanya, ini karena apa? Sudah bawa kemari. Dan harus jujur mengatakan sudah di rumah sakit. Nah, itu saya mau bilang bahwa ternyata setelah diperiksa, ya, saya hanya butuh istirahat. Tidak ada
0: Kelelahan gitu ya.
1: Kronis, ya, karena kelelahan butuh kita untuk rest gitu, ya, tubuh kita untuk rest gitu, istirahat, betul, supaya kembali fresh dalam menjalankan tugas. Nah, itu contoh, ya, yang ditanyakan oleh Pak Joni, bagaimana dalam kondisi dan keadaan apapun kita masih tetap terhubung dan sadar bahwa Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Mungkin di atas kendaraan atau mungkin di atas kapal laut. Coba orang Mbak Yelin kalau waktu naik kapal laut kemudian tenang-tenang, nyenak Mbak Om. Orang kedua biasa-biasa itu. Kemudian coba goyang, aduh, nyenak putus-putus itu, menyanyi, mau itu. Apalagi kalau di atas pesawat kemudian turbulensi gitu, ya. Wah, orang selalu memuliakan Tuhan itu. Ini kasih ingat Pak orang sebenarnya. Itu Mbak Yelin.
0: Agar kita terkoneks juga dengan Tuhan gitu ya Pak Pendeta ya, itu yang paling penting. Oke, baik. Pak Pendeta di sini ada yang ini juga yang bergabung melalui WhatsApp nih ya. Selamat pagi Bu Yelin. Terima kasih firman Tuhan di pagi hari ini bisa menguatkan iman kami. Saya sangat bersyukur masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dari Aping Mantende Langowan, di Langowan nih Pak Pendeta. Buat Pendeta, terima kasih katanya gitu. Terima kasih juga Aping hari ini yang sudah bergabung ya. Oke, di sini ada juga yang bergabung melalui WhatsApp nih Pak Pendeta. Terkadang kita sudah berdoa dan berharap kepada Tuhan, tetapi pertolongan yang kita nantikan belum juga datang sesuai dengan waktu dan cara yang kita harapkan. Menurut Bapak Pendeta, bagaimana seharusnya kita tetap percaya dan mempertahankan iman ketika Tuhan seolah-olah belum menjawab doa kita? Dari Pak Beni di Pal 2. Silakan nih Pak Pendeta.
1: Jadi kalau pertolongan Tuhan sebenarnya sebelum kita meminta Tuhan sudah memberi jawaban, dan jawabannya Tuhan itu sesuai dengan Tuhan Tuhan. Saya kasih contoh begini, ya, ada seorang bapak dia minta kepada Tuhan, begini, Tuhan kalau boleh kita mau dapat dulu. Kita ada perlu sekali gitu. Itu yang dia dapat cuma 100 ribu. Tahu nggak bayangin waktu dia dapat 100 ribu, ya, dia bilang, ini Tuhan dapat cuma 100 ribu, kita dapat, kita ada minta 1 juta.
0: Protes gitu ya.
1: Ya. Tapi Mbak Yelin, kenapa Tuhan memberikan itu kepadanya? Ternyata nanti setelah 1 bulan, ya, dia malahan dapat, Mbak Yelin, bukan hanya 1 juta. Dia dapat 5 juta. Ya. Baru dia sadar, Tuhan, kenapa waktu itu Tuhan cuma kasih kita 100 ribu? Ya. Waktu kita minta 1 juta, dan sekarang Tuhan kasih 5 juta. Karena pada waktu yang lalu, sebenarnya DP kebutuhan tidak terlalu mendesak. Ya. Waktu dia minta 1 juta itu, DP kebutuhannya tidak sebenarnya sebanyak itu. Ya. Cukup cuma 100 ribu. Tapi pada waktu bulan berikut, justru Tuhan menjawab doanya itu 5 juta. Ternyata ada hal yang luar biasa yang harus dia lakukan dengan uang sebanyak itu. kebutuhannya, anak-anaknya, keluarganya, istri. Dan mereka waktu itu ada banyak hal yang harus dibayarkan. Di situ baru dia sadar, Mbak Yuli. Dan dia katakan, kenapa Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Coba waktu itu kalau kita sudah dapat 1 juta, mungkin kita sopake itu untuk royal dengan kita salah menggunakan. Tapi justru jawab di bulan berikut dengan lebih dari itu yang kita lihat. Karena ternyata kebutuhan kita bukan cuma 1 juta, bahkan 5 juta. Dan Tuhan langsung jawab hari itu. Luar biasa. Nah, jadi untuk memahami pertolongan Tuhan, ya, sebenarnya bukan Tuhan belum jawab atau tidak jawab orang berdoa. Cara Tuhan menjawab itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Tadi pendeta bilang di awal tadi, Mbak Yulia, waktu kita berdoa meminta pada Tuhan, kita bukan mohon pada Tuhan, iko apa kita mau. Tetapi sebenarnya waktu kita meminta, kita mempersilahkan Tuhan untuk mampu dengan caranya, ya, menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tugas kita hanya meminta. Nanti Tuhan yang jawab sesuai dengan cara Tuhan. Kadang jawaban daripada Tuhan bukan yes, justru no, tidak. Ya. Tapi ada yang Tuhan kasih, ya, supaya kita tahu. Saya contoh begini, ini sudah pendeta bilang-bilang di mana-mana. Ketika seorang ibu 1 bulan dia berdoa supaya hasilnya luar biasa dari jualan, ya, dia berdoa Tuhan berkati kita penjualan. Ya, tiba-tiba satu kali Mbak Elin, waktu dia mau pergi ke pasar, dia jatuh di pematang sawah, ya. Dan semua di penjualan itu hancur, ya. Karena dia jual tahu. Bayangkan kalau tahu so jatuh, ya, luar biasa itu, hancur. Ya. Tapi di tengah dia menangis, ya, dia kumpulkan tahu-tahu yang hancur itu dan bawa pulang. Kemudian dia bilang, Tuhan, Tuhan yang tidak jawab kita berdoa. Nah, dia mesti dolah kendaraan, Mbak Yelin, ke pasar. Sesudah dia mengeluh pada Tuhan, dia protes pada Tuhan, tiba-tiba dapat telepon, ada di mana? Ada di rumah, kenapa kita tahu ini semua ancur? Itu auto yang dia jemput penghuni, ya. Tadi ada mengalami kecelakaan, dan satupun yang ada yang selamat. Aduh, dia sadar. Oh Tuhan, bayangkan kalau dia tidak jatuh pada waktu itu, dia tahu. Bisa saja dia salah satu korban, Mbak Yeli.
0: Iya.
1: Itu Tuhan meluputkan dia dari kecelakaan adalah dengan persoalan itu. Sekarang orang, Mbak Yeli, selalu menganggap kalau ada persoalan itu Tuhan tidak menolong orang.
0: Tuhan jauh ini, gitu kan. Terkadang pemikiran begitu, gitu ya, dari kita.
1: Nah, betul. Padahal Tuhan meluputkan kita dari hal yang tidak sebenarnya.
0: Iya.
1: Itu contoh yang luar biasa.
0: Oke. Okay. Baik. Pak Pendeta, luar biasa gitu ya, selalu dalam kehidupan kita selalu mengucap syukur apapun cara Tuhan gitu ya, baik itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tetap setia percaya bahwa setiap pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dan ajaib untuk kita semua gitu ya Pak Pendeta ya. Oke Pak Pendeta, mungkin bisa menyampaikan berkekuatan juga untuk pendengar kita di sore hari ini, kira-kira apa yang disampaikan, dan setelah itu Pak Pendeta mendoakan pendengar kita yang mendengarkan Mutiara Pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, satu hal saja yang saya harus katakan, ya, cara Tuhan menolong dalam kehidupan kita itu ajaib. Ya, percaya kepada kekuasaannya, jangan pernah andalkan kekuatan kita. Karena waktu kita menaruh percaya pada Tuhan, berarti kita tidak perlu ragu dengan keputusannya Tuhan. Dan biar Tuhan dengan caranya yang ajaib akan menolong kita tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menolong kami dan berkati kami hari ini. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan karyawati, bahkan para kru yang bertugas secara khusus Mbak Yelin Silviani bersama dengan tim diberkati yang ada di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Semua pendengar, pemirsa, dimanapun berada, dalam berkat dan kuasa. Kami akan melanjutkan tugas kami. Kami minta penyertaan Tuhan sempurna. Berkati bangsa kami, Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten kota lainnya. sampai lingkungan di mana kami tinggal, dalam genggaman tangan. Berkati gereja Tuhan, umat Allah yang terus memberitakan kabar baik, kabar suci kepada siapa. Dan kami percaya namamu semakin dimuliakan yang diagungkan. Bagi yang sudah bergabung WA, telepon, atau lewat kanal YouTube RRI Manado, Tuhan juga berkati. Tuhan memberkati Ibu Els, Pak Ray, Pak Felix, Mamna di Banjir, Pak Joni, ya, Saudara Aping di Tuhan, dan Bapak Ben di Palembang. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, aktivitas, dan tanggung jawab yang diberikan. Tapi juga Tuhan memberkati keluarga Lamong Pondo, memberkati Pak Yance, Lamong Aneke di Panitia, Ibu Foni, Mama Hani. Bahkan memberkati Ibu Wilmin, Tamengendal, Bapak Yunus, Pengimona, Oma Sumampo Putong, Ibu Marta, Pak Boy, dan Anak Lugi. Pemohon Bapak Adun, Ibu Poluan, Guru, para lansia yang ada di Abraham Salusi. Dan semua yang mendengar hari ini, dimanapun berada, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya semua ada dalam hidup kita. Kami siap melanjutkan tugas ini. Tuhan memberkati untuk kami dapat mengerjakannya dengan baik. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Amin.
0: Amin. Luar biasa hari ini firman Tuhan yang kita sudah terima. Terima kasih Pak Pendeta untuk firmannya hari ini. Dan esok bisa bertemu lagi gitu ya di program Mutiara Pagi selanjutnya. Baik, selamat bertugas kembali Pak Pendeta. Salam untuk keluarga tercinta, makin diberkati dalam usaha dan kegiatannya di sonan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom, terima kasih untuk Anda pendengar juga yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon ataupun juga mendengarkan saran kami melalui RRI Digital dan juga menyaksikan acara kami di kanal YouTube RRI Manado. Dan saya tutup Mutiara Pagi hari ini. Saya Yelin Solviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita pagi hari ini di si Rabu 26 Agustus 2026. Warta Berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Ilin Salviani. Kita hadirkan berita yang pertama pendengar. Di Kabupaten Minahasa, tenaga kerja wajib terlindungi jaminan sosial.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerja pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kadis Naker Koperasi dan UMKM Minahasa Utara Dudi Fatah mengatakan, sesuai edaran Bupati Minut, semua perusahaan di kabupaten tersebut wajib memasukkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
2: Kawan kami, ya, berdasarkan juga ada surat edaran dari Bupati bahwa setiap perusahaan itu wajib, ya, wajib mendaftarkan setiap pekerja, ya, setiap pekerja yang ada di perusahaan itu harus mengikuti, harus didaftarkan sebagai peserta.
1: Kadis Dudi Fatah menyebutkan dalam edaran tersebut juga memuat sanksi terhadap perusahaan apabila melalaikan kewajiban jaminan sosial kepada pekerja. Kabupaten Minahasa Utara sejauh ini sangat aktif dalam urusan jaminan sosial tenaga kerja dan bahkan untuk BPJS Kesehatan cakupan coverage atau Universal Health Coverage sudah menyentuh 90% masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Jangka warga di 10 kecamatan PMI Minahasa Utara jemput bola lewat aksi donor darah.
3: Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Minahasa Utara rutin mengadakan kegiatan pelayanan dan aksi jemput bola lewat donor darah bekerjasama dengan instansi pemerintah, puskesmas, perusahaan swasta guna memenuhi stok darah di wilayah Minahasa Utara. Kepala UTD PMI Minahasa Utara Dr. Harold Sepang menegaskan, Palang Merah Indonesia Kabupaten Minut terus memaksimalkan upaya menjaga ketersediaan stok darah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan donor darah yang menyasar 10 kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara.
4: Puji syukur karena apresiasi warga masyarakat di sini begitu baik untuk menunjang ketersediaan darah di unit transfusi darah di Kabupaten Minahasa Utara dan tentunya berkat kerjasama berbagai pihak dari kecamatan, puskesmas maupun stakeholder lainnya dan pengurus kecamatan yang ada saat ini. Semoga animo pendonor begitu besar dan semoga juga pengurus PMI kecamatan bisa mengambil contoh seperti yang ada di Lipupang Barat ini, koordinasi dan komunikasi yang begitu baik sehingga pendonor bisa sampai sejauh ini paling banyak.
3: Melalui kegiatan donor darah yang dilakukan secara berkelanjutan, PMI Minut bersama pemerintah berharap ketersediaan stok darah dapat tetap terjaga, sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Diana Masih melaporkan.
0: Inspektorat Talaut masih menangani kemungkinan TGR dari dugaan kasus dana desa.
5: Warga Desa Maririk belum lama ini mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut untuk meminta transparansi terkait hasil audit TGR yang melibatkan kepala desa mereka. Menanggapi hal tersebut, PLT Sekretaris Inspektorat Talaut, Mara Rusli Tinuwo menjelaskan bahwa besaran pasti nilai TGR hanya diketahui oleh tim pemeriksa yang bertugas serta pihak objek pemeriksaan yang bersangkutan. Marusli menegaskan seluruh hasil audit nantinya akan diserahkan secara langsung kepada aparat penegak hukum yang mengajukan permintaan.
6: Tidak mengetahui berapa besaran jumlah TGR. Walaupun memang saya lama, tapi tidak semua ASN inspektorat itu mengetahui berapa jumlah besaran TGR terhadap satu objek pemeriksaan. Karena itu hanya diketahui oleh tim pemeriksa dan objek dimaksud.
5: Selain itu, pada tahap akhir atau exit meeting, pihak yang menjadi objek audit diwajibkan hadir secara langsung agar seluruh rangkaian penutupan hasil audit berjalan secara terbuka dan sesuai prosedur. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir pendengar, dipercayakan jadi cabang pertama pelaksanaan Ferizian Agustusan, JM ASDP Bitung sebut momentum semangat untuk meningkatkan motivasi pekerja dan kualitas pelayanan.
7: ASDP Cabang Bitung menjadi lokasi perdana pelaksanaan Virzian Agustusan tahun 2026 di tingkat cabang. General Manager ASDP Cabang Bitung, Sigit Purwanto, mengungkapkan kebanggaannya karena Bitung dipercaya menjadi cabang pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan Virzian Agustusan di wilayah operasional.
8: Suatu kehormatan buat kami nih. Lebih kami semangat, persiapannya juga kami sudah menyiapkan persiapannya mungkin bapak-bapak kita. Kita lihat seperti ini hasilnya, artinya acara ini memang betul-betul menjadi apa ya harapan teman-teman cabang Bitung untuk menjadi lebih bagus lagi Pak, menjadi contoh yang pertama.
7: Pihaknya pun memanfaatkan momentum tersebut untuk berbagi dengan masyarakat berupa bingkisan serta 150 paket sembako dan 280 alat keselamatan atau life jacket. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah untuk pagi hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRQ Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Super Glad ya, kembali yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat pagi untuk semuanya, apalagi yang baru bergabung ya di frekuensi 94,5 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRQ Digital. Dan juga mungkin di selama hari ini sedang bersiap-siap gitu ya untuk mengerjakan kegiatan aktivitasnya, ataupun juga mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang lagi siap-siap gitu ya, ataupun juga lagi sibuk berkutat di dapur, lagi bersih-bersih, atau mungkin ada yang lagi marah-marah, atau ada yang lagi yang lagi sedih hari ini. Apapun yang Anda alami, tetap semangat ya. Yang pasti semoga Pro 1 selalu menjadi teman dan menemani Anda dalam segala kegiatan-kegiatan Anda. Tetap semangat hari ini, jangan ada yang marah-marah, jangan ada yang sedih-sedih gitu ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan walafiat gitu ya, dan tambah semangat juga pastinya untuk mengerjakan kegiatannya di hari ini ya. Oke, untuk Anda pendengar, nanti akan kita hadirkan juga beberapa informasi dari BMKG bagaimana perkiraan cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini, dan juga nanti ada banyak informasi-informasi lengkap lainnya. Dan tentunya lagu-lagu spesial tentu ya akan selalu kita hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini di Manado pagi.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupa Kamu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
1: Ib Gitar, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
1: Ruth Sahanaya, Ku

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini untuk Anda yang memulai kegiatan aktivitasnya gitu ya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Dan kayak kurang lengkap ya kalau pagi hari ini kita

0: harus tahu juga informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kota Manado dan sekitarnya di Sulawesi Utara juga gitu ya. Dan tentunya untuk Anda yang bersiap-siap beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Anda. Dan untuk mengetahui bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini, kita sudah terhubung dengan perkirawan ya, Pak Harli Mantiri akan menghadirkan informasi dari BMKG pagi hari ini. Silakan, Pak Harli.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut ini kami sampaikan informasi kondisi gelombang laut untuk utara berlaku untuk depan pukul ini cuaca di seluruh kawasan sore hingga malam hari. Utara hari ini dominan dari arah selatan antara 10 hingga 25 knot, baik 45 km per jam. Pada angin kencang dan tinggi Minasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Laut dan Laut Maluku. Detailnya, di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, di perairan Utara Sulut berkisar 0,2 hingga 1,5 meter, di perairan Selatan Sulut berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, di perairan Utara berkisar 1 hingga 2 meter, di perairan Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangi, Kepulauan Talau berkisar antara 1 hingga 2 meter, dan di Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Air laut pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 5.00 Indonesia. Diperkirakan pas waktu Indonesia Tengah dan Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau. Pada kategori kondisi kemarau lebih kering daripada normalnya. Masyarakat diimbau meningkatkan hutan dan lahan dengan dan maupun sampah secara tapi masyarakat juga diimbau bagi masyarakat pesisir melakukan selalu pantau informasi cuaca dan dikarenakan angin kencang tahun ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih Pak Harli Mantiri gitu ya hari ini yang sudah menyampaikan beberapa informasi perkiraan cuaca dari BMKG. Walaupun hari ini ya agak terputus-putus juga suaranya. Yang pastinya terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Nanti lengkapnya Anda bisa tonton di kanal YouTube kami gitu ya, dan juga nanti di Facebook Pro 1 Manado. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado pagi hari ini.

0: Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi gak punya pendirian.
1: Gak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Enggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi enggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
0: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling benar.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Riri Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih bersama saya dan Salviani akan terus menemani Anda sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan apa kabar untuk Anda di pagi hari ini? Sekali lagi semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini ya. Untuk Anda yang sudah mulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya dari tadi pagi, semangat terus, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan gitu ya, dan tetap enjoy juga tentunya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang sukan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan baik pendengar, ada beberapa informasi yang masih kami kutip dari portal berita rri.co.id gitu ya, yang kabarnya Pangdam Merdeka tinjau pembangunan jembatan Merah Putih dan air bersih di Talaut kabarnya. Pendengar, Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus SIP gitu ya, melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Beo dan Desa Tarun, Kecamatan Melangguan ya, Kabupaten Kepulauan Talaut. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus yang lalu, dan diinformasikan kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari upaya mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan. Dan setelah tiba dan mengikuti rangkaian penyambutan di Bandara Pangdam 13 Merdeka didampingi Aster Kasdam 13 Merdeka Kolonel INF gitu ya, Daniel Edgar Shalom Lalawi, dan juga Kazidam 13 Merdeka Kolonel Zikarter Joyi Lumi melanjutkan agenda kerja dengan mengunjungi Kecamatan Beo. Jadi dalam kesempatan tersebut Pangdam juga meninjau pembangunan Jembatan Merah Putih Talawara serta pembangunan masjid yang berada di wilayah Kecamatan Beo. Dan selanjutnya Pangdam 13 Merdeka bersama rombongan menuju Desa Tarun, Kecamatan Melangguane untuk meninjau pembangunan sumur bor air bersih. Fasilitas tersebut juga diharapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya dalam menunjang kehidupan sehari-hari di wilayah kepulauan. Dan bahkan Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan peninjauan secara langsung penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembangunan sekaligus memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan lebih lanjut Pangdam menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat akan terus mendukung upaya pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan dan juga kepulauan. Dan menurutnya juga pembangunan jembatan sarana ibadah maupun fasilitas air bersih ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta memperkuat konektivitas antar wilayah. Dan melalui kunjungan kerja tersebut Pangdam 13 Merdeka juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan berbagai fasilitas yang telah dibangun. Sinergi harus terus diperkuat karena pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi dengan kebersamaan kita bisa menghadirkan fasilitas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Talaut pendengar. Oke, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pangdam Merdeka tinjau pembangunan Jembatan Merah Putih dan air bersih di Talaut. Informasi ini sekali lagi saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Dan tentunya masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ratusan warga terpaksa mengungsi akibat banjir.
1: Astaga, itu air sudah sampai di atap.
2: Iya, ternyata separah itu mah.
3: Kalau kejadian di sini, kira-kira perlu bawa apa ya, Pa? Ma?
1: Iya, gimana, Pa?
2: Tas siaga ada?
1: Belum pernah disiapin sih, Pa.
2: Ya udah, kita siapkan yuk mulai sekarang.
1: Air minum sudah, makanan kering sudah, obat, senter, dokumen penting sudah. Taruh plastik, lalu masukin ke tas siaga bencana. Begitu kan, Pa?
3: Power bank juga, Pa?
2: Iya, senter, masker, dan juga uang kertas ya.
1: Nah, kalau gini kan jadi lebih tenang ya, Pa?
2: Iya, betul. Lebih baik persiapan dari sekarang daripada terlambat kan.
4: Bencana memang belum tentu datang hari ini, tapi kesiapan selalu bisa dimulai dari sekarang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado kanal informasi dan inspirasi. Sekarang ada beberapa informasi, informasi berita rilis panggilan gitu ya kepada tergugat nomor 22 225 garis miring PDT.G 2026 PN ARM ya, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 Octavianus Samau Jurusita pada Pengadilan Negeri Air Madidi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor yang sudah diinformasikan tadi tanggal 6 Juli 2026 telah memanggil Tirsa Menajang bertempat tinggal di Air Madidi atas Air Madidi atas maksudnya RT 002 RW 004 Kecamatan Air Madidi Kabupaten Minahasa Utara sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Tirsa Menajang sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Air Madidi yang diselenggarakan di Jalan Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara hari Kamis tanggal 3 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dalam perkara perdata antara Nofri Rindengan sebagai penggugat lawan Tirsa Menajang sebagai tergugat. Dan oleh karena saudara yang diberitahukan tersebut tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, maka tentunya melaksanakan panggilan ini di kantor. Dan tentunya demikian rilis panggilan ini dilaksanakan yang mengingat sumpah jabatan tentunya Jurusita Octavianus Samau ya, ditujukan kepada tergugat Tirsa Menajang. Yang pastinya pendengar, tadi beberapa informasi rilis berita panggilan ya kepada tergugat dan tentunya juga untuk Anda yang mungkin mengenal atau mengetahui keberadaan Tirsa Menajang tentunya bisa memberikan informasi ini ya. Oke, masih untuk Anda masih di program Manado Pagi, tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado kanal informasi dan inspirasi. Ya.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
2: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
3: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, sekali lagi terima kasih pendengar selalu setia bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi David Aldiano, Aku Cinta Dia ya. Dan semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus gitu ya, fokus mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, mungkin ada yang sedang mengalami sariawan gitu ya di seluruh hari ini. Tentunya cabai dikenal sebagai bahan makanan yang memberikan rasa pedas dan juga memiliki kandungan vitamin C serta senyawa kapsaisin gitu ya. Namun beredar anggapan juga bahwa menempelkan cabai pada sariawan dapat membantu mempercepat penyembuhan. Nah, benarkah demikian? Nanti ya akan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya kita akan jelang warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional saat lagi di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado di Semantan pagi hari ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika.